Baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, kami informasikan ya untuk pagi ini belum bisa kami hadirkan siaran langsung jalannya warta berita ya dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Namun kami akan hadir kembali menemani suasana aktivitas Anda sekalian di pagi ini dalam hiburan dan juga informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan menemani kebersamaan kita pagi ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya.
1: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
2: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
1: Jadi kalau pohonnya habis?
2: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita daerah masing-masing dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Omdo tadi 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, Pak Kasya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atau sama panitia sendiri itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 jadi 4-4-3. Di kloter 19 yang.
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, Stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar. Meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Demikian saudara penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Sekaligus mengawali jumpa kita pagi ini program Pofdegol Siang. Saya Indah Dari kembali menjumpai Anda pukul 9:33 waktu Indonesia Timur. Sejumlah informasi yang Anda simak dalam penyampaian warta berita sentral pagi ini bersama Pro 3 Jakarta. Bisa kembali Anda membacanya di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id. Pagi ini saya Indah Dari menemani Anda dari pukul 9 pagi hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Bofendikul di frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM. Tepat pukul 10 kami hadirkan dialog interaktif Gerakan Membangun Papua, saudara ya. Kali ini produksi dari RRI Serui dengan topik yang akan dibahas dalam edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bukan sekedar tilang satlantas siapa yang mengajak membangun budaya tertib berlalu lintas. Saat lagi saudara pendengar dan tentunya selepas warta berita kami hadirkan juga informasi cek fakta pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua dan selamat beraktivitas.
1: Ya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
2: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
1: Jadi kalau pohonnya habis?
2: Ya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat kan, airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
1: Kasian ya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
2: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
1: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya ya?
2: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
3: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bofendigul.

0: Kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih. Tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah justru itu, banyak yang share tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan. Sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas. Saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven.
2: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

Selamat beraktivitas untuk Anda semua di pagi hari ini, saudara. Di hari ini Kamis ya, 25 Juni 2026. Ditemani dengan cuaca bufendigul ya, selepas diguyur hujan sepanjang hari kemarin hingga pagi hari ini ya. Tetap semangat untuk Anda meskipun memang cuaca di pagi hari ini cukup mendung, cukup adem untuk Anda yang juga beraktivitas di luar ruangan. Tidak begitu mengganggu ya sepertinya, daripada memang panas-panasan ya, lebih baik adem-ademan. Informasi pagi ini akan kami angkat terkait dengan tautan pendaftaran bantuan PKH senilai 1,7 juta dari Kemensos, yang mana merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saat lagi kami hadirkan saudara selepas Elo dengan Pergi Untuk Kembali.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI pagi ini. Kembali kami hadirkan informasi hoax yang sudah beredar terkait dengan tautan ataupun link pendaftaran bantuan PKH senilai 1,7 juta dari Kemensos, yang mana merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, saudara, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kemensos adalah hoax ataupun informasi tidak benar. Dilansir juga dari kompas.com, Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN, melalui kelurahan ataupun usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos yang menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi ataupun phishing. Jadi informasi saudara terkait dengan tautan pendaftaran bantuan PKH senilai 1,7 juta dari Kementerian Sosial itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Itu tadi sudah mendengar informasi Cek Fakta pagi ini yang sudah kami hadirkan menemani Anda ya, sebagai bentuk clarified atas beragam informasi yang Anda terima. Semoga Anda bisa lebih bijak lagi ya dalam membaca dan juga tentunya membagikan informasi-informasi yang Anda dengar, lihat ataupun Anda baca. Dan pastikan Anda selalu membaca informasi dari sumber-sumber terpercaya, saudara ya. Dan pagi ini jelang pukul 10 dialog integratif Gerakan Membangun Papua, tepat pukul 10 kami hadirkan terlebih dahulu, saudara ya. Ada pagi hari ini ada feature dengan topik judi online. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

0: GameStop sudah main judi online itu. Hanya baku tipu, hanya bikin sengsara keluarga saja.
1: Saudara pendengar, di era digitalisasi saat ini tentunya banyak hal yang diperoleh secara instan, khususnya perkembangan yang terjadi. Bahkan sudah tidak asing lagi dengan perkembangan kemajuan teknologi, masyarakat sudah mulai berlomba-lomba memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengais rezeki. Salah satu yang kini lagi viral dan merambah hingga ke kalangan muda di Indonesia, yakni judi online yang menggiurkan dan menghipnotis siapapun yang terjun ke dalam kemajuan teknologi itu. Melihat perkembangan yang terjadi dan banyak generasi muda maupun masyarakat sudah mulai kecanduan dengan judi online ini, pemerintah pun tidak tinggal diam dan mengeluarkan peraturan undang-undang yang mengatur tentang pelarangan judi online bagi masyarakat yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, tentunya telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini semua dilakukan demi menyelamatkan masyarakat Indonesia dari pengaruh judi online. Perkembangan judi online memang terus berkembang seperti yang diutarakan salah satu anak muda di perbatasan darat RI Papua Nugini, tepatnya di Kabupaten Bovendigul, di mana menurutnya judi online telah membahayakan masyarakat, di mana masyarakat yang tadinya tidak mengenal judi online kini menjadi pecandu berat judi online, berdampak pada rusaknya nilai moral, berujung pada tingkat pencurian akan semakin merajalela. Selain itu, judi online akan merusak hubungan tatanan keluarga dan juga kesehatan masyarakat akan terganggu. Menurut Cornelis, judi online di awal-awal akan memberikan kemudahan bagi si target dengan bujuk rayu dan juga hadiah yang menggiurkan di awal permulaan permainan judi, atau kerap disebut dengan istilah masa kini gacor dalam dunia perjudian online. Namun ini hanya trik semata yang akan memancing korban untuk memulai terus tergiur dengan perjudian online dan berujung pada kehancuran.
2: Permainan ini agak berbahaya sekali, di mana permainan ini memberikan jackpot awal itu yang luar biasa. Padahal itu pancingan sebenarnya. Jadi tidak ada satupun yang bermain judi online itu yang bisa kaya sebenarnya. Kalau yang ada di media dalam iklan itu sebenarnya semua itu baku tipu semua itu. Jadi permainan judi online itu memberikan dampak awal kemenangan itu kadang yang max win luar biasa. Tapi sebenarnya itu adalah cara mereka, bagaimana cara mereka untuk mengkerok habis apa yang kita miliki yang menyangkut dana atau uang itu.
1: Judi online oleh sebagian orang yang sudah merasakan keuntungan menganggap hal itu tidak menjadi masalah. Namun sesungguhnya judi online itu ibarat antara nyaman, perhara rumah tangga, dan masa depan yang tak menentu. Melihat kondisi perjudian online yang sudah membuat banyak masyarakat candu dengan judi online tersebut, salah satu ibu rumah tangga di perbatasan RI Papua Nugini wilayah Kabupaten Bovendigul, Betty, secara tegas menolak judi online itu ada dan meminta kepada pemerintah untuk menghapus judi online itu dari aplikasi yang ada di Android maupun website yang ada, sehingga tidak menghancurkan perkembangan generasi muda bangsa ke depannya.
3: Aduh, coba tolong kak pemerintah nih kasih hapus judi online boleh. Ini kita punya suami nih malam begadang hanya mau main judi online saja. Kalau kita tanya itu mereka, untuk apa kalian tanya-tanya? Mau beli beras saja susah, hanya sibuk dengan judi online saja. Anak istri tidak peduli.
1: Hal senada juga disampaikan Ibu Marta kepada masyarakat untuk stop dengan judi online yang hanya menipu dan menguntungkan bagi pemilik judi itu. Itulah ungkapan yang bisa diucapkan ibu-ibu untuk seluruh anak bangsa. Hentikan judi online yang hanya membawa kehancuran. Kepada pemerintah agar konsisten menghapus aplikasi judi apapun di setiap platform media sehingga masyarakat Indonesia bebas.
4: Pro 1 Kanal Inspirasi.

di jalan. Setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib lalu lintas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan selanjutnya Dialog Interaktif pagi ini, Gerakan Membangun Papua bersama Prosatria Riserwi. Bukan sekedar tilang, Satlantas siapkan mengajak membangun budaya tertib berlalu lintas.
1: Gerak langkah pembangunan mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua. Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun berada. Saya Simon Kayai, kita jumpa kembali dalam siaran Gerakan Membangun Papua RRI Serui. Saudara, GMP pagi ini disiarkan oleh Pro 1 Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan RRI Merauke ya. Pendengar siaran ini, Anda tonton dan dengarkan melalui YouTube RRI Serui dan juga secara streaming RRI Digital, juga melalui frekuensi kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Saudara, tilang adalah penegakan aturan, tetapi tujuan utamanya adalah keselamatan. Lalu bagaimana Satlantas siapkan membangun kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas menjadi budaya? Bukan karena takut ditindak. Saya akan membahasnya bersama kedua narasumber pagi ini dalam Gerakan Membangun Papua RRI Serui. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Serui, kedua narasumber ada Aibda Rudi Nasrullah SH, Kanit Gakum Satlantas Polres Siapen, juga Aibtu Leovel Side Mendonga, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kepulauan Yapen. Selamat pagi Bapak berdua.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Apa kabarnya? Apa kabarnya?
2: Ya, baik.
1: Siap.
3: Kabar baik.
1: Iya, dan pendengar setiap program Satu RRI Serui, juga pemirsa YouTube channel RRI Serui di mana saja berada, nantinya Anda juga dapat berinteraksi dengan kedua narasumber melalui via telepon kami di 0983 3293 kali, dan juga kami dapat nantikan atensi Anda melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Saya langsung nih ke Pak Rudi nih, Pak Rudi. Bisa dijelaskan apa tujuan utama penegakan hukum lalu lintas dan bagaimana dampaknya terhadap keselamatan masyarakat di jalan?
2: Baik, terima kasih. Tujuan utama penegakan hukum lalu lintas itu adalah sebenarnya itu ada 4 kapal. Keamanan, ketertiban, kelancaran, ketertiban.
1: Iya.
2: Dimana kalau semua itu sudah tercapai, angka kecelakaan itu pasti menurun. Dampaknya apa? Masyarakat yang pengguna jalan raya itu merasa aman dan nyaman sampai di tujuan tanpa ada halangan apapun di jalan. Itu dampaknya, Pak.
1: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, dari sisi Gakum nih, bagaimana gambaran umum kondisi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di wilayah Yapen ini?
2: Kalau itu pasti kita semua tahu ya. Setelah jam 8 pagi ke atas, rata-rata semua tidak pakai helm. Nah, itu yang gambaran paling kasat mata kita lihat di lapangan seperti itu. Terus kalau pada saat kegiatan sweeping, kebanyakan itu kan tidak pakai helm, STNK-nya tidak ada, atau STNK mati, SIM juga tidak ada. Itu paling sering kita temukan di lapangan seperti itu.
1: Baik sekali. Nah, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, bagaimana tahapan penanganan yang dilakukan Satlantas, mulai dari laporan hingga proses hukum?
2: Ketika ada kecelakaan, Pak, yang pertama kita kan menerima laporan. Kita terus yang kedua kita menurungi TKP, kita mengamankan bukti-bukti dan mencari saksi-saksi. Setelah itu kita kembali, kalau korbannya sudah ada di rumah sakit, kita ke sana untuk melihat korban yang ada di rumah sakit. Kami kembali ke kantor, kita buatkanlah surat-surat perintah penyelidikan. Itu untuk menentukan ada apa, adakah tidak bukti suatu tindak pidana di situ. Ketika cukup untuk kita cukup bukti bahwa itu ada tindak pidana, statusnya kita naikkan ke penyidikan, istilahnya sidik. Setelah disidik, kita pemeriksaan semua saksi, hasil olah TKP, karena untuk menentukan kecelakaan di lalu lintas itu, kemiringan pelanggaran itu kan kita lihat dari berdasarkan hasil olah TKP, seberapa salah pengguna jalan itu. Setelah cukup bukti, kita minimal untuk menetapkan dia sebagai tersangka, kita harus mempunyai dua alat bukti. Mungkin bisa dari bukti surat atau keterangan saksi. Itu minimal ada dua alat bukti untuk kita tetapkan orang menjadi tersangka. Setelah berkas lengkap, kita terbitkanlah surat perlengkapan beras, kita limpahkan ke penuntut umum kejaksaan, Pak. Selanjutnya nanti itu Pak dari kejaksaan yang rananya untuk penuntutan di pengadilan. Tapi mungkin diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas itu kan ada istilahnya pasal 310 pasal sama pasal 311. Kalau 310 itu kan karena kealpaannya, kelalaiannya dia. Kalau 311 karena kesengajaan. Yeah. Kalau kealpaan itu Pak, walaupun dampaknya dia korbannya sampai meninggal karena kealpaan dia, itu masih bisa ada istilahnya keadilan restoratif.
1: Yeah.
2: Itu walaupun, sedangkan kalau dia kesengajaan masuk di pasal 311 itu sama sekali tidak ada untuk bisa di ARJ, pasti ditolak semua karena ada kesengajaannya gitu.
1: Baik sekali. Nah Pak Rudi, bagaimana Gaku melihat hubungan antara disiplin pengendara dengan upaya menurunkan angka kecelakaan ini?
2: Jadi kalau kita mau lihat pelanggarannya Pak, kadang kalau kita lihat di lapangan pelanggarannya itu, kadang kan kita lihat ini pelanggarannya ini membahayakan orang atau tidak. Ketika kita lihat bahwa contoh ya, ini kalau contoh kasus orang itu dia melawan arah dengan kecepatan tinggi, itu sudah tidak ada kompromi untuk kita tidak tindak. Pasti kita tindak dengan tegas. Karena selain membahayakan dirinya, dia membahayakan orang lain juga, orang pengguna jalan juga Pak. Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah pendengar setiap program satu RRI Seruhi, jadilah pelindung yang hadir. Siap. Dengan ketegasan melayani dan ketulusan, dan mengayomi dengan kepedulian. Saudara pendengar, penindakan adalah salah satu langkah, tetapi pencegahan tentu lebih utama. Lalu bagaimana Satlantas IAPEN menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas kepada masyarakat? Kita beralih ke Aibtu Leovel Sidi Mendonga, Kanit Kamsel Satlantas Polres IAPEN. Pak Leovel, apa perbedaan utama peran Kamsel dalam membangun keselamatan lalu lintas dibanding dengan fungsi penindakan?
3: Baik, terima kasih, selamat pagi. Perbedaan antara unit Kamsel dengan unit penindakan atau Gakum di sini, kami khususnya dari Kamsel, paling tepat kami sasarannya untuk memberikan edukasi, memberikan himbauan. Jadi mungkin mungkin teman-teman lihat khusus di Kepulauan Yapen, setiap kita ada sweeping, ada kegiatan karya dia yang dan lain-lain, kami khusus unit Kamsel hanya memberikan edukasi. Jadi khusus untuk pelanggaran ringan, kadang kami sering menghimbau kepada mereka untuk menjaga keselamatan pribadi dan untuk kelengkapan kendaraannya. Jadi kami selalu menghimbau begitu untuk dorang. Yeah. Jadi sedangkan kalau tugas pokok dari apa Kamsel sendiri hanya memberikan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dan melakukan sosialisasi rambu-rambu lalu lintas, cara berlalu lintas yang baik, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program satu RRI Serui, kami juga nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983329 kali. Anda juga dapat berpartisipasi ya melalui via WhatsApp kami di 0821-9091-9091 di WhatsApp Pro 1 RRI Serui. Anda yang ingin barangkali mungkin bertanya terkait aturan-aturan lalu lintas yang lebih dalam lagi ya, Anda bisa saja melalui via telepon kami di 0983329999. Saudara pendengar, Anda yang dapat memantau siaran ini juga dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, salam kekompakan, dan tentunya disiarkan langsung melalui Sekorwil 1 Papua ya, di RRI Sekorwil 1, RRI Merauke, Nabire, Wamena, dan juga RRI Jayapura, RRI Biak ya. Selamat pagi untuk semuanya, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Ya pendengar setiap program satu, saya masih ke Pak Leovel ini. Pak Leovel, berbicara terkait sosialisasi yang diturunkan melalui Kamsel ya, pihak ya. Kamsel. Nah, sudah berapa kali ada sosialisasi yang dijalankan oleh pihak Kamsel ini?
3: Ya, jadi saya mau tambahkan tadi untuk yang pertanyaan pertama, jadi antara perbedaan Kamsel dengan penindakan hukum. Jadi setiap yang kita sosialisasi, tapi kalau pelanggaran berat nanti dari Gakum langsung. Itu khusus untuk pelanggaran-pelanggaran. Jadi perbedaannya Gakum dengan Kamsel ya itu. Ya. Kita hanya memberikan edukasi, sedangkan unit Gakum melakukan penindakan. Untuk pelanggar-pelanggar yang pelanggar kasat mata begitu. Pertanyaan kedua tadi apa?
1: Sudah berapa kali melakukan sosialisasi?
3: Untuk sosialisasi kami dari unit Kamsel, Satlantas Polres Kepulauan Yapen, kami bukan beberapa kali lagi, kami sering kali, malah tiap hari kami turun di beberapa pangkalan ojek, pangkalan mobil rental, pangkalan mobil pickup, kami selalu menghimbau di situ. Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah ini juga menjadi edukasi ya untuk masyarakat yang saat ini sedang menonton dan juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Saat ini saya sudah berbincang langsung dengan kedua anggota Satlantas Polres Kepulauan Yapen yang mana memberikan edukasi untuk Anda sehingga selalu mentaati aturan lalu lintas. Saya kembali ke Pak Rudi nih. Pak Rudi, sejauh ini dari pihak Gakum nih melihat kondisi di Yapen, angka kecelakaan terhitung sudah berapa nih dari Januari hingga Juni?
2: Untuk yang jadi kan begini Pak, ada laka yang tidak menggunakan laporan polisi, ada juga yang tidak tidak ibaratnya mereka cuma penyelesaian, mereka tidak mau membuat laporan polisi. Untuk LP-nya saja itu sudah untuk laporan polisi, kalau menerbitkan laporan polisi itu berarti dia masuk di kategori luka berat. Sampai meninggal dunia, itu LP-nya itu sudah ada di sekitar 30 LP Pak. 30. Itu luka berat atau meninggal dunia. Sedangkan kalau ya untuk kecelakaannya sendiri itu semuanya ada di sekitar 70-an. Iya, tapi itu tidak ada LP-nya Pak. Jadi tidak ada LP itu berarti itu biasa luka-luka ringan saja. Tapi tetap ada kecelakaan, kerugian materialnya biasa itu di bawah 500.000 atau 1 juta. Gitu.
1: Baik sekali. Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui kami nantikan ya. Atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 kali. Juga melalui chat WhatsApp kami di 0821 Saudara pendengar, saya masih ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana cara Kamsel menyampaikan edukasi agar masyarakat memahami aturan lalu lintas bukan sebagai beban tetapi kebutuhan?
3: Jadi, dari unit Kamsel sendiri, untuk sasaran utama, kami tetap melakukan edukasi atau memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih memahami atau menghormati, menghargai sesama pengguna pejalan raya. Di sini juga kami sering menjambangi pemuda atau pelajar-pelajar yang khususnya kadang biasa habis pulang sekolah kami nyambangi, kami memberikan edukasi untuk apa keselamatan berkendaraan. Di sini juga kami mendukung dengan efisiensi ekonomi, kebutuhan terhadap batas muatan dan kelayakan. Mungkin di sini para pendengar sekalian mungkin kita lihat berapa pangkalan khususnya di pangkalan mobil pickup. Biasanya dorang pakai muatan itu yang melebihi kapasitas, namanya overload. Jadi kadang di sini kalau kami tegur mereka bingung juga. Kadang kami memberikan pemberitahuan, edukasi kepada mereka. Tapi ya namanya setahu masyarakat Serui ya begitu sudah.
1: anggap biasa saja.
3: Jadi tiap hari kami begitu. Kami kegiatannya begitu.
1: Mungkin baik sekali. Nah Pak Leovel, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi Satlantas Yapen dalam membangun kesadaran masyarakat?
3: Kami kembali lagi, kami tetap memberikan edukasi, himbauan kepada masyarakat. Karena kalau mau lihat sekarang kami tidak bisa tutup mata juga, walaupun kami sering menghimbau di beberapa pangkalan, kami sampai datang ke sekolah-sekolah, tapi yang terjadi memang tingkat kecelakaan terlalu tinggi, khusus untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, dua bulan ini sudah mencakup berapa Pak Kanit
2: Kapol? Untuk Kepulauan Yapen, untuk LP yang, LP itu ya kan, kalau ada terbit LP itu kan berarti luka berat sampai luka meninggal dunia. Itu sudah terbit sekitar 30 LP.
1: 30 LP.
2: Siap.
1: Dalam 2 bulan ini.
2: Kalau dalam 2 bulan ini itu yang luka berat ada sekitar 4, meninggal ada sekitar 3. Itu yang meninggal 3.
1: 3 meninggal dunia. Baik sekali. Nah, Pak Leovel, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi dan mengapa budaya tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku bukan hanya melalui pengawasan polisi?
3: Baik, terima kasih. Jadi budaya tetap tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku dan kesadaran diri agar kepatuhan tetap berjalan tanpa harus diawasi oleh petugas. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut pada polisi, karena kepatuhan yang didasari tanpa adanya pengecualian aparat yang ada di jalan raya, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Bagaimana cara mengukur bahwa edukasi keselamatan yang diberikan kepada masyarakat mulai memberikan perubahan ini?
3: Di sini mungkin dari unit Kamsel khusus di Satlantas Polres Kepulauan Yapen, kalau cara mengukur mungkin tidak bermuluk-muluk. Kita tahu kita punya pengendara di Kota Serui, khususnya pengendara roda 2 ini, kadang kalau jam 8, kita polisi jaga atau strong point pagi, mereka tertib sekali berlalu lintas. Tapi begitu kita pergi dari pos-pos gatur, selesai.
2: Semua tidak pakai helm.
3: Tapi tetap kami terus memberikan edukasi itu. Jadi kami mungkin tolak ukurnya, simpelnya di situ saja. Mungkin para pengendara ini mungkin untuk kelengkapan pribadinya, khususnya helm, itu saja yang kami ukur. Tapi sementara ini mulai berjalan setengah lah.
1: Berarti jam 7 ke jam 8 itu sopannya minta ampun.
3: Sopan. Sangat sangat luar biasa dong sopan.
1: Terlepas dari jam 8 ini
3: selesai. Pokoknya tidak ada lagi polisi di jalan. Pokoknya intinya begitu, polisi lalu lintas di jalan.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada, kami nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 3293 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Saudara, Polri yang presisi bukan hanya slogan, tetapi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ke Pak Rudi lagi nih. Pak Rudi, masih ditemukan pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan sebelum seperti helm. Apa resiko terbesar dari kebiasaan tersebut ini?
2: Tentu kita tahu bahwa organ tubuh yang paling vital itu adalah kepala. Ketika ada benturan kepala sekecil apapun, itu akibatnya fatal. Dengan menggunakan helm sesuai standar nasional, itu bisa menekan kematian itu, angka kematian itu sebesar 40%. Jadi sangat penting sekali untuk kita menggunakan helm. Cuma memang saya lihat itu kesadaran di khususnya di Yapen itu masih sangat rendah untuk menggunakan helm. Banyak saja alasannya. Alasan yang pertama, cuma dekat, helm rambut basah, kan tidak rasional sekali untuk
1: apalagi, itu. Apalagi kalau di sini cuma sebentar ya, di situ saja.
2: Itu yang paling banyak di lapangan. Kita tahan, kenapa tidak pakai awam, cuma depan situ tidak saja. Tahu-tahu oke sudah simpan motor pergi ambil helm. Rumah di mana? Kan dekat jalan kaki. Rumah di Mantembu. Selesai. Jalan kaki sudah.
1: Baik sekali. Nah, ya menggunakan helm ASN ini ya. Pak Rudi. Terlihat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini banyak, selain menggunakan helm ASN, helm bangunan pun harus dipakai.
2: Iya, helm, kadang mereka juga kadang masih pakai helm bangunan, helm sepeda, itu juga masih kita temukan. Ditegur hari ini, besok tertib, lusa sudah selesai, kembali lagi.
1: Hapus semuanya. Baik, Sally. Pak Rudi, bagaimana penanganan Satlantas terhadap pengendara yang belum memiliki kelengkapan administrasi seperti SIMIN?
2: Kalau kita temukan di jalan, Pak, pada umumnya itu kita langsung lakukan penindakan, Pak. Itu, tapi pada saat melakukan itu pasti kita melakukan sweeping. Kita melakukan penindakan, setelah itu kita arahkan untuk melakukan untuk ketika umurnya sudah cukup, kita arahkan untuk pembuatan SIM. Kenapa SIM itu perlu, Pak? Saya garis bawahi di sini. Tidak memiliki SIM itu adalah sebenarnya perbuatan melawan hukum di jalan. Kenapa? Karena berkendara di jalan raya itu membahayakan orang. Ketika kamu sudah punya SIM, itu berarti kan kamu sudah legal. Kita tahu kalau orang yang sudah punya SIM itu pasti ada ikut ujian mengetahui aturan lalu lintas yang benar, yang bagaimana. Cuma bukan sekedar gas, rem, belok kanan, belok kiri, bukan sampai di situ. Tapi kita harus tahu aturan lalu lintas itu, ini dilarang belok, ini dilarang berhenti, kode lampunya ini apa, itu kita harus tahu. Tapi kadang kalau kita di lapangan begitu tanya SIM-nya mana? Ini Bapak punya motor. Ya saya tanya SIM kamu mana? Ya Bapak punya motor. Tidak, ini kelengkapan pribadi kamu, SIM mana? Bapak yang punya motor, Om. Saya cuma bawa. Selesai, mau bicara apa lagi?
1: Jadi itu salah satu alasan terbaik ya.
2: Alasan terbaik sekali.
1: Baik sekali. Pak Rudi, dalam beberapa kasus kecelakaan melibatkan kendaraan yang dikendarai anak di bawah umur nih, bagaimana Gakum menyikapi persoalan ini?
2: Itu yang sering dapat. Ketika kita dapat anak pengendara di bawah umur itu, kita langsung amankan kendaraannya, Pak. Setelah kendaraannya diamankan, kita panggil orang tuanya. kita serahkan kendaraannya ke orang tuanya. Tapi sebelum kita serahkan, kita kasih edukasi. Dampaknya ini anak di bawah umur kalau terlibat kecelakaan, kira-kira bagaimana ke keluarga itu bagaimana? Tahu tidak risikonya kayak apa? Anak ini kan pasti punya cita-cita. Yeah. Kalau tidak tercapai cita-cita itu karena kecelakaan, kira-kira bagaimana? Itu. Kadang juga pimpinan kami Ibu Kasat sendiri kadang karena anak-anak dua umur sudah Ibu bilang sudah kalian menyanyi lagu Indonesia Raya, kasih hiburan-hiburan sedikit, tapi tetap edukasi utama itu panggil orang tuanya, kasih edukasi karena yang betul-betul mengawasi anak itu adalah orang tua. Gitu. Jadi kita harus lebih tekankan kepada orang tuanya. Gitu.
1: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, ini pertanyaan juga sangat penting ini. Bagaimana dengan Satlantas melihat kendaraan yang non bersubsidi mengendarai kendaraan di jalan raya ini seperti sepeda cas yang saat-saat ini juga iya. dapat mengganggu sekali lalu lintas ini.
2: Jadi ketika kalau yang namanya yang pengendara cas itu kan tidak diperuntukkan untuk di jalan raya, Pak. Itu kan sebenarnya cuma di lokasi perumahan. Di gang-gang. Ketika kita dapat, itu sudah aturannya ada jelas, Pak. Ketika kita dapat, kita tahan, Pak. Kita tahan, panggil tetap orang tuanya lagi. Kita jelaskan lagi. Tapi di Seru ini kadang saya juga lihat bukan orang tua lagi yang pakai, kadang orang bukan anaknya lagi yang pakai, kadang orang tuanya juga yang pakai.
1: Benar, benar.
2: Kadang kita langsung panggil ke staf, Bu. Saya besok masih jaga di sini, Bu. Saya tidak mau lihat Ibu lagi pakai kendaraan-kendaraan ini, tidak bisa di jalan raya, Bu. Ini harusnya di lorong perumahan. Oh iya, iya, ya sudah. Tapi besok memang tidak lewat lagi.
1: Bahkan kami yang mengendarai kendaraan di belakang pun harus dimarahi dengan yang
2: pakai ini. Karena mereka kan kendaraan pakai sepeda listrik itu merasa kayak mereka pakai motor di jalur tengah. Tidak merasa, wah ini bukan jalurnya, tetap di jalur tengah.
1: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, apa kendala terbesar yang dihadapi petugas dalam menegakkan aturan lalu lintas di lapangan ini?
2: Itu kita tahu, Pak. Contoh di Seru itu masyarakat masih menganggap aturan lalu lintas itu seperti tidak penting, Pak. Contoh-contoh. Kapan hari itu Kanit Patwal sempat berdiri stop di lampu merah. Ini ada motor lewat tidak pakai helm, lambung, syung, terobos lampu merah. Ya sudah dikejar. Jadi sebenarnya di sini rasa kurang apa ya, kurang dewasa untuk berlalu lintasnya itu masih kurang, Pak, saya lihat. Seandainya kalau kita tertib-tertib saja itu kan pasti kan tidak kayak begitu. Pasti dengan sendirinya otomatis itu kecelakaan lalu lintas itu juga pasti rendah, Pak.
1: Rendah.
2: Cuma karena kebanyakan anak-anak ini cuma tahu gas rem sudah dikasih pakai motor, jalan. Nanti ada kecelakaan, bantulah laporan polisi untuk cover biaya pengobatan, baru kita kasih pemahaman. Ini kan kesalahan orang tua juga. Kurangnya pengawasan.
1: Kurangnya pengawasan. Gitu, Pak. Baik sekali. Nah, Pak Rudi, bagaimana Satlantas memastikan penegakan hukum tetap memberikan pemahaman, bukan hanya memberikan hukuman ini?
2: Jadi sama seperti tadi yang Pak Kanit Kamsel bicarakan, Pak, kita selalu mengutamakan edukasi. Edukasi dan memberikan kira-kira dampaknya ini kalau anak bapak atau ibu, contoh kalau yang anak di bawah umur ya, Pak. Kalau dia terjadi kecelakaan itu dampaknya seperti apa. Terus kira-kira nanti kalau dia punya cita-cita itu tersampai ke tidak kalau dia sampai cacat. Selalu kita kasih edukasi-edukasi begitu, Pak. Terus setelah itu kadang juga kami kasih pernyataan untuk konsekuensinya agar tidak mengulang kembali, Pak. Gitu.
1: Baik sekali. Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, keselamatan masyarakat di jalan raya adalah amanah. Mulai yang dijaga dengan disiplin, integritas, dan dedikasi. Saya ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana pendekatan Kamsel kepada orang tua agar lebih memahami tanggung jawab dalam mengawasi anak saat berkendara ini?
3: Baik, di sini mungkin sekalian di sini saya mau sampaikan kepada khusus keluarga, para keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Kepulauan Apen yang lagi mendengarkan ini apa?
1: Siaran Pro 1
3: ini untuk kami pun kegiatan pendekatan, kami selalu melakukan edukasi juga. Edukasi selalu menjambangi beberapa ada komunitas dan sebagainya yang khusus ini dengan di sekolah. Kalau kadang pun kami melakukan edukasi atau himbauan di sekolah, kami dengan kegiatan itu kami langsung mengundang komite. Itu berapa komite itu termasuk orang-orang tua. Di sini kami juga menyampaikan untuk masalah apa para pelajar yang apa untuk memahami apa penggunaan kendaraan ini. Jadi mungkin di sini pendekatan keamanan yang kami sampaikan di sini untuk orang-orang tua, sekaligus juga sama sampaikan di sini kebiasaan yang sayang anak. Yang sampai mau ke sekolah juga untuk kasih kunci motor, mungkin dong pikir baik-baik dulu. Iya. Mungkin di situ. Karena kebanyakan yang kita jaga di jalan juga ini, selalu setiap pagi kita lihat itu anak-anak sekolah saja. Ya, dan yakin dan percaya itu bukan anak-anak yang sudah punya SIM, sudah pasti belum punya SIM semua.
1: Bahkan paling banyak di bawah umur ya.
3: Jadi kalau kita pas jaga di jalan kami tangkap, kami tetap seperti yang tadi Pak Kanit Gakum bilang, kami panggil orang tuanya. Kadang kami memberikan edukasi, tapi ada juga orang tua yang memang apa lebih mementingkan kelancaran mungkin sekolah untuk anaknya. Jadi tetap mengizinkan. Kebanyakan ada orang tua yang begitu. Maksudnya kita tegur malah mereka sampaikan begitu. Nah, jadi kadang dong bilang ini bukan kampung motor, ini tompu motor. Jadi kadang tuh sampaikan begitu juga.
2: Ada lagi tambah, ada bantu uang beli motor kan?
3: Ada juga bahasa begitu, tapi tetap kami memberikan edukasi yang baik.
1: Baik.
3: Bahwa untuk orang tua itu sangat berperan penting sekali untuk keselamatan depo anak. Maksudnya khusus untuk yang mengendarai kendaraan. Mungkin begitu saja.
1: Sayang anak tapi ingat bahwa keselamatan itu penting.
3: Ya, mungkin mengendarai.
1: Baik sekali. Nah Pak Lovel, mengapa pelajar menjadi kelompok penting dalam program edukasi keselamatan lalu lintas ini?
3: Kebetulan di akhir-akhir khusus saya pribadi bergabung di lalu lintas, 2 bulan terakhir ini kecelakaan yang terjadi khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen, itu memang berdampak sekali itu kejadiannya kebanyakan dari para pelajar. Sedangkan para pelajar ini kita tahu mereka jadi tolak ukur juga untuk pembangunan masa depan untuk kedepannya. Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Suri, kami juga nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983-32999 dan juga Anda dapat berpartisipasi melalui chat WhatsApp Pro 1 ya. Anda yang ingin bertanya lebih dalam lagi terkait lalu lintas, dan saat ini saya sudah terhubung bersama penelpon pertama ya di pagi ini dari Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi presenter, selamat pagi kedua narasumber.
1: Baik.
4: Dengan Pak Otis di bawah kaki gunung ke Joni. Pak Otis langsung masuk dengan pertanyaan saja.
1: Silakan.
4: Edukasi-edukasi yang dilaksanakan oleh petugas lantas selama ini, tingkat kesadaran masyarakat sudah mencapai berapa persen dalam berlalu lintas? Itu pertama. Yang kedua, tingkat kecelakaan yang akhir-akhir ini di bawah umur itu berapa persen? Nah, yang berikut, ada berapa jumlah kendaraan motor di Kabupaten Kepulauan Yapen dan mobil di Kabupaten Kepulauan Yapen? Karena jumlah kendaraan yang begitu banyak, maka tingkat kecelakaan pun juga tinggi. Terima kasih Pak Otis Rangkutu dulu.
1: Baik sekali. Terima kasih juga untuk Pak Otis sudah berpartisipasi dan memberikan pertanyaan ini langsung ditanggapi.
2: Baik.
1: Siapa dulu nih Pak Rudi ya?
2: Saya tanggapi yang tingkat berapa persen kendaraan roda 2 dan roda 4. Sebenarnya yang menjawab ini itu sebenarnya bukan dari kami. Itu adalah nanti dari Pak Kanit Regiden. Cuma berhubung beliau lagi
1: sakit
2: berobat di Jayapura, jadi saya tidak bisa menjawab persis seperti itu. Cuma memang kalau di lapangan, kalau kita lihat itu sekarang itu paling banyak kendaraan luar dibanding kendaraan resmi yang terdaftar di Samsat. Itu cuman ya itu kadang kalau kita tindak di sini serunya kan kecil.
1: Iya.
2: Baku kenalai. Paling kalau kita mau tindak sesuai aturan kan kasihan. Tambah lagi lihat posisi ekonomi kayak begini. Itu. Terus kalau yang tadi pertanyaan yang kedua, tingkat kecelakaan itu untuk anak di bawah umur itu kecelakaan itu rata-rata sekitar 50%. Tapi yang paling fatal itu semua dipengaruhi oleh minuman keras.
1: Minuman keras.
2: Jadi kecelakaan rata-rata itu disebabkan karena minuman keras.
1: Minuman keras.
2: Itu. Mungkin yang satu dari Berpaleo yang jawab.
3: Ya, baik. Untuk survei apa
1: peringkat sosialisasi
3: apa tadi
2: sudah berapa persen tingkat kesadaran?
3: Kebetulan kami di sini untuk tingkat surveinya kami belum punya sama sekali datanya. Hanya yang tadi seperti yang awal pertama saya sampaikan, tingkat kesadaran masyarakat ini yang simpel sekali yang kami lihat itu masalah dorong nanti untuk apa kelengkapan pribadi dalam menggunakan kendaraan itu ya itu terutama helm. Nah, terus dalam patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam hal ini mungkin di lampu merah, mungkin orang tahu lampu-lampu merah. Tapi memang di akhir-akhir ini, kemarin kami sempat edukasi, tapi dengan jelang Piala Dunia ini, rata-rata yang terjadi kita punya itu buyar semua. Karena kebanyakan ada yang nonton yang terjadi seperti Pak Kanit Gakum bilang, dalam keadaan mabuk, kadang orang lari,
1: mengonsumsi
3: alkohol. Jadi memang untuk apa kita orang punya untuk survei sendiri untuk memastikan tingkat berapa persen kepatuhan masyarakat ini kami belum punya sama sekali. Jadi kita hanya mungkin di YAPEN ini hanya bisa lihat dari situ saja, contoh-contoh kecilnya di situ saja. Mungkin demikian.
1: Baik sekali. Barangkali itu sudah jelas sekali penjelasan dari kedua narasumber pagi ini terkait pertanyaan yang dilantungkan oleh Pak Otis tadi. Baik, saya masih ke Pak Lovel nih. Pak Lovel, bagaimana strategi Kamsel menghadapi kebiasaan masyarakat yang masih menganggap pelanggaran kecil sebagai hal biasa ini?
3: Kembali lagi Pak Moderator, kami tetap memberikan himbauan, memberikan edukasi, menjelaskan bahwa apa semua yang dong lakukan ini memang pelanggaran. Tapi kadang setiap kegiatan yang kami buat, macam kita sweeping, kami kumpul, harusnya memang penindakan, tapi kami selalu sering bawa untuk memberikan edukasi. Jadi kembali lagi, kembali untuk masyarakat ini memang agak susah ya, maksudnya begitu.
1: Baik sekali. Nah, apa peran sekolah, komunitas, dan tokoh masyarakat dalam mendukung kampanye keselamatan berlalu lintas?
3: Jadi dari Kamsel sendiri mungkin punya program, ada program Go to School.
1: Go to School.
3: Di situ tiap tiap hari Senin kami menjamangi sekolah-sekolah, memberikan edukasi untuk tata tertib berlalu lintas, terus memberikan pengenalan terhadap rambu-rambu lalu lintas, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, bagaimana cara menanamkan pemahaman bahwa keselamatan di jalan berkaitan langsung dengan melindungi keluarga dan orang lain?
3: Ya, itu sudah. Tetap kami memberikan edukasi. Salah satu sarana yang kami buat ini sekarang ini mungkin ya di RRI Pro 1 ini. Kami memberikan edukasi langsung begini karena mohon maaf saya juga baru bergabung. Saya juga belum tahu berapa kali moderator dari lalu lintas datang bergabung, tapi salah satunya ya ini sudah. Kami selalu menghimbau begitu.
1: Tahun lalu itu kita sering komunikasi dengan laporan lalu
2: laporan
1: lintas.
2: Pagi.
1: Laporan pagi. Namun akhir-akhir ini mungkin belum ada kerjasama ya. Baik sekali. Saya kembali ke Pak Rudi nih, Pak Rudi. Apa perubahan perilaku pengendara yang paling diharapkan Satlantas YAPEN dalam menciptakan jalan yang lebih aman ini?
2: Tentu yang kita harapkan adalah kesadaran penuh dari pengguna jalan sendiri. Di sini coba kita harus bandingkan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk diri orang lain juga, sesama pengguna jalan. Begitu. Jangan selalu berlang, ada polisi di depan baru saya mau tertib berlalu lintas. Jangan, karena kecelakaan juga di depan tidak melihat ada polisi atau tidak. Gitu. Iya. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, ketika kita betul taat dengan aturan lalu lintas, itu kemungkinan besar kita juga terhindar dari kecelakaan. Kuncinya di situ, Pak.
1: Apalagi sekarang-sekarang ini kan banyak yang menganggap remeh ini.
2: Iya, itu.
1: Tidak sadar untuk keselamatan ya. Baik sekali. Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi membantu kepolisian menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas nih, Pak?
2: Ketika ada seperti yang dicurigai, Pak, itu laporkan saja yang ke kepolisian. Apabila macam seperti kalau dilihat di situ ada anak-anak nongkrong suka angkat-angkat ban, itu bentuk bantuan dari masyarakat itu cukup melaporkan ke kami. Kan bisa dikontak 110. Itu petugas pasti di penjagaan bisa langsung berkoordinasi dengan petugas piket laka lantas untuk langsung mendatangi TKP. Setidaknya sampai di sana mereka bisa membubarkan anak-anak yang di situ. Itu bentuk bagian dari bantuan dari masyarakat untuk menertibkan berlalu lintas di jalan raya.
1: Jalan raya. Dan paling banyak itu di jalur 2 ini.
2: Iya, itu jalur 2 yang paling utama itu.
1: Nah, Pak Rudi, apa langkah yang dilakukan Satlantas untuk menghadapi potensi peningkatan pelanggaran di masa mendatang ini?
2: Masa mendatang sampai yang saat ini juga itu, Pak, kita sudah ada namanya itu melakukan patroli. Jadi seperti mungkin para pendengar semua tahu, kalau setiap malam itu anggota lalu lintas sendiri itu di atas jam 9 sampai jam 1 malam itu melakukan patroli blue light.
1: Blue Life.
2: Ya, itu patroli Blue Life itu mereka patroli di daerah-daerah rawan kecelakaan. Mm-hmm. Terus daerah-daerah anak-anak sering nongkrong gitu. Dan memang sangat efektif karena di jam 9 sampai jam 1 malam itu angka kecelakaan setelah kita evaluasi itu sangat nihil.
1: Nihil.
2: Sangat tidak. Tetapi setelah itu kejadiannya laka itu bisa muncul di jam 4, jam 5. Dan itu rata-rata semua di bawah pengaruh minuman keras. Mm-hmm. Dan ada juga yang sampai MD.
1: Meninggal dunia. Iya. Baik sekali. Nah, apa langkah yang dilakukan Satlantas menghadapi potensi peningkatan pelanggaran di dalam Kabupaten Kepulauan Yapen, dan juga bagaimana Gakum melihat pentingnya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menekan kecelakaan ini,
2: Pak? Jadi kalau kita mau lihat itu, Pak, kepolisian itu nggak bisa bekerja sendiri di jalan raya, Pak. Mm-hmm. Kita harus tahu bahwa masyarakatlah yang paling banyak menggunakan jalan raya itu. Di mana kalau kita lihat pergerakan masyarakat itu kan sangat pasti, apalagi di jam-jam tertentu, mulai masuk kantor, pulang kantor, jam anak sekolah, itu sangat banyak sekali, Pak.
1: Mm-hmm.
2: Angka kecelakaan itu bisa menurun. Intinya itu kuncinya kalau kita tertib berlalu lintas.
1: Tertib berlalu lintas.
2: Kuncinya di situ saja, Pak. Kalau tidak tertib berlalu lintas, apalagi di Seru ini rata-rata kecelakaan karena dipengaruhi minuman keras.
1: Baik. Nah, Pak Rudi, apa pesan khusus Gakum Satlantas Yapen bagi pengendara agar menjadi keselamatan bagi setiap pengendara untuk tetap diprioritaskan ini?
2: Mungkin untuk pendengar semua sekalian, perjalanan sampai di tujuan itu bukan utama untuk buru-buru, Pak. Lebih bagus lambat tapi sampai selamat dengan tujuan di rumah. Kita harus ingat bahwa keselamatan kita itu orang rumah ada tunggu. Menunggu kita di rumah. Begitu. Jadi kita pulang itu kan pasti dengan ciri, tapi kalau kita buru-buru tuh untungnya juga apa? Sampai terlibat kecelakaan di jalan kan tidak ada. Gitu.
1: Baik sekali. Mungkin saya lebih mendalami lagi tentang pesta sepak bola dunia ini, Pak. Barangkali ada edukasi sedikit untuk peserta konvoi ini. Seringkali itu mengugal-ugalan di jalan. Betul. Ini hingga menghalangi pemilik jalan raya yang di sebelah ini.
2: Iya, jadi memang saat ini tuh memang kalau kita mau tegakkan aturan pada saat konvoi itu sangat mustahil sekali karena
1: keajaiban.
2: Karena mereka punya bahasa 4 tahun sekali kok, kenapa
1: 4 tahun sekali?
2: 4 tahun sekali baru, kenapa model kayak begini? Kalian aduh banyak sekali bahasa. Jadi memang penekanan dari pimpinan, yang penting setiap pada kegiatan konvoi itu dari lalu lintas melakukan pengawalan. Terus mereka memasukkan surat, terus tetap kita kawal sampai selesai, finish di mana langsung kita lakukan pembubaran. Tentunya pembubaran itu secara tertib begitu.
3: Saja khusus untuk yang apa pengendara yang melakukan konvoi, sudah ada beberapa kejadian, ada di Wamena, ada di Sorong. Bagi teman-teman yang mungkin mau nanti melakukan konvoi untuk benderanya, bendera karena kemarin yang terjadi di Sorong, bendera saking panjangnya masuk dalam ranti langsung tercekik.
1: Bahkan anggota Polri ya.
2: Anggota Polri.
3: Maksudnya di sini sama sampaikan juga begitu. Jadi untuk kita sama-sama saling mengingatkan.
1: Mungkin benar, begitu saja. Itu sebagai edukasi ya untuk peserta konvoi. Ingat bahwa bendera itu cukup. Jangan terlalu panjang lebar. Cukup disorong saja yang terlilit ya.
3: Memang lucu tapi memang sudah ada kejadiannya begitu memang ya. Mau bagaimana?
1: Itu jalannya ya. Baik sekali. Saya ke Pak Leovel nih, Pak Leovel. Kebiasaan apa yang paling sederhana tetapi memiliki dampak besar dalam menjaga keselamatan di jalan raya ini?
3: Kebiasaan saya ingatkan dan menghimbau kepada teman-teman yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Serui. Kebiasaan yang paling dampak itu untuk teman-teman pada saat mengendarai kendaraan, minimal dia harus tahu jaga jarak, terus menggunakan standar helm yang baik. Mungkin itu saja saya kira begitu.
1: Baik sekali. Nah, bagaimana peran masyarakat dalam menjadikan tertib berlalu lintas sebagai bagian dari budaya sehari-hari?
3: Kalau untuk peran masyarakat sendiri, kebetulan memang kita tetap mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita akan bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang jadi setiap kegiatan pun kami tetap libatkan masyarakat. Jadi memang harapan kami untuk dengan masyarakat, libatkan masyarakat untuk membantu menyebarluaskan edukasi yang kami sampaikan. Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, pendengar setiap program Satu RRI Serui dan juga Anda yang saat ini tonton YouTube channel RRI Serui. Setiap pengaturan lalu lintas yang dilakukan dengan ikhlas adalah langkah nyata dalam menyelamatkan nyawa sesama. Pengabdian terbaik adalah ketika kehadiran Polri mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan damai bagi masyarakat. Tetap semangat mengabdi karena setiap kebaikan bukan hanya yang dilakukan untuk masyarakat adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Saudara pendengar, saya masih nantikan ya atensi-atensi Anda di via telepon 0983 3293. Kali saya ke Pak Leovel lagi nih. Pak Leovel, apa inovasi atau kegiatan Kamsel yang terus dikembangkan untuk mendekatkan edukasi kepada masyarakat ini?
3: Baik, di akhir-akhir ini kami ada 4 program yang kami sudah jalankan. Pertama itu program Gotus dulu yang tadi saya sampaikan. Polisi sahabat anak itu pocil yang biasa dipaut kami laksanakan dengan Polantas Menyapa. Dan layanan terpadu berbasis komunitas, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, bagaimana semangat tertib berlalu lintas dapat menjadi bagian dari gerakan membangun Papua ini?
3: Semangat tertib berlalu lintas mencerminkan kedisiplinan dan rasa saling menghargai yang menjadi fondasi penting membangun Papua. Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Apa ajakan terakhir Satlantas Yapen kepada masyarakat agar bersama menciptakan jalan yang aman dan nyaman?
3: Ajakan kami, pertama mungkin Satlantas Yapen kepada masyarakat umumnya menekankan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan bukan sekedar formalitas. Satlantas Yapen mengajak masyarakat untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya dan gaya hidup, bukan takut kepada petugas demi menciptakan jalan yang berkeselamatan.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui dan juga pemirsa YouTube channel RRI Serui, tak ada perjalanan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat. Yeah. Karena itu jangan tertib karena takut ditilang. Tertib karena sadar bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari gerakan membangun Yapen. Sebab ketika kesadaran tubuh mampu memberikan yang terbaik, kecelakaan dapat dicegah dan lebih banyak nyawa dapat diselamatkan. Saudara pendengar, saya masih nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 3293. Kali juga Anda yang ingin bertanya terkait aturan-aturan yang mungkin belum sempat disampaikan oleh kedua narasumber pagi ini, Anda langsung saja melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Sebelumnya saya lantunkan dulu satu pantun. Pagi hari mentari bersinar, jalan raya mulai ramai. Lantas dan Polri terus sigap mengawal demi masyarakat aman dan damai. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di atas menara. Polri presisi terus berbakti, mengayomi masyarakat di seluruh Nusantara. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, selamat pagi untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan via udara, dan kami masih terus ya nantikan atensi-atensi Anda. Saya kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, melihat sejauh ini aliran lalu lintas di Yapen ini kira-kira sudah banyak yang mengalami potensi kecelakaan tinggi di terhitung 6 bulan ini nih.
2: Ya. Ini kalau kita mau lihat justru tempat yang kita bilang tingkat keramaiannya itu justru di situ kecelakaannya justru kecil. Kebanyakan kecelakaan itu justru biasa terjadi itu di tempat-tempat mulai titik kota itu agak keluar sedikit. Itu. Justru di situnya.
1: Apalagi dari arah timur ini.
2: Contoh kasus yang kemarin ini ada yang sampai 2 meninggal ini sangat disayangkan. Yang laka tunggal di Jalan Trans Ambedero itu, yang remblong itu,
1: yang itu pickup.
2: Ya betul, pickup. Jadi di situ remnya blong, 6 orang lompat, 2 meninggal, 1 luka berat. Yang satunya ini meninggal di rumah sakit, yang satunya ini meninggal di kampung. Pada saat turun kejadian, turun di kampung, turun ke puskesmas Kosiwo, dia tidak mau berobat. Pulang ke kampung, mau berobat kampung.
1: Oh, maunya
2: tradisional. Alam
1: tradisional.
2: Kasihan, akhirnya meninggal di sana. Benturan di kepala mungkin dianggap seperti apa, darah gumpal ya. Jadi mungkin mereka kasih keluar atau pendarahan mungkin.
1: Ini dari hal anggap premi.
2: Iya, anggap premi padahal fatal kasihan.
1: Fatal.
3: Biasanya dari laka itu khusus unit Gakum kalau namanya ada kecelakaan, namanya sampai di UGD kalau sudah dari dokter bilang harus observasi 1x24 jam, harus observasi.
1: Observasi.
3: Karena itu pasti dokter dong tahu bilang ada benturan. Tapi kadang masyarakat disuruh ini, dorang lebih percaya dengan dia punya pengobatan tradisional. Ya. Akhirnya begitu, terjadinya begitu.
1: Dia bilang pulang baru minum ramuan.
3: Ya, mungkin begitu.
1: Baik, gitu. Terkadang menganggap remeh tapi tidak tahu efeknya seperti apa. Tuh, begitu.
3: Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, melihat dari sudah di dalam kota ini angka kecelakaan di daerah terluar dari pusat kota ini, kira-kira di daerah Angkasera atau Kosiwo memiliki angka kecelakaan yang tinggi juga ya?
2: Dua-duanya
1: ya.
2: Dan dua-duanya itu menonjol. Gitu.
1: Hingga
2: jadi kasus yang pertama itu kejadian di daerah Wanampompi. Itu sampai mengakibatkan pembakaran mobil.
1: Avanza ya.
2: Iya. Jedah lewat 2 hari yang di Kosiwo yang trans
1: sampai diru
2: mambo itu. Mambo itu. Jadi beriringan jadi sama loh. Ini kok dari timur barat balas.
1: Tidak mau kalah barat
2: ini. Jadi memang kalau macam kecelakaan-kecelakaan yang kita lihat sering terjadi di dalam kota itu pada umumnya itu kecelakaan-kecelakaan ringan. Paling fatalnya itu biasa itu fatal. Tapi yang terakhir juga ada meninggal terbaru itu di jalan Tarau Jalan ya, Baru itu.
1: Jalan Baru.
2: Itu disayangkan juga karena pengendaranya mengkonsumsi minuman keras. Akhirnya waktu di UGD ada penanganan tapi mungkin sudah terlambat gitu.
1: Terlambat. Dan juga di Anotaurei ya.
2: Iya, di Anotaurei juga
1: jalan
2: pernah. Iya, yang kejadiannya malam itu
1: mengonsumsi alkohol.
2: Jadi memang rata-rata kecelakaan ini kalau saya bisa kategorikan berapa persen, 80% dipengaruhi oleh minuman keras.
1: Baik sekali.
2: Rata-rata karena kalau kecelakaan pasti pimpinan saya Ibu Kasat tanya. Maka ini itu nangka atau apa? Pasti jawabannya nangka Ibu. Oh, ya sudah.
1: Wah, jadi itu kodenya ya. Iya.
2: Jadi Ibu tidak tanya mabuk kata apa? Itu pakan itu nangka atau apa? Saya Ibu nangka. Oh ya sudah.
1: Baik, sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui dan juga seluruh pemirsa YouTube channel RRI Serui yang memantau siaran Pro 1 Gerakan Membangun Papua pagi ini. Terasa kami sudah berada di penghujung ya. Pak Rudi dan Paul Leuvel, mungkin dari Pak Rudi duluan ini yang memberikan closing statement dan juga Pak Leuvel ini.
2: Ya, intinya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen, khususnya saya dari Kanit Gakum Polres Kepulauan Yapen, sangat berterima kasih kepada RRI karena memberi ruang sosialisasi ini untuk kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat untuk tertibnya berlalu lintas di jalan raya. Karena demi tertibnya lalu lintas berjalan raya itu demi keuntungan kita pribadi, keluarga, dan orang lain juga. Kalau kita buru-buru juga untuk apa sampai di rumah, intinya kalau kita tertib semua baik. Keselamatan itu adalah kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan pribadi walaupun dengan orang lain juga.
1: Yeah.
2: Itu aja.
1: Baik.
3: Kalau saya terima kasih untuk dari Pro 1 Serui. Di sini saya hanya mau proses statement. Ingat, perjalanan yang aman bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi sebagaimana kita bisa sampai dengan selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Jadi mari bersaudara semua, kita jaga keselamatan di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, bukan karena takut pada polisi, tapi demi keselamatan sendiri dan orang lain. Bersama kita wujudkan Papua yang tertib dan khusus, teruntuk khusus di Serui. Mungkin begitu.
1: Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Mungkin saya tambahkan pantun sedikit.
1: Silakan.
2: Mungkin
1: silakan.
2: Ada pantun sedikit seperti tadi kan. Bapak kasih pantun, saya juga harus balas sedikit. Intinya pantunnya untuk semua lah. 4x4 16, sempat tidak sempat tetaplah tertib berlalu lintas.
1: Asik. Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, utamakan keselamatan Anda karena keluarga menanti Anda pulang di rumah. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, bukan pelanggar aturan di jalanan. Dan kecepatan bukan tujuan, keselamatan adalah prioritas. Saudara pendengar, berkendara dengan bijak hari ini demi masa depan yang lebih baik di hari esok. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Serui. Dan banyak memberikan edukasi nih, barangkali pendengar setia dan juga pemirsa yang memantau siaran Gerakan Membangun Papua pagi ini sudah memahami sekali terkait dengan edukasi-edukasi yang diberikan oleh kedua narasumber pagi ini. Dan saudara pendengar, Skor Wil 1 Papua, RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan RRI Merauke yang sudah memantau dan merilai langsung siaran Gerakan Membangun Papua di pagi ini. Dari Pro 1 RRI Serui mewakili kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Simon Kayai dan sampai jumpa.
5: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

di jalan. Setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib lalu lintas.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bapendikul Siang. Saudara, di siang hari ini ya, sudah pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Selepas tadi siaran berjaringan Korwil 1 Papua ya, produksi dari RRI Serwi, edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026, yang juga memang hadir setiap hari Kamis di pukul 10. Dan siang hari ini saudara pendengar ya, saya Indah Dari masih menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita juga saudara di hari ini, teman-teman pilihan dan juga informasi kami hadirkan jelang waktu istirahat dan juga santap siang Anda ya. Di hari ini juga saudara di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Untuk Anda yang ada di frekuensi 97,5, pemancar Lele Waropo selamat siang untuk Anda semua ya. Dan juga tentunya untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semua saudara, ada Vina Panduwinata menemani suasana siang hari Anda ya, dengan Cium Pipiku, dan ada Hilda dengan Andaikan Kau Datang. Menyusul ada Ungu dengan Aku Bukan Pilihan Hatimu, ada Yovie Nuno akan menemani Anda juga dengan Menjaga Hati.

tahu dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah. Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigo. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan

0: dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pendekul Siang. Saudara, informasi kami hadirkan siang hari ini, produsen minyak kita menarik produk diduga bermasalah. Informasi kami hadirkan dari Jakarta, produsen minyak kita PT Kusuma Mukti Remaja atau KMR Karanganyar, Jawa Tengah, menindaklanjuti keluhan warga atas minyak kita. Keluhan warga terkait dugaan minyak goreng minyak kita bermasalah di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Direktur PT KMR Joko Mukti Wijaya menjelaskan pihaknya telah menarik dan mengganti dengan produk yang baru. Perusahaan yang juga telah berkoordinasi dengan pihak Bulog, yakni Bulog Surakarta, pemerintah daerah, dinas terkait, aparat hingga pemerintah desa. Perusahaan juga menyiapkan layanan kesehatan untuk warga apabila mengalami keluhan setelah mengkonsumsi makanan yang diolah menggunakan minyak yang diduga bermasalah tersebut. Pihak perusahaan siap menanggung biaya layanan kesehatan. Dan saudara, diketahui Joko Mukti juga menjelaskan saat ini PT KMR bersama Perumbulog dan instansi terkait masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan tersebut. Hasil investigasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Perusahaan juga berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang. PT KMR menegaskan laporan yang diterima saat ini masih bersifat spesifik pada produk yang dilaporkan di lokasi tersebut. Selengkapnya dan informasi lainnya, saudara, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami. Produsen minyak kita menarik produk yang diduga bermasalah.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan, dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

0: Saudara Prosatria Rebo Vendikul, Kanal Informasi dan Inspirasi. Swiss menutup fase grup dengan kemenangan penting atas Kanada 2-1 pada Kamis 25 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Saudara, skor tersebut menggagalkan ambisi tuan rumah Kanada merebut puncak klasemen Grup B yang berlangsung di BC Place Fonsionever. Ruben Vargas di menit ke-46 dan juga Johan Manzambi di menit ke-57 membawa Swiss unggul 2 gol. Saudara, Kanada hanya mampu membalas melalui Promise David pada menit ke-76. Dalam jalannya pertandingan juga, Swiss tampil dominan sejak menit awal dalam menguasai permainan. Setelah babak pertama tanpa gol 0-0, dan mereka memecah kebuntuan usai jeda. Ruben Vargas, saudara, memanfaatkan peluang emas di dalam kotak penalti Kanada. Sepakannya gagal dibendung oleh kiper Maxim dan berbuah gol di menit ke-46. Unggul 1-0 tak menyurutkan semangat Swiss. Aksi Johan Manzambi yang juga menerima sondoran Braille yang sukses menambahkan keunggulan Swiss 2-0 pada menit ke-57. Informasi ini kami lansir dari portal berita kami. Saudara, Piala Dunia 2026 meredam ke Kanada dan Swiss tampil sebagai juara di Grup B.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro1 RRI Bovendigul.
1: Itulah tadi saudara pendengar ya, informasi dari portal berita kami dari dunia olahraga khususnya ya, di mana meredam Kanada Swiss tampil sebagai juara di grup B. Pukul 11:39 waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami, RRI Digital. Tepat pukul 12 kami hadirkan segmen MPL siang hari ini saudara. Menemani waktu istirahat dan juga santap siang Anda di siang hari ini juga ya. Untuk Anda yang mendengarkan kami di tempat-tempat usaha, selamat siang untuk Anda semua ya. Jauh.

0: Anda bertanya-tanya, bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. Tiga, pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Mopin di Kul Siang. Saudara saya Indah Dari masih menemani suasana siang hari Anda ya. Pukul 11:45 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang juga sudah start untuk menikmati santap siang Anda di hari ini ya, selamat siang untuk Anda semua. Atau yang lagi prepare bersih-bersih untuk on the way, OTW. Dalam perjalanan pulang hati-hati ya, saudara dalam perjalanan Anda. Siang hari ini menemani kebersamaan kita sekaligus kita jelang segmen MPL, musik pelepas lelah. Ada Rani on my mind.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna.

Saudara, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sekaligusnya membuka segmen MPL siang hari ini, musik pelepas lelah. Menemani Anda selama kurang lebih 1 jam, hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan

0: mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Selamat menikmati waktu istirahat dan juga santap siang Anda. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami ya di 90,3 dan juga 97,5 FM. Untuk Anda yang ada di Pemancari Lewaroko ya. Bagaimana cuaca siang hari ini menemani Anda menikmati santap siang Anda ya. Bofendigo hari ini, siang ini khususnya ya, masih dengan mendung ademnya. Selepas memang beberapa detik nanti akan diguyur hujan, kemudian reda dan begitu seterusnya ya. Kurang lebih dari kemarin ya. Dan untuk Anda juga saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, selamat siang untuk Anda semua saudara ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan siang hari ini saya Indah Dari menemani kebersamaan kita dalam segmen MPL. Line telepon seperti biasa di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami ya di 0811-4988-222. Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ataupun langsung calling WhatsApp ataupun SMS ya di 0811-4988-222. Prosator RI MPL Musik Pelepas Lelah siang hari ini ya, edisi Kamis 25 Juni 2026.

0: Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar?
1: Saudara, pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung siang hari ini dalam segmen MPL ya, musik pelepas lelah. Selamat siang MPL, halo.
2: Halo, selamat siang Kak.
1: Iya, selamat siang Bang Andi. Apa kabar siang hari ini?
2: Kak siapa Kak? Lisa ya?
1: Kakak Indah siang hari ini.
2: Oh, Kak Indah, apa kabar Kak Indah?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya?
2: Baik, suasana cerah sekali, hangat panas.
1: Hangat panas ya?
2: Ya, tapi hati dingin.
1: Oke, luar biasa. Bagaimana Bang Andi, siang ini mau lagu apa, MPL?
2: Kabarin aku dari Jamrut.
1: Jamrut.
2: Ya, kabarin aku.
1: Oke, sip.
2: Salam, Kak Indah.
1: Oke.
2: Salamnya pertama-tama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia selalu, semoga diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Ngedika di Taliabu, kalau lagi monitor semua monitor sayang, salam sehat, salam sayang buat kamu di sana, baik-baik saja bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Optimo tidak aktif mulai dari pagi ini, Dika? Kasih tahu kenapa. Terus buat yang Putra Tengah, Bunda Ima, Putri, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Dimba, Bang Tias, Bang Irasa. Buat semua-semua yang saja dirangkul dari satu. Terima kasih Kak Indah, selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi siang hari ini ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat siang MPL.
3: Selamat siang MPL.
1: Iya. Bang Luhut, apa kabar siang hari ini?
3: Berbaik-baik sehat, cuaca juga cerah.
1: Luar biasa. Cerah ya?
3: Iya betul. Dan gimana sebaliknya?
1: Mendung, Bang Luhut, sejak kemarin ya hujan. Mendung-mendung aduh.
3: Kalau kemarin mendung.
1: Kemarin mendung ya, tak penuh.
3: Iya. Ini sudah ada datang juga.
1: Oke.
3: Penting kita semua kabar baik sama sehat juga di sana.
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Iya. Aku mau dengerin lagunya dari Valdian Syah.
1: Judulnya?
3: Tiada lagi.
1: Tiada lagi?
3: Iya.
1: Tiada lagi. Oke, sip. Diputarkan.
3: Salamnya yang pertama. Buat Kak Indah, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Putra Tengah, Bang Ramadan, Putra Boven, Bang Rimba, Bang Iwan, Bang Mawai Haji, ada juga Bang Leman di Lampung, ada juga Pak Widi, Buan Nusu, ada Berida, Bunda Talia, ada Bunda Ima, Pak Utri, Nisi Utri, Pak Freddy, Ibu Jiti, ada juga Bang Yudi yang di Jiti Nur, dan Bang Ahmad Terus juga, dan juga Bang Yusri, dan tema-temanya saja lah dimana berada. Oke, gimana? Ada lagunya itu?
1: Ada. Tadi Valdiansyah okay. Judulnya? Sorry.
3: Tiada lagi.
1: Tiada lagi, oke. Sip. Terima kasih.
3: Okay. Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang, Bang Luhut.
3: Horat.
1: Oke, Horas. Baik, saudara dimanapun Anda berada, ada Ibu Anusus selanjutnya ya, di Sambas. Selamat siang, halo.
4: Halo, selamat siang MPL, Mbak Ina.
1: Mbak Indah siang hari ini ya.
4: Mbak Indah, iya. Mbak Indah, apa kabar Mbak Indah hari
1: Alhamdulillah
4: ini?
1: Alhamdulillah sehat. Ibu Anusu gimana kabarnya?
4: Iya. Kalau kabar saya baik, Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Cuaca lagi kepanasan ini Mbak Indah.
1: Cuaca.
4: Iya, cuacanya pun panas ya? Menyengat Mbak Indah.
1: Yang penting sehat ya.
4: Iya, sehat. Baru datang dari ladang panen padi Mbak Indah.
1: Oh, luar biasa ladangnya subur ya.
4: Ih, subur. Bagus juga hasil panen padinya Mbak Indah.
1: Oke, luar biasa. Syukur ya.
4: Iya. Iya.
1: Ditemani apa?
4: Ya, saya mau request lagu Mbak Indah.
1: Iya, lagu apa?
4: Lagunya Hatiku Untuk Kau Miliki dari Triana.
1: Triana. Oke.
4: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, buat Bang Darul, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Pak Usubusri, buat Bang Bintang Pratama, buat Lanius, yang lain dirangkelajak dari A sampai Z.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah, lagunya spesial buat Bang Darul yang ada di Kalbar.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat siang Ibu Anusu.
4: Iya.
1: Selamat beristirahat siang hari ini ya. Ada Ibu Anusu tadi di Sambas Saudara ya. Tentunya mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Ada Bang Ramadan siang hari ini. Selamat siang Mbak Indah, MPL. Selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Amin. Terima kasih dari Ramadan di Sorong. Saya request lagu pop keroncong yang judulnya Satu Rindu Untuk Selamanya. Lagu ini untuk semua pendengar saja ya, di mana saja berada, yang dapat disembuhkan satu persatu harapan sehat walafiat bersama keluarga tercinta dan semoga terhibur bersama Prosater Ribo Pendikul. Terima kasih Bang Ramadan, cepat pulih kembali ya, sehat selalu di sana. Baik pendengar di manapun Anda berada siang hari ini ya, menemani waktu Anda menikmati santap siang Anda. Di siang hari ini ada Jamrut dan juga Valdiansyah. Cover lagu dari Panbers dengan Tiada Lagi.

0: Baik saudara, pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung kembali siang hari ini. Selamat siang MPL, halo. Halo, selamat siang MPL. Halo, selamat siang. Oke, baik pendengar ya, dimanapun Anda berada siang hari ini. Untuk Anda yang memang sudah diterima line teleponnya, kalau masih lagu mengudara, itu nanti berada di ruang tunggu line telepon ya. Nanti selepas tembang ataupun selepas lagu baru diterima line teleponnya. Kalaupun putus, berarti Anda boleh sambungkan kembali. Selamat siang MPL. Halo.
1: Selamat siang Caca.
0: Iya, selamat siang. Ada Mbak Purnama ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Mbak Purnama siang ini.
1: Ini ada Nona Vika.
0: Oh, Nona Vika, apa kabar Nona Vika?
1: Puji Tuhan, sehat bahagia.
0: Oke, puji Tuhan sehat bahagia ya. Mau ditemani lagu ya. Apa siang hari ini?
1: Bangun lagi. Boleh lagu Oldies, lagu nostalgia boleh?
0: Boleh, lagu nostalgia dari siapa?
1: Dari Rati Purwasi.
0: Oh, Rati Purwasi. Judulnya?
1: Hatiku tak dapat dilukai.
0: Hatiku tak dapat dilukai.
1: Dilukai.
0: Oh, dilukai. Oke, sip. Nanti dicarikan ya.
1: Kakaknya sudah selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi kakak sekeluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Amin. Masalah bang Luhut, Senyedan, Tanju Dapak Selly, Nandani Mautote, Tanjaku Punama Sari, Mr. Dari Sobatat, Andi Nandani Mautote. Ada tu lagu kakak. Lagunya aman.
0: Ada hatiku tak dapat kau dustai dari Rati Purwasi. Iya. Oke. Okay. Ya, sip.
1: Biasanya ini lagu buat sayang-sayangku yang ada di Papua Barat, tepatnya di Sorong. Semoga terhibur dengan kiriman lagu. Namanya ter Korea dalam tangan selalu. Banyak kakak, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Selamat siang Navika siang hari ini ya. Tadi dari Rati Purwasi ya. Hatiku tak dapat kau dustai. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang MPL. Halo.
2: Halo. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bang Ramadan. Iya, selamat siang.
2: Saya ganti sama Tito Sumarsono ya, yang judulnya jangan pisahkan ya.
0: Oke, sip.
2: Sumartono.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Salamnya tadi untuk semua saja ya, saya sudah sebutin ya.
0: Nah, buru-buru ke mana?
2: Bola Meksiko menang 3-0 ini.
0: Oh. Pantas buru-buru.
2: Ya. Ya. Oke, okay, thank you.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Ada Bang Ramadan di Sorong ya, lagi buru-buru katanya. Lagi nonton bola siang hari ini. Ada siapa di mana selanjutnya? Halo, selamat siang. MPL.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPL.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPL, Ibu Utri, bagaimana kabar Merauke hari ini?
3: Alhamdulillah, hari ini panas Mbak Indah.
0: Alhamdulillah ya.
3: Jadi saya rekos lagunya apa Matahari Saja dari
0: Agnes
3: okay. Mo ya.
0: Siap.
3: Matahari itu yang cerah di Merauke, di Boven bagaimana?
0: Di Boven dari kemarin hujan, hari ini mendung-mendung. Belum terlihat lagi matahari.
3: Alhamdulillah saya bisa dapat air banyak ya.
0: Iya betul.
3: Yang kekurangan air dapat air. Kalau kakak Indah di rumah banyak air.
0: Alhamdulillah airnya melimpah.
3: Alhamdulillah. Kalau saya dulu tuh di kilometer 3, jadi harus profit. Tidak bisa apa nih gali sumur. Jadi pakai profil saja. Kalau kalau tidak hujan terpaksa air ini beli tangki.
0: Beli air.
3: Beli air ya. Kakak Indah kirim dulu.
0: Boleh.
3: Kirim untuk Kakak Indah yang sedang bertugas. Semoga Kakak Indah selalu sehat dan juga diberikan kesehatan dari dan juga diberikan rezeki yang banyak.
0: Mudah-mudahan
3: ya. Semoga sehat selalu, yang penting sehat. Dan juga Kakak Indah sudah makan?
0: Belum makan. Belum.
3: Jangan lupa makan, nanti sakit mah ya. Kalau kalau lagi tugas itu harus rajin makan, jangan malas makan.
0: Itu
3: apapun
0: lagi
3: yang dimakan yang penting untuk apa, menjangkau perut. Aduh, terlalu nyehat banyak ya Kakak Indah. Maaf,
0: tidak apa-apa, terima kasih, tidak apa-apa. Bagus.
3: Oke. Kalau untuk Ramadan tadi ya, terima kasih Pak Ramadan, Ibu Wanusu dengan Pak Andi juga, Mbak Dika, serta Bang Luhut juga dan Pak Iwan, serta Ibu Farida, Bang Bintang Pratama, serta Pak Nasrun, dan juga untuk Ibu Wigati ya di Wonosobo. Ibu Wigati selalu sehat. Dan juga Mama Ima ayo masuk bergabung bersama Kakak Indah di studio. Dan juga untuk Ibu Natalia di Toli-Toli dan untuk Puja juga kembali ke Bovendigo. Untuk Tete Tian bersama keluarga di rumah, semoga Tete Tian selalu sehat. Dan juga untuk keluarga saya di Jalanet, Ibu Guru Lasi bersama keluarga. Dan juga untuk Andini di Perumahan Pensi, semoga Andini selalu sehat. Dan juga untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung, semuanya sehat. Kakak Indah
0: Kirim
3: dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Bovendigul di mana saja berada siang hari ini, semuanya selalu sehat bersama keluarganya masing-masing.
0: Amin.
3: Terima kasih Kakak Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Merauke.
0: Terima kasih. Selamat siang Ibu Utri juga. Jangan lupa makan ya. Sekeluarga sehat selalu ya. Ada Ibu Utri di Merauke siang hari ini. Katanya lagi panas di Merauke ya. Sekarang bergantian dulu. Boven lagi adem ayemnya ya. Baik, saudara pendengar, selamat menikmati santap siang Anda. Terima kasih ya sudah mengingatkan untuk santap siang, untuk makan siang. Ada Ibu Utri ya. Meskipun memang ada sedikit diet ya. Selamat siang saja untuk Anda semua saudara ya, yang menikmati santap siang Anda. Kurang lebih ada 4 lagu ya, mengudara menemani suasana siang hari Anda dalam segmen MPL edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026.

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Mopen Degul Siang. Saudara MPL Musik Pelepas Wilayah, menemani suasana siang hari Anda di hari ini. Requestan Ibu Anusus yang hari ini kami hadirkan ya, ada Triana, Hatiku Untuk Kau Miliki.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fnikul Siang, Saudara MPL Musik Pelepas Lelah ya, menemani suasana siang hari Anda. Sekaligus yang hari ini menjadi tembang terakhir Anda, nanti kami hadirkan ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS, mohon maaf sudah tidak bisa diterima ya siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di hari ini Saudara ya, dalam segmen MPL edisi Kamis 25 Juni 2026. Untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya, mohon maaf ya. Nantikan terus MPL selalu menemani Anda setiap hari ya, di pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda juga sudah pendengar di siang hari ini yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, selamat siang untuk Anda semua. Satu tembang terakhir menutup perjumpaan kita dalam segmen MPL. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita dinamik olahraga dari Pro3 Jakarta. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semua Saudara ya. Selamat

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Saudara Warta Berita Dinamik Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bert Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis, Juni 2020, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0.

0: Mengandalkan keunggulan di menit ke-57, aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
1: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
0: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
1: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
0: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues at Beth Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara. Untuk

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor came out with a great
4: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
5: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan yang mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bopendikul Siang pukul 13.43 waktu Indonesia Timur. Saudara saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Menemani Anda dengan teman-teman pilihan selepas dinamika olahraga dari Pro 3

0: up terbang.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Pernahkah Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terpikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum, 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu, seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur, bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas, seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan. Akan tetapi, butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara, jelang akhir kebersamaan kita siang hari ini, kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta ya. Natalius Pigai menyebut tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Yang mana informasi ini merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai, menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya klaim tersebut adalah tidak benar, saudara, ataupun hoax. Tidak ditemukan juga informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Dilansir juga dari kompas.com, Pigai mengkonfirmasi bahwa unggahan yang mencantumkan namanya itu adalah hoax atau informasi tidak benar. Jadi kalau Anda sudah membaca informasi terkait dengan Natalius Pigai menyebut tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM, itu merupakan informasi tidak benar, saudara ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini juga kami lansir dari portal berita Komdigi. Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

Saya pamit dari program Bovendigul Siang, rekan Fana Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Bovendigul Sore. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Bersama saya Indah dari edisi siar hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Esok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 5 pagi di hari Jumat. Selamat pagi, selamat siang, menjelang sore hari untuk Anda semua ya. Selamat beraktivitas siang hari ini, tetap semangat meskipun memang terpantau cuaca Bovendigul ya. Masih dengan mendungnya dan juga beberapa waktu berlalu ada hujan juga ya, mengguyur tanah merah. Hati-hati suara pendengar untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, dan selama kurang lebih 1 jam Anda akan bersama dalam segmen Produk Dut. Dangdut adalah kita. Tepat pukul 14 saya dari pamit undur diri. Selamat siang dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Pro Dangdut.

0: Saat ini sudah pukul 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Saya Ana menemani Anda ya di acara Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Nah, pendengar, berikut saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah menunggu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Iya, saya sekali sudah terputus ya. Bagi Anda yang baru saja menelpon, bisa dicoba kembali di Pro Dangdut kali ini. Anda bisa langsung menghubungi kami, pendengar, di 0811-4954-333 atau juga di 0811-4988-666. Dan bisa kirimkan pesan singkat Anda, pendengar, di 0811-4988-222. Dan saya kembali menyapa, ada penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Wanusu, apa kabar Ibu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Iya. Cuaca pun panas, Pak.
0: Oh, cuacanya panas di sana. Tapi udah sempat hujan belum?
1: Iya. Belum, masih panas berdengkang ini,
0: Waduh. Mbak. Oke deh, Ibu. Requestnya apa siang ini, Bu?
1: Requestnya dari Roma, siapa yang punya?
0: Oke. Salam-salam
1: ya, dulu. Salamnya pertama buat Mbak Indah, Mbak Juli.
0: Dengan Ana nih, Bu.
1: Oh, dengan Mbak Ana yang bertugas mudah selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, Mbak Purnama Sari, buat Ibu Iga, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Bang Ramadan, Mbak Ibu Jawi, buat Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Paus Butri, buat Lanius, nah yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, lagunya untuk spesial untuk Bang Darul yang ada di Kalbar.
0: Terima kasih Bu Manusu sudah bergabung siang hari ini. Kemudian satu penelpon lagi yang sudah menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini dengan Dika apa Purnama Sari ya?
2: Dengan Dika Tapana.
0: Oh, oke, dengan Dika. Suaranya agak mirip-mirip soalnya ya. Dika
2: sih. Oh iya ya, berpikir itu ya.
0: Dika sih.
2: Oh iya ya, Kak.
0: Request apa siang ini, Dika?
2: Dika request lagu dari Neti ya, Kakak Neti Kesia.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya Duda Sengketa.
0: Oh, gak cari dulu nanti lagu ini ya.
2: Iya, salam-salam dulu ya, sayang. Salam yang pertama buat Kana, salam cantik, salam sayang, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu bersama keluarga dan semua guru RRI Bopendigo. Terus salam buat Bang Adi Cakrawinata dari Jambi, salam sayang paling sayang buat dia, semoga terhibur, cuman lagu aja ya Kak.
0: Okay.
2: Semua orang tergoda sama kagak.
0: Cari dulu nanti lagunya kalau ada dihadirkan.
2: Iya, terus Ibu Tri sekeluarga, ayo gabung Bu, salam sehat. Ibu Farida, Kakak Tia, Ibu Natalia juga ayo gabung. Bayu Mas Tommy, Bang Nasron, Bayuan Pak Widi, Ibu Ria, dan buat semua aja yang selalu bergabung dari Ribo Vendigo. Salam sehat dari Tika. Oke, di dalam boleh. Ayo.
3: Halo, selamat siang Kak Ana.
0: Iya, Andi, selamat siang juga Andi. Request apa Andi?
3: Ya, saya request lagu dari Maggie Z atau dari Ambang OTT, Tanda Cinta.
0: Oke deh, salam-salamnya buat siapa aja?
3: Salamnya pertama-tama buat Kak Ana yang lagi bertugas. Salam sehat, salam bahagia. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari malah bahaya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buatnya Dika, Celiabu, terima kasih senggolanmu sayang. Suka minta lagu yang aneh-aneh. Ya, salam sehat buat kamu. Semoga kamu bersama keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Bu Utri, sekeluarga, salam sehat, salam bahagia selalu di sana. Terus buatnya Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwansa, Bunda Natalia, Bu Farida. Ya, dirangkul saja menjadi satu semua dari A sampai Z. Semoga terhibur dengan lagu saya ini. Terima kasih Kak Ana. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Dika dan juga Andi. Satu penelpon lagi sudah menunggu. Halo, selamat siang. Pro Dangdut dengan
4: selamat
0: siapa
4: siang,
0: di mana?
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dada lagi kita. Kucina Pali. Pak Ana di Toli-Toli, Sulawesi Tengah.
0: Waduh, yang ada di Toli-Toli. Sehat
4: salam
0: ya Bu ya?
4: Salam kenal ya Pak.
0: Salam
4: sehat
0: kenal juga. Tadi dengan
4: kalau
0: siapa?
4: Pak Ana gimana?
0: Tadi Ibu siapa?
4: Ibu Natalia.
0: Ibu Toli-Toli, Natalia di Toli-Toli. Oke deh. Ibu Natalia siang
4: Mana
0: ini
4: Iya, masih dapat lagu ya Mbak Ana?
0: Masih? Apa lagunya Bu?
4: Oh, cincin putih Mbak Ana, tapi yang versi wanita.
0: Cincin putih ya?
4: Iya.
0: Oh, oke deh. Salamnya buat siapa aja?
4: Oke, salam yang pertama ya, ada Ibu Utri bersama Pak Franky yang ada di Marot ya. Selamat siang, salam manis, salam kompak ya. Ada juga tadi yang baru lewat, makasih salamnya bersama Adi Purandi Cakrawinata. Makasih juga salamnya ya. Ada Bang Bintang Pratama, ada Bang Lai Putra Tengah, ada Mbak Ani Pertama Baju, ada Bang Luhut, Pak Wisi, Bunda Ima. Ada juga, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Ana, dari asap sesetan tanpa terkecuali ya. Salam manis buat semuanya, salam kompak-kompak selalu buat Mbak Ana, sukses selalu ya sampai air siaran.
0: Doa
4: terbaik buat Mbak Ana dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
4: Mbak Ana, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Natalia di Toli-Toli. Salam kenal ya, sehat selalu untuk Anda dengan keluarga. Pendengar, sudah pukul 14 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih nantikan partisipasinya siang hari ini. Untuk yang ingin bergabung ya, Anda bisa langsung menghubungi kami via telepon atau juga via WhatsApp. Dan tidak lupa juga buat Anda yang lagi disibukkan dengan aktivitas Anda, tetap semangat selalu hingga di pulang kerja nanti ya, sekitar pukul 16 sore nanti. Kami hadirkan dulu mendengar ada Roma Irama featuring dengan Rita Sugiarto, Siapa Yang Punya.

0: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Sama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

Bersama kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Dika ya, mohon maaf lagunya yang di request dari Neti Keisha tidak ketemu-ketemu ya, jadi mungkin nanti ikutan lagu lain aja. Kami juga masih nantikan pendengar partisipasinya siang hari ini. Yang ingin bergabung silakan kami nantikan via telepon di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda pendengar melalui WhatsApp ya di 0811 4988 222. Berikut ini ada Megiza dengan Tanda Cinta, disusul nanti Hesti Damara dengan Cincin Putih.

0: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan
2: halo,
1: siapa di mana?
2: Halo, selamat siang. Ada cantik, pasti ada Ana ini.
1: Iya, aduh, kemana nih kok baru hadir ini akhir-akhir ini lo, Bun?
2: Nggak bisa ya, tersambung ya, lagi sibuk, kadang sudah lagu.
1: Oh iya, berarti udah dari tadi sebenarnya.
2: Tapi Bunda Ima selalu setia dengan Pro Satu Boven.
1: Iya, aduh, syukurlah kalau begitu, Bun. Bunda mau
2: dan
1: request
2: Bunda
1: apa?
2: Juga bersyukur, puji Tuhan bisa dengar lagi suaranya adek anak.
1: Aduh.
2: Semoga dalam keadaan yang sehat ya, Dek.
1: Amin, semoga Bunda juga ya, sekeluarga ya, Bun.
2: Sehat selalu.
1: Siap. Requestnya dulu, Bun, mau request lagu apa ini?
2: Oh, Seribu Benang Cinta.
1: Dari siapa nih?
2: Dari Megisif kalau nggak salah.
1: Oke deh, Seribu Benang Cinta. Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Ya, salam-salamnya pertama tentunya buat Ade Ana ya, bersama operatornya. Ingin ucapkan selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati bersama kru-kru semuanya yang ada di Woven bersama keluarga. Selamat siang, salam sehat selalu. Ada Bunda Utri di Merauke ya, ada Oma Deva di Jakarta, ada Bunda Wigati di Wonosobo, ada Bunda Lili, ada Bunda Wanusu, selamat siang. Ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, Bapak Widi, ada Bang Junaidi, Bang Andi, dan semua-semua saya ya, lebih spesial teman-teman yang ada di Boven. Selamat siang, salam sehat. Buat adik Ana, terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih juga Bunda Ima, sehat selalu untuk Bunda sekeluarga. Dan nanti lagunya Megisit ya, Seribu Benang Cinta dihadirkan. Untuk Dika, mohon maaf lagunya yang di request tadi ya, udah dicari namun gak ketemu, jadi ikutan lagu lain aja. Pendengar, saat ini sudah pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi pada siang ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura untuk kita ikuti nantinya lintas tanah Papua. Sebelum itu, hadir terlebih dahulu doa kerahiman ilahi. Dan untuk menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini, lagu yang direquest oleh Bunda Ima, Seribu Benang Cinta dari Megisir. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, Wamendagri dorong percepatan legalitas UMKM Papua agar tembus pasar nasional. Harga bahan pokok di Jayapura terus naik, bawang merah tembus Rp90.000 per kilogram. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menilai produk UMKM Papua memiliki daya saing yang baik namun masih menghadapi kendala legalitas usaha. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk meminta pemerintah daerah mempercepat pengurusan legalitas UMKM di Papua. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pasar produk lokal. Menurut Ripka, banyak produk UMKM Papua memiliki kualitas baik dan bahan baku asli daerah. Namun sebagian pelaku usaha masih terkendala perizinan dan sertifikasi produk. Ripka menilai legalitas menjadi syarat penting agar produk UMKM dapat masuk ke pasar modern maupun dipasarkan ke luar daerah. Karena itu pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada pelatihan produksi tetapi juga pendampingan perizinan.
2: Ini yang tadi saya sampaikan ke Pak Sekda itu harus diurus. Kemudian belum online juga ya.
3: Iya, pelatihan online.
2: Jadi mereka itu buat UMKM kalau ada momentum saja. Nah ini harus kita dorong, pemerintah harus dorong supaya betul-betul kita pembinaan harus disertai dengan itu, izin supaya kalau kita misalnya penjual, jadi tidak semua harus datang dari luar, tapi ketika kita juga jadi pemasok pasar di misalnya di pertokoan misalnya, atau kita bisa jual keluar di Jakarta kemana-mana, orang semua mau karena asli yang dari sini kan ori semua masih asli, tapi tentunya harus halalnya harus kita sertakan, kemudian itu dokumen itu harus.
1: Selain itu, Ripka mendorong pelaku UMKM memanfaatkan pemasaran berbasis digital. Menurutnya, perkembangan teknologi membuka peluang produk lokal Papua menjangkau pasar nasional hingga internasional. Ripka berharap produk UMKM Papua dapat semakin kompetitif dan mampu memperluas pangsa pasar. Dengan demikian, usaha masyarakat tidak hanya berkembang di tingkat lokal tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Dinas Sosial menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat Kota Jayapura. Bantuan itu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemandirian ekonomi warga. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemandirian ekonomi warga. Bantuan tersebut diserahkan langsung Wali Kota Jayapura Abiserolo kepada para penerima manfaat yang berlangsung di Jayapura Rabu kemarin. Dikatakan program bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung masyarakat yang memiliki usaha agar dapat berkembang dan meningkatkan taraf hidup keluarga.
5: Tidak dilihat dari nilainya, tetapi itulah pemerintah membantu masyarakat. Sehingga apa yang dibantu, diberikan, masyarakat yang penerima bisa menggunakan itu dengan baik.

0: membantu mereka usaha-usaha mereka supaya lebih kembali yang baik. Kalau mereka sudah usaha dan mendapatkan hasil, terus dikembangkan supaya selanjutnya akan berkembang yang baik. Usaha dari mama-mama dan para penerima bantuan dari pemerintah Kota Jayapura lewat Dinas Sosial. Jadi terima kasih Pak kepada Dinas Sosial yang terus aktif untuk mengatur di setiap tahun dan kita membagi bantuan-bantuan kepada masyarakat Kota Jayapura yang layak dan patut untuk kita bantu dan mereka menerima untuk kelanjutan hidup mereka.
1: Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bantuan usaha ekonomi produktif tahun ini diberikan kepada 44 penerima yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jayapura. Menurutnya penyerahan bantuan ini diperuntukkan bagi orang asli Papua dalam bentuk paket usaha sesuai kebutuhan penerima untuk mendorong peningkatan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha produktif.
2: Artinya usaha ini akan berlanjut, dengan harapan bahwa bukan dari dinas sosial saja yang melakukan bantuan, tetapi dari instansi lain juga bisa memberikan bantuan seperti apa yang kami berikan. Dari jumlah yang ada 44 penerima yang tersebar dari mulai distrik Muara Tami, Heram, dan Abepura, Jayapura Utara, dan Jayapura Selatan. Tadi air ini yang diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota di dua lokasi. Tapi sebelumnya ya kami sudah menyerahkan di 4 distrik yang lain di Kota Jayapura.
1: Diharapkan melalui program usaha ekonomi produktif ini, masyarakat penerima bantuan mampu membangun usaha yang mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal melalui pemberdayaan yang berkelanjutan. Nalik Saulia melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Berikut laporan Ani Karlina.
4: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
5: Agak naik semua ini, Mbak, barang semua barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik. Tapi itu kalau nggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90, bawang merah 70, Surabaya ada 80, tapi Padang keriting sekarang 70-65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak. Tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga tuh. Sepi sekarang kan, Mbak. Gak menurun juga. Yang maunya stabil saja, Mbak. Gak usah mahal-mahal, gak usah terlalu murah gitu tuh. Biar kebutuhannya itu orang belanja juga itu tuh. Gak beratan gitu tuh. Kalau terlalu mahal juga kasihan, tapi barang kering-kering semua naik semuanya sama saja.
4: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak, namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan, Bude Oyi, mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
6: Karena naik semua barang, banyak. Cabai, bawang merah itu yang paling tinggi. Biasanya 50, sekarang 80. Kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55 gitu. Semua naik, Mbak, biar minyak goreng apa naik semua. Kasihan tuh. Maksudnya, kalau mau kasih naik segini nanti orang nggak beli lagi. Gitu loh. Kayak bisa kayak semula harga-harga kita nggak melonjak tuh. Terus, kalau sudah naik nggak mau turun-turun.
4: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur, maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
3: Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua menggelar FGD membahas perkembangan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas Kamtibmas di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
7: Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Intelkam Polda Papua menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi di Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan. Kasubdit 2 Ekonomi pada Dit Intelkam Polda Papua AKP Bedur Rahman mengatakan, ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Stabilitas keamanan menjadi faktor paling penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Menurutnya, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, maka investor akan sulit untuk masuk ke Papua. Dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat dan memberikan dampak domino hingga ke masyarakat. Dari kegiatan tersebut, berbagai masukan yang diperoleh dari peserta nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Papua dalam menyusun langkah strategis guna mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
8: Karena ekonomi ini ada erat hubungannya dengan keamanan suatu negara ataupun suatu daerah, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, pasti investor tidak bisa masuk dan perekonomian akan terhambat. Sehingga kita melakukan FGD dengan mengundang dari UMKM, kemudian wartawan, kemudian dari akademisi untuk kita lakukan diskusi. Barangkali ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Masukan-masukan itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemetaan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah agar situasi kondusif di wilayah Papua khususnya Kota Jayapura ini bisa berlangsung dengan baik, kemudian perekonomian bisa berjalan, kemudian gangguan keamanan tidak ada, kondusif.
7: Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Julius Arimolet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Kamtibmas di tengah masyarakat. Menurutnya, peran polisi saat ini tidak hanya terbatas dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan. Dijelaskan, keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga aparat keamanan.
9: Saya apresiasi ya, kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam rangka membantu kinerja Polda. Memang kalau kita tahu bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya urus keamanan, tapi bagaimana juga mengembangkan pengembangan ekonomi. Tadi saya sempat singgung bahwa kunci dari semuanya kan kemiskinan. Makanya dengan program ini memberikan dampaklah kepada masyarakat, khususnya yang tadi kita singgung juga ada beberapa program kebijakan pemerintah yang mendukung dari UMKM dan juga BI ya. Dan kalau saya pribadi secara empiris sebenarnya mereka sudah, teman-teman di Polda ini sudah mendukung ya, dan tugas mereka bukan hanya keamanan tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat Papua yang ada di tanah Papua ini.
7: Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Tesia menegaskan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM.
10: Sekarang kalau lihat dari hari ini banyak sekali kasus-kasus yang kita bicara seperti begal, pencurian dengan kekerasan, semua semata-mata hanya untuk ekonomi sebenarnya, untuk bagaimana mereka bertahan hidup. Kalau kita tarik itu berarti bagaimana kiat kita untuk bisa masyarakat yang ada ini supaya mereka bisa bertahan hidup dengan memberikan mereka ruang kerja yang seluas-luasnya. Nah tadi saya bilang kenapa saya lebih banyak berbicara soal UKM, karena UKM adalah yang paling bisa memungkinkan akar rumput untuk berpartisipasi dalam mengambil bagian untuk bekerja di dalam situ. Itu yang paling terpenting di situ. Kalau semuanya bisa kita galakan, maka tadi saya bilang secara data 75% penyumbang untuk turunnya angka pengangguran adalah UMKM. Nah, tinggal bagaimana pendekatan kita untuk bagaimana membina UKM untuk mereka bisa lebih maju dan berkembang.
7: Jimmy Tesia menambahkan, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong sinergi antar instansi agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif. Semua pihak juga harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rantai pengembangan ekonomi mulai dari sektor hulu hingga hilir. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Warta berita lintas tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya kebijakan yang baik harus didukung data yang akurat. Tito mengatakan sensus ekonomi menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh data tanpa harus mengeluarkan anggaran sendiri. Data tersebut dapat digunakan untuk menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
2: Itu akan sangat berguna untuk pengambilan kebijakan para bupati, wali kota, gubernur ya. Nah, kalau dilakukan ini oleh teman-teman kepala daerah melalui APBD, berat, biayanya mahal, perlu tenaga, skill yang ngerti tentang statistik dan ia membutuhkan waktu yang tidak mudah. Nah, jadi bahasanya bukan kita dukung. Kalau saya sampaikan bahasanya bukan kita mendukung sensus oleh BPS, bukan. Mari kita tunggangi sensus BPS untuk ambil datanya buat kita gratis, gitu.
1: Mendagri Tito menjelaskan hasil sensus akan memuat berbagai informasi penting, diantaranya kondisi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, potensi ekonomi wilayah, hingga perkembangan sektor usaha. Menurut Tito, pengumpulan data ekonomi membutuhkan biaya besar dan tenaga yang memiliki kemampuan statistik. Karena itu pemerintah daerah perlu memanfaatkan data yang disediakan BPS. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, jelang Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Papua menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kusuma Trikora, Waena, Kota Jayapura. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan ziarah dan tabur bunga dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan, ziarah ini juga menjadi tradisi yang memiliki makna mendalam bagi institusi Polri dalam mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus untuk mengenang, sekaligus meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Menurut Wakapolda, peringatan Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga sarana refleksi bagi seluruh personil Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Sejumlah tenaga kesehatan dari RSUD Kabupaten Duga menjalani program magang di RSUD Mimika dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan. Berikut laporan Indriani Pariwuri dari Timika.
3: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mimika menjadi lokasi magang bagi tenaga kesehatan dari RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan. Direktur RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga, Dr. Nathan Hadi, Rabu kemarin 24 Juni 2026 mengatakan program magang ini dilaksanakan selama 3 bulan secara bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 10 tenaga kesehatan mengikuti magang di berbagai unit pelayanan RSUD Mimika, mulai dari dokter, perawat, bidang, tenaga farmasi, rekam medis, hingga gizi. Selain itu, RSUD Elfrida Sara juga menyiapkan dokter-dokter asli Duga untuk melanjutkan pendidikan spesialis setelah menjalani magang di RSUD Mimika.
4: RSUD Kabupaten Mimika adalah RSUD tipe C dengan jumlah spesialis yang cukup banyak dan juga jumlah layanan poliklinik yang cukup banyak, cukup lengkap. Dan RSUD Kabupaten Mimika telah lulus paripurna akreditasi rumah sakitnya selama dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini sudah 2 kali lulus paripurna. Sehingga RSUD Kabupaten Mimika menjadi tempat di mana kami melakukan magang bagi tenaga kesehatan maupun non-kesehatan kami itu sangat tepat. Karena dari segi akreditasi, RSUD Kabupaten Mimika telah lulus paripurna sebanyak 2 kali.
3: Sementara itu, Asisten Dua Seda Nduga Inagui Jangge berharap para peserta dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama magang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerahnya. Direktur RSUD Mimika, Dr. Leni Burda mengatakan, kesiapan pihaknya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta magang guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nduga. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kerom menggelar jalan santai, senam sehat, panggung hiburan, serta berbagai perlombaan yang melibatkan personel Polri, Bayangkari, dan masyarakat di lapangan Setia Mapolres Kerom, Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai yang menempuh rute di sekitar wilayah Arso, kemudian dilanjutkan senam sehat bersama yang dipandu Sanggar Dinda Kota Raja. Berbagai perlombaan dan pembagian door prize turut memeriahkan suasana peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Kerom AKBP Astoto Budi Rahmantio mengatakan, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kerom. Melalui kegiatan olahraga bersama, jalan santai, dan berbagai perlombaan ini, pihaknya ingin mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun semangat kebersamaan antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kerom. Mendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Kejuaraan menembak Kapolda Papua Cup 2026 dipastikan akan berlangsung meriah dengan keikutsertaan ratusan atlet dan penembak dari berbagai daerah di Papua serta unsur TNI dan Polri. Kejuaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 itu akan digelar di lapangan tembak Perbakin Papua Kota Raja Abepura. Ketua Panitia Kapolda Papua Cup 2026, Sopo Nyono, mengatakan antusiasme peserta tahun ini sangat tinggi melibatkan atlet Perbakin, TNI, Polri, serta Pengcap Perbakin dari berbagai daerah seperti Sarmi, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Timika, Nabire, bahkan Perbakin, Papua Selatan. Perbakin Papua akan memanfaatkan kejuaraan ini untuk memetakan kemampuan atlet khususnya pada nomor bankres 25 meter yang menjadi salah satu nomor unggulan dalam pembinaan atlet daerah. Dikatakan kejuaraan ini akan dilakukan seleksi di mana atlet yang menempati peringkat 1 hingga 5 akan menjadi lapis pertama atlet Papua. Sedangkan peringkat 6 hingga 10 akan menjadi lapis kedua untuk menjadi bagian dari persiapan menghadapi PON mendatang. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

sudah kita ikuti tadi Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Dan saat ini sudah bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul, frekuensi FM 90,3 MHz. Saat ini pendengar sudah di pukul 15:31 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beraktivitas yang masih menyelesaikan pekerjaan Anda ya di tempat kerja, karena waktunya udah mulai jam pulang kerja begitu ya. Jadi mungkin di sore ini agak sedikit ngebut ya untuk diselesaikan segera. Selamat sore saja, semoga segala aktivitas, segala pekerjaan Anda bisa terselesaikan dengan baik. Kami hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas sore hari ini.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren adalah kumpulan cerita yang mengunggah emosi, penuh inspirasi dan syarat dengan pesan moral tentang kehidupan, keluarga, dan perjuangan. Setiap cerita di dalam buku ini menggambarkan berbagai kisah nyata yang mengangkat nilai-nilai cinta, pengorbanan, dan kerja keras dalam keluarga. Melalui simbol kesederhanaan seperti dompet ayah dan sepatu ibu, Kyren berhasil menggambarkan bagaimana setiap orang tua berjuang tanpa lelah demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Dompet ayah mencerminkan tanggung jawab finansial yang tidak pernah lepas dari pundak seorang ayah. Sementara sepatu ibu menggambarkan ketangguhan dan pengorbanan seorang ibu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah dalam buku ini tidak hanya mengingatkan pembaca tentang pentingnya menghargai pengorbanan orang tua, tetapi juga memotivasi untuk terus berusaha dan bersyukur atas setiap hal kecil di dalam hidup. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, Kyren mengajak pembaca untuk merenungi kembali arti keluarga sebagai fondasi kehidupan. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memperkuat hubungan dengan keluarga dan memahami lebih dalam perjuangan orang tua demi masa depan

0: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.
1: Sah, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.
3: Pendengar, masa libur sekolah menjadi waktu yang dinantikan oleh anak-anak untuk beristirahat dari rutinitas belajar. Tetapi bagi banyak orang tua yang tetap harus bekerja, liburan sekolah justru menghadirkan tantangan tersendiri pendengar untuk memastikan anak agar tetap aman, agar tetap terawasi, kemudian juga memiliki aktivitas yang bermanfaat. Kondisi tersebut membuat orang tua perlu untuk menyusun strategi agar anak bisa memanfaatkan waktu libur secara positif meskipun tidak selalu berada dalam pengawasan langsung. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa diterapkan selama masa libur sekolah. Yang pertama itu bisa dengan membuat jadwal sederhana. Nah ini bisa membantu anak ya untuk mengatur waktu antara bermain, belajar, istirahat, kemudian juga untuk membantu pekerjaan orang tua. Kemudian bisa dengan membatasi penggunaan gadget. Biasanya orang tua jarang sekali untuk membatasi penggunaan gadget. Nah ini penting sekali pendengar ya, orang tua bisa menetapkan aturan mengenai durasi penggunaan gadget serta mendorong anak untuk melakukan aktivitas lain yang lebih produktif. Kemudian bisa mengisi liburan dengan membaca buku, menggambar, olahraga, ataupun mengembangkan hobi dapat membantu anak agar tetap aktif, tetap kreatif apalagi selama berada di rumah. Kemudian meskipun orang tua sedang bekerja ya, orang tua bisa tetap memantau anak melalui komunikasi rutin. Nah ini bisa ditanyakan aktivitas anak setiap hari dapat membantu untuk membangun kedekatan sekaligus juga bisa memastikan kondisi mereka tetap baik-baik saja. Yang berikutnya yaitu melibatkan keluarga dan lingkungan terdekat. Nah ini apabila memungkinkan ya, dukungan dari anggota keluarga bisa membantu untuk mengawasi anak selama orang tua bekerja. Nah itu tadi pendengar, bagaimana tips untuk mendampingi anak selama libur sekolah walaupun orang tua disibukkan dengan pekerjaan. Dan tips ini kami lansir pendengar dari rri.co.id. Kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda sore hari ini.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final

yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna.

Pendengar, barangkali di sore hari ini ada yang masih di perjalanan pulang kerja ataupun juga baru selesai beres-beres rumah ya, atau justru bagi Anda di sore ini masih di meja kerja sambil menunggu jam pulang. Nah, pendengar ya, biar badan tetap segar menjelang malam, coba sempatkan minum air putih yang cukup di sore hari ini. Karena terkadang kita lupa kurang air putih ya, kurang konsumsi minum air putih apalagi setelah siang tadi disibukkan dengan aktivitas. Pendengar, menurut beberapa ahli kesehatan, rasa lelah dan sulit fokus di sore hari ternyata juga dipengaruhi kurangnya cairan di dalam tubuh. Jadi barangkali sebelum Anda memilih minum kopi sore ini, tidak ada salahnya ya mulai terlebih dahulu dengan segelas air putih. Dan siapa tahu energi akan kembali naik serta suasana hati menjadi lebih nyaman menemani sore aktivitas Anda. Kami masih temani pendengar sore hari ini ya dengan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 17 seperti biasa akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul.

Lagu Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label MyStar.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan ditinggalkan.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And force another fine save from Yashin. Sudah
5: terlihat. Ider Sagunda lobdávala sa Beníval, kočiš velugrik, Bayer, i čo tam párol, vágu, nikki, lobdávala sa Beníval, kočiš velugrik.

0: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, hampir sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu sto. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.

Petang seperti saat ini ya, langit biasanya juga sudah mulai berubah warna, suasana juga lebih tenang. Nah, ini waktu yang cocok untuk mulai mengurangi layar ponsel sejenak. Apalagi kalau sejak pagi mata terus menatap monitor ataupun gadget. Berdengar ada tips ringan di sore hari ini ya, Anda bisa melakukan tips ataupun aturan sederhana yaitu 20-20-20. Nah ini apa nih? Setiap 20 menit melihat layar gadget ataupun layar monitor laptop, nah Anda bisa mengalihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang jaraknya sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter. Cara ini benar ternyata cukup membantu mata supaya tidak cepat lelah. Dan ternyata ya, sore hari juga menjadi waktu favorit pendengar banyak orang untuk sekedar berjalan santai di luar rumah. Selain membantu tubuh lebih rileks, melihat suasana sekitar saat matahari mulai turun juga bisa membantu pikiran terasa lebih segar setelah seharian penuh beraktivitas. Kami masih hadirkan ya dua lagu pilihan hingga di pukul 17 kami nanti pendengar akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Bovendigul. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Warga Bovendigul minta pemerintah perluas lapangan kerja untuk tekan kemiskinan dan kriminalitas. Itulah topik utama berita sore hari ini. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Warga Bovendigul minta pemerintah perluas lapangan kerja untuk tekan kemiskinan dan kriminalitas. Imam Komarudin melaporkan.
1: Salah seorang warga Kabupaten Bovendigul, Nia Rompis, menyampaikan harapannya pada pemerintah daerah agar lebih serius mengupayakan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi yang masih dihadapi sebagian warga perlu menjadi perhatian bersama. Nia menilai kesempatan kerja yang terbatas menjadi salah satu persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai diskusi yang muncul di media sosial baik melalui grup Facebook maupun forum daring lainnya yang banyak mempertanyakan ketersediaan lapangan pekerjaan di Bovendigul. Menurutnya, hadirnya lebih banyak peluang kerja akan membantu masyarakat meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, kesempatan bekerja juga dapat memberikan harapan bagi warga yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi.
2: Mempertanyakan untuk lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Untuk itu juga meningkatkan pendapatan yang ada di kabupaten ini, terus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
1: Ia menambahkan peningkatan lapangan kerja tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menekan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah. Dengan tersedianya pekerjaan yang memadai, masyarakat dapat memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil. Nia juga menyoroti bahwa persoalan ekonomi seringkali berpengaruh terhadap berbagai masalah sosial di tengah masyarakat. Karena itu, upaya menciptakan lapangan kerja dinilai penting sebagai salah satu langkah untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi potensi terjadinya tindakan kriminalitas. Sebagai warga Bovendigul, Nia berharap pemerintah daerah dapat terus menghadirkan program-program pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Ia meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi solusi dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh masyarakat, kehadiran investor di Bovendigul harus berpihak pada orang asli Papua. Selengkapnya dilaporkan Thomas Siamlian.
3: Kehadiran para investor di Kabupaten Bovendigul diharapkan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya orang asli Papua. Tokoh masyarakat Kabupaten Bovendigul, Fedi Jeffli Parauba, menegaskan bahwa investasi yang masuk ke wilayah ini harus dibangun dengan semangat kemitraan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Menurutnya, Bovendigul merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar dan menarik minat banyak investor. Namun kehadiran investasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat asli.
4: Demi orang asli, pada dasarnya kan demi orang asli. Yang penting, toh, yang penting apa hati apa apa orang pusat itu benar-benar tulus, itu pada dasarnya. Orang Papua maunya yang tulus-tulus datang sini, jangan datang dengan bawa kepentingan, cari untung yang besar, melempar apa hati nurani orang asli Papua, tidak memberikan kesempatan terhadap mereka, dan pelayan-pelayan yang tidak berkeadilan, yaitu mereka tidak suka pada dasarnya.
3: Fedi juga menilai bahwa bentuk keberpihakan ini dapat diwujudkan melalui pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan pelaku usaha lokal, hingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.
4: Harapan-harapan masyarakat asli itu tolong diperhatikan saja kalau saya berpikir. Bagus, mereka saya pikir apa tuan-tuan dusun pada akhirnya akan berteriak kan. Contohnya yang kemarin.

0: Sudah dibuka perusahaan tiba-tiba ditutup, anak-anaknya sudah sekolah di luar daerah. Kan pemerintah pusat mau anak-anaknya suka apa jadi pintar anak-anaknya. Tetapi ketika mereka sudah sekolahkan di luar daerah, di Jawa, di Makassar, di Manado, di Jayapura, ada yang di Merauke, diputus. Masyarakat ya mau dapat uang dari mana, kasihan kan.
1: Selain itu, Fedi juga mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap investasi yang masuk agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah dan memberikan manfaat yang merata. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Thomas Jamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua LMA Kerowai dorong penambahan pos TNI Polri di Dikul Atas, Imam Komarudin melaporkan.
3: Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kerowai Kabupaten Boven Digul, Adonia Yalingkatu, meminta pemerintah bersama aparat keamanan untuk segera menambah pos pengamanan di wilayah Dikul Atas. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah memperkuat keamanan masyarakat di tengah adanya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata yang masih menjadi perhatian warga. Adonia menegaskan keberadaan pos keamanan dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman. Ia berharap TNI dan Polri dapat menempatkan personil secara permanen di lokasi yang telah disepakati bersama masyarakat adat. Menurut Adonia, salah satu lokasi yang dinilai strategis untuk dijadikan pos keamanan berada di Kampung Waliburu. Lokasi tersebut sebelumnya pernah dimanfaatkan pada masa pemerintahan Belanda sebagai pos pengawasan sehingga dinilai memiliki nilai strategis untuk mendukung tugas aparat keamanan.
4: Saya sudah sedikit bicara dengan teman-temannya di tingkat masyarakat adat saya, di Waliburu bisa jadikan pos, di Waliburu jadikan pos TNI Polri, di, itu memang di kampung dan kompleksnya itu. Itu dulu Belanda ada pakai untuk pos PI. Itu di atas di bukit. Jadi di situ bisa jadikan pos TNI Polri. Itu saya minta dengan hormat segera.
3: Ia menjelaskan usulan tersebut juga telah dibicarakan bersama sejumlah tokoh masyarakat adat di wilayah Kerowai. Masyarakat setempat mendukung kehadiran aparat keamanan sebagai upaya menjaga ketertiban serta mencegah berbagai potensi gangguan yang dapat mengancam keselamatan warga. Selain memperkuat pengawasan wilayah, Adonia menilai keberadaan pos TNI dapat membantu membatasi pergerakan orang-orang yang tidak dikenal masuk ke daerah pedalaman. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah beraktivitas tanpa dihantui rasa khawatir terhadap situasi keamanan. Sebagai perwakilan masyarakat adat Kerowai, Adonia berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat keamanan. Menurutnya, sinergi antara negara dan masyarakat adat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah Dikul Atas. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Debit air kali Digul turun, pengguna kendaraan sungai minta pemerintah bangun tambatan perahu di Pelabuhan Tanah Merah. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
1: Menurunnya debit air di kali Digul dalam beberapa waktu terakhir mulai berdampak terhadap aktivitas transportasi sungai yang menjadi sarana utama mobilitas masyarakat di wilayah ini. Kondisi ini dinilai semakin menyulitkan para pengemudi kendaraan sungai dalam menjalankan aktivitas angkutan penumpang maupun distribusi kebutuhan masyarakat. Salah satu pemilik kendaraan sungai Gerarus mengatakan penurunan permukaan air menyebabkan akses sandar perahu menjadi lebih sulit, terutama saat menaikkan dan menurunkan penumpang di kawasan Pelabuhan Tanah Merah. Menurutnya kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar aktivitas transportasi sungai tetap berjalan aman dan lancar. Ia berharap pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui instansi terkait dapat membangun fasilitas tambatan perahu di Pelabuhan Tanah Merah.
5: Penumpang, entah itu penumpang berapa-berapa, tapi kondisi sungai seperti ini, kami juga dalam posisi mengurangi kita punya aktivitas, mungkin dari pemerintah. Sekaligus kami sampaikan juga kepada pemerintah, mungkin masyarakat kami punya pelabuhan.
6: Yeah.
5: Kami sampai di pelabuhan, biasa setengah mati kalau kasih turun penumpang. Atau buat barang untuk antar masyarakat ke distrik atau kampung. Jadi dari saya minta supaya pemerintah bisa bangun jembatan atau apa tambatan perahu yang bisa akses masyarakat.
1: Sementara itu, Rasman warga Tanah Merah menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi para pengemudi kendaraan sungai. Ia menilai kondisi yang dialami para operator saat ini memang cukup menyulitkan dan perlu mendapat perhatian pemerintah. Baik Gerarus maupun juga Rasman berharap keluhan yang disampaikan masyarakat pengguna kendaraan sungai dapat menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan transportasi sungai di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Sosialisasi Satu Data Indonesia BPS Bovendigul dorong tata kelola data terintegrasi untuk perencanaan pembangunan. Agustina Yuniarsi menurunkan laporannya.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul menggelar kegiatan sosialisasi Satu Data Indonesia sebagai upaya memperkuat pemahaman perangkat daerah mengenai pentingnya pengelolaan data yang terstandar, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan bersama dalam mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Bovendigul, Anis Koirunisak, menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang dirancang agar seluruh data yang dihasilkan instansi pemerintah dapat terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan mudah diakses untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Menurutnya, penerapan SDI akan mempermudah proses pencairan dan pemanfaatan informasi karena seluruh data pemerintah nantinya tersedia dalam satu sistem yang terhubung. Namun demikian, keberhasilan implementasi SDI sangat tergantung pada kualitas data yang disajikan oleh setiap instansi. Salah satu unsur penting yang wajib dipenuhi adalah keberadaan metadata sebagai penjelasan lengkap mengenai suatu data.
7: Ini penyelenggaraan data itu kan masih tidak terpusat ya. Jadi kayak dinas A, B, C, D itu melakukan pengumpulan datanya masing-masing. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lagi data yang dikumpulkan di dinas A ataupun di dinas B itu sebenarnya ada yang sama. Seperti itu. Jadi kendalanya kita di sini, setiap dinas itu masih melakukan kegiatan pengumpulan datanya masing-masing. Selanjutnya, BPS sebagai pembina data itu melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik. Jadi tugas kami di sini sebagai pembina data itu kami melakukan identifikasi kegiatan sektoral. Jadi kita datangi ke setiap dinas, itu kita tanyakan datanya apa-apa saja yang ada. Seperti itu, jadi kita identifikasi. Untuk mencegah kayak tadi, ada nggak di dinas itu yang datanya tuh sama atau duplikasi? Nah, sebenarnya kalau secara aturan itu, dinas-dinas yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral itu harusnya melaporkan kegiatannya ke BPS. Jadi yang nanti abis ini kan kita akan praktek, Bapak dan Ibu, itu prakteknya adalah bagaimana caranya melaporkan kegiatan statistik yang ada di instansi supaya tercatat.
6: Metadata menurut informasi mengenai konsep, definisi, variabel, sumber data, responden, hingga metode perhitungan indikator sehingga pengguna dapat memahami asal-usul dan tingkat keabsahan data yang digunakan. Selain metadata, aspek interoperabilitas juga menjadi perhatian utama. Data yang dihasilkan setiap instansi harus memiliki kode referensi dan definisi yang seragam agar dapat dipertukarkan, dibagikan, dan dimanfaatkan bersama tanpa menimbulkan perbedaan interpretasi. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, Kevi Kepan Tanah Merah gelar jambore anak sekami tingkatkan pengembangan iman Katolik anak sejak usia dini. Yohanes Degoden melaporkan.
8: Pelaksanaan jambore sekami tingkat Kevi Kepan Tanah Merah saat ini merupakan kali kedua digelar, yang mana awal kegiatan dilaksanakan di pusat kevikepan paroki Hati Kudus Tanah Merah, dan saat ini pelaksanaan jambore sekami anak digelar di Asiki Distrik Jair paroki Santo Fransiskus Saverius Asiki. Rangkaian kegiatan jambore anak kedua yang digelar di Asiki Distrik Jair ini dalam rangka meningkatkan pengembangan iman anak sejak dini sehingga mereka akan lebih dekat memahami iman Katolik secara baik dan dapat menerapkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan mereka di tengah masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan Pastor Paroki Wakerio, Pastor Damianus Ratuanik Projo.
9: Lewat kegiatan ini anak-anak bersemangat dalam bertumbuh dan berkembang tertumbuh dalam iman. Karena mereka juga adalah sekarang sekarang Kristus, penerus-penerus gereja, maka mulai sekarang sejak dini, dengan kegiatan ini diharapkan mereka bisa, iman mereka bisa berkembang. tumbuh dengan baik. Mereka juga sendiri bisa menjadi semangat dengan dan dengan moto mereka, children happy children itu, teman betul teman itu bisa ya, sungguh-sungguh menjiwai hidup mereka supaya hidup mereka bawa di tempat mereka masing-masing, di kampung mereka masing-masing, estasi mereka masing-masing untuk bagaimana iman ini tetap terpelihara, iman Katolik.
8: Pelaksanaan kegiatan Jambore Anak Sekami Kevikepan Tanah Merah diikuti 4 paroki, paroki Barkeriop, paroki Hati Kudus Tanah Merah, Paroki Fransiskus Saverius Asiki, dan Paroki Getentiri. Rangkaian pelaksanaan kegiatan rombongan sekami Pusat Kevikepan bersama Paroki Bakerio bertolak dari Pusat Kevikepan menggunakan transportasi darat dengan menempuh perjalanan 2 jam. Diharapkan kegiatan Jambore Sekami ini akan membawa perubahan bagi perkembangan iman generasi muda Katolik di wilayah Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah sore hari ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Sudah Anda ikuti tadi pendengar warta berita daerah Hambaupun Dikul, saat ini sudah pukul 17 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional. Kita akan bergabung bersama Pro1 RRI Jakarta. Nah, ini ada persembahan dari Pro1 RRI Jakarta, kemudian RRI Melabo, RRI Serui, dan juga RRI Malang.
1: Kontori informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelenggaraan PKN ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
2: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau kunjul itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
2: Nah,
1: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
2: Jagung ya, Pak ya?
1: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun, dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
2: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya.
1: Tentunya dia jadi
2: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya, Pak ya.
1: Ya, betul.
2: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya, Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
1: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
2: Masih ya, Pak ya?
1: Masih ada, Bu, belum maksimal di kita di apa? Bapak tahun depan petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
2: Iya.
1: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
2: Sejahtera ya petani ya.
1: Sejahtera. Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
2: iya,
1: petani kan sejahtera, Bu.
2: Betul.
1: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
2: Iya.
1: Ini 2024 Brigade Pangan, kemudian juga 2005 ada juga. Mm-hmm. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
2: Nah, iya.
1: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur,
2: yeah,
1: itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
2: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan, ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya, juga ada yang traktor roda 4 gitu. Mm-hmm. Kemudian nanti di alat tanamnya ada respender, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
2: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
1: Ya pakai tol. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
2: Iya.
1: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
2: Iya benar.
1: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
2: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
2: kiri, di closing kita
1: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
2: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Pak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Bapak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Bapak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Bapak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Nah, lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan.
2: Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi. Saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional.

Pendengar, saat ini sudah pukul 17:38 waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar kami akan mengajak Anda untuk kembali mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Kita kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga. Itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
3: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali, ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan, ya. Kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal, ya, untuk masyarakat. Apalagi selaku ketua RW, ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya, ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah, ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota. Adanya budik gambar-budik gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
2: Oke, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
3: Betul sekali.
2: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
3: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani, ya. Sudah 11 tahun ini, ya, usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar, ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus, ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum. Ini akan memicu, ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu, ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya, ya. Itu tadi ilmunya hanya sebatas apa, ya, gembira, senang, dan hobi, gitu aja.
2: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
3: Mudah.
2: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng, ya, Bu.
3: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik, ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
4: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang mandiri.

telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat menjalani aktivitas Anda sore hari ini. Dan barangkali di sore ini lagi pada membersihkan diri, ya, lagi pada mandi, yang butuh aktivitas di malam nanti, ataupun juga yang bersiap-siap untuk menikmati makan malamnya. Selamat sore jelang malam, selamat beraktivitas saja. Kami hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu pilihan Pri

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya

hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah saat parade kemenangan di negara

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

RRI dengan resensi buku. Novel Ayah adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang diterbitkan pada tahun 2015. Novel Ayah merupakan sebuah novel yang menggugah hati, mengisahkan tentang hubungan antara seorang ayah dan anaknya yang penuh cinta, perjuangan, dan pengorbanan. Melalui gaya penulisan yang khas, Andrea Hirata membawa pembaca ke dunia penuh emosi dan refleksi tentang arti kasih dan refleksi tentang arti kasih sayang dan pengorbanan seorang ayah. Novel ini berpusat pada Sabari, seorang pria sederhana yang memiliki cinta tak berujung untuk anaknya Zoro. Sabari adalah seorang ayah yang rela melakukan apapun demi kebahagiaan Zoro, meskipun kehidupannya penuh dengan lika-liku dan penderitaan. Menunjukkan betapa tulusnya cinta seorang ayah kepada anaknya, bahkan ketika ia harus menghadapi kehilangan dan kesepian. Andrea Hirata menggunakan gaya bahasa yang puitis, humoris, dan menyentuh. Ia dengan cermat menggambarkan detail emosi dan perasaan karakter sehingga pembaca merasa terhubung dengan cerita. Novel Ayah adalah sebuah karya yang penuh makna, mengajarkan pentingnya cinta dan pengorbanan dalam hubungan keluarga. Novel ini menginspirasi pembaca untuk lebih menghargai orang tua, menemukan kekuatan dalam persahabatan, dan menjalani hidup dengan hati yang penuh kasih. Bagi siapa saja yang mencari cerita mengharukan dan menyentuh hati, Ayah adalah pilihan yang tepat.

Ya, pendengar, lagu-lagu pilihan ya, lagu-lagu pop Indonesia sudah mengantarkan kita di menit ke-26 lepas pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, selamat menjalani berbagai aktivitasnya di malam hari ini. Barangkali bagi yang masih disibukkan juga dengan pekerjaan ya, tetap semangat selalu untuk Anda. Jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih ya, agar tubuh tetap terhidrasi. Baik pendengar, kita jelang nanti pukul 19 kami akan ajak Anda nantinya untuk mengikuti Warta Berita Gempa Papua. Sebelum itu kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan berikut.

Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pendengar, pukul 18:59 waktu Indonesia Timur, saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda mendengar dari pukul 14 hingga saat ini. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya, Mbak Yuli, yang akan temani Anda hingga pukul 24 malam dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Pendengar, kita jelang sesaat lagi, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyampaikan tuntutan

0: Ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya, Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa, tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh Sunandar Pramono mengatakan, tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan dandes ke depannya.
1: Tuntutan yang kita berikan

0: evakuasi mereka yang tidak melakukan pembayaran itu sekitar 19 tahun.
1: Sementara itu, Kasupsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Jaiwijaya, Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan, kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pleidoy atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan, putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di Pengadilan Tipikor PN Jayapura, Papua. Roni Hisage melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80 hingga Rp90.000 rupiah per kilogram. Simak laporan Ani Karlina dari RRI Jayapura.
3: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80 hingga Rp90.000 rupiah per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
4: Agak naik semua ini, Mbak, barang, semua barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik, tapi itu kalau enggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90, bawang merah 70, Surabaya kadang 80, cabai padang keriting. Sekarang 70, 65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak. Tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga tuh. Sepi sekarang kan, Mbak. Gak menurun juga. Yang maunya stabil saja, Mbak. Gak usah mahal-mahal, gak usah terlalu murah gitu toh, biar kebutuhannya itu orang belanja juga itu toh, tidak beratan gitu toh, kalau terlalu mahal juga kasihan nanti. Tapi barang kering-kering semua naik semuanya sama saja.
3: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak, namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan, Bude Oyi, mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
5: Karena naik semua barang, kayak cabai, bawang merah itu yang paling tinggi. Biasanya 50, sekarang 80, kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55 gitu. Semua naik, Mbak, biar minyak goreng apa, naik semua. Kasihan tuh, maksudnya kalau semua kasih naik segini nanti orang nggak beli lagi. Gitu loh, kayak bisa kayak semula harga-harga gitu. Kalau sudah naik nggak mau turun-turun.
3: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
2: Masyarakat adat Subfior

0: Barnata di Kabupaten Biak Numfor menyatakan dukungan terhadap pembangunan Bandar Antariksa melalui 6 poin pernyataan sikap. Dukungan ini diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat serta Papua secara umum. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
1: Masyarakat adat Sufior Barnapa menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 6 poin dukungan terhadap rencana pembangunan Bandar Antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Aidorandas Kankengan Karabiak, Rabu 24 Juni 2026. Pernyataan sikap itu dibacakan langsung oleh Samuel Kapitarau selaku Mananwir Sufior Andei di hadapan masyarakat adat dan sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat adat menegaskan dukungan terhadap pengembangan Bandar Antariksa sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6 poin pernyataan sikap tersebut diantaranya mengakui bahwa penyerahan tanah adat untuk kepentingan pembangunan telah dilakukan oleh para leluhur dan orang tua melalui mekanisme musyawarah adat sejak tahun 1980, mengakui keabsahan dokumen-dokumen adat dan administrasi yang menjadi dasar penyerahan dimaksud menghormati keputusan adat yang telah diambil oleh para leluhur dan orang tua sebagai keputusan yang sah menurut hukum adat, mendukung penuh pembangunan Bandar Antariksa di wilayah yang telah diserahkan oleh para pemilik hak ulayat adat dan berharap pembangunan Bandar Antariksa dapat memberikan kemajuan, kesejahteraan, pendidikan teknologi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat adat Biak serta masyarakat umum, serta mengajak seluruh pihak untuk menghormati sejarah, fakta hukum, dan hak-hak masyarakat adat dalam semangat persatuan pembangunan dan kemajuan bersama.
2: Adat yang mengikat seluruh keturunan dan komunitas pemilik hak wilayah sepanjang berkepentingan dengan kesepakatan adat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa sampai dengan hari ini, kami selaku masyarakat adat, Mananwir Sufior, Mananwir Barnapa, tetap mengakui, menghormati, dan mendukung keputusan adat yang telah diambil oleh para orang tua dan leluhur kami terkait penyerahan wilayah tersebut untuk kepentingan pembangunan Bandar Antariksa. Dukungan kami didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan Bandar Antariksa merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemajuan bangsa sekaligus membuka peluang perubahan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat adat di wilayah Biak pada umumnya dan masyarakat adat pemilik hak wilayah pada khususnya.
1: Sementara itu, Ketua 1 Dewan Adat Kankengan Karabiak, Supri Manggun Demianus Wakman menilai hal tersebut penting disampaikan kepada masyarakat dan berharap kehadiran Bandar Antariksa ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Proses-proses yang terjadi yang terkait dengan penyerahan lokasi untuk kepentingan Bandar Antariksa itu dari tadi sudah disampaikan dan menurut hemat kami berdasarkan seluruh proses dan penyerahan uji pengalihan hak lalu kemudian surat-surat lain yang terkait dengan pengakuan hak berita acara dan juga bukti-bukti lain yang muncul juga terkait dengan proses pemberian pembayaran tanaman yang saya juga secara satu saya sudah melihat bahwa ya cukup banyak yang kemudian menerima hasil dari pemberdayaan soal tanaman-tanaman tumbuh. Nah, dengan demikian dari proses-proses itu, saya menyatakan, ini menyatakan hari ini, bahwa secara legalitas hukum, proses penyerahan itu sudah mempunyai kekuatan hukum. Kita pasti ya.
1: Kegiatan selanjutnya diakhiri dengan penandatanganan bersama pernyataan tersebut oleh para mananwir, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.
0: Warta berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Pemirsa, Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua menggelar FGD membahas perkembangan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas Kamtibmas di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
4: Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Intelkam Polda Papua menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi di Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan. Kasubdit 2 Ekonomi pada Dit Intelkam Polda Papua AKP Bedu Rahman mengatakan, ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Stabilitas keamanan menjadi faktor paling penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Menurutnya, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, maka investor akan sulit untuk masuk ke Papua. Dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat dan memberikan dampak domino hingga ke masyarakat. Dari kegiatan tersebut, berbagai masukan yang diperoleh dari peserta nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Papua dalam menyusun langkah strategis guna mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5: Karena ekonomi ini ada erat hubungannya dengan keamanan suatu negara ataupun suatu daerah, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, pasti investor tidak bisa masuk dan perekonomian akan terhambat. Sehingga kita melakukan FGD dengan mengundang dari UMKM, kemudian wartawan, kemudian dari akademisi untuk kita lakukan diskusi. Barangkali ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Masukan-masukan itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemetaan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah agar situasi kondusif di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura ini, bisa berlangsung dengan baik, kemudian perekonomian bisa berjalan, kemudian gangguan keamanan tidak ada, kondusif.
4: Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Julius Arimolet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Kamtibmas di tengah masyarakat. Menurutnya, peran polisi saat ini tidak hanya terbatas dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab saat ini, kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan. Dijelaskan, keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga aparat keamanan.
6: Saya apresiasi ya, kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam rangka membantu kinerja Polda. Memang kalau kita tahu bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya urus keamanan, tapi bagaimana juga mengembangkan pengembangan ekonomi. Tadi saya sempat singgung bahwa kunci dari semuanya kan kemiskinan. Makanya dengan program ini memberikan dampaklah kepada masyarakat, khususnya yang tadi kita singgung juga ada beberapa program kebijakan pemerintah yang mendukung dari UMKM dan juga BI ya. Dan kalau saya pribadi secara empiris sebenarnya mereka sudah, teman-teman di Polda ini sudah mendukung ya, dan tugas mereka bukan hanya keamanan tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat Papua yang ada di tanah Papua ini.
4: Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Tesia, menegaskan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM.
7: Sekarang kalau lihat dari hari ini banyak sekali kasus-kasus yang kita bicara seperti begal, pencurian dengan kekerasan, semua semata-mata hanya untuk ekonomi sebenarnya, untuk bagaimana mereka bertahan hidup. Kalau kita lihat hari itu berarti bagaimana kiat kita untuk bisa masyarakat yang ada ini supaya mereka bisa bertahan hidup dengan memberikan mereka ruang kerja yang seluas-luasnya. Nah tadi saya bilang kenapa saya lebih banyak berbicara soal UKM, karena UKM adalah yang paling bisa memungkinkan akar rumput untuk berpartisipasi dalam mengambil bagian untuk bekerja di dalam situ. Itu yang paling terpenting di situ. Kalau semuanya bisa kita galakkan, maka tadi saya bilang secara data 75% penyumbang untuk turunnya angka pengangguran adalah UMKM. Nah, tinggal bagaimana pendekatan kita untuk bagaimana membina UKM untuk mereka bisa lebih maju dan berkembang.
4: Jimmy Tesia menambahkan, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong sinergi antar instansi agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif. Semua pihak juga harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rantai pengembangan ekonomi mulai dari sektor hulu hingga hilir. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 jadi ruang generasi muda Papua Tengah kembangkan bakat. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
8: Puluhan pelajar dari berbagai daerah di Papua Tengah ambil bagian dalam Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 yang berlangsung di Bandara Lama Nabire. Selama 4 hari pelaksanaan, para peserta mengikuti 6 jenis perlombaan. Beberapa di antaranya yakni lomba tari kreasi, lomba kuliner, fashion show, musik akustik, serta sejumlah cabang seni budaya lainnya yang menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kreativitas dan bakat mereka. Panitia juga menyiapkan hadiah pembinaan bagi para pemenang. Juara pertama akan memperoleh hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, dan juara ketiga 2 juta rupiah. Sementara juara umum akan mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah. Selain itu, seluruh peserta memperoleh uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dan 7 kabupaten yang tidak meraih juara umum akan menerima uang apresiasi masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang membuka kegiatan pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenali jati diri serta menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur.
9: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Tema SMK Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Saya percaya dengan festival ini kita sedang meletakkan sebuah dasar fondasi bagi setiap umat manusia untuk mengenali dari mana mereka datang dan siapa mereka sesungguhnya, identitas mereka selama mereka ada di dunia ini. Kami ada di sini adalah bagian dari orang Papua yang tidak terlepas dari kebiasaan dan budaya, dan kami secara pribadi mengucap syukur karena budaya Papua masih ada di negara-negara maju mulai kehilangan budaya, dan budaya ini lebih mahal dari emas dan tembaga yang punya kita hari ini. Ini menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah orang Malaysia yang ada di atas tanah ini.
8: Selain menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, festival ini juga memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk bertemu dan belajar dari pengalaman baru. Meski memiliki waktu persiapan yang singkat dan menghadapi keterbatasan akses transportasi, Kabupaten Puncak tetap mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti seluruh kategori perlombaan yang dipertandingkan. Guru pendamping dari Kabupaten Puncak, Kris Hayanti, mengungkapkan, kemenangan bukan menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana para peserta memperoleh pengalaman dan keberanian untuk mengenal dunia di luar daerah mereka.
10: Kebetulan di Kabupaten kami itu hanya, di Kabupaten Kota, itu hanya ada satu SMA dan satu SMK. Di distrik lain pun ada, tetapi itu harus ditempuh dengan perjalanan udara. Sehingga gabungan daripada pelajar SMA Negeri 1 Ilaga dan juga SMK Negeri 1 Ilaga. Kalah menang itu hal biasa, tapi yang kami harapkan bahwa ini menjadi ajang bagi anak-anak kami untuk boleh keluar dari zona nyaman mereka dan melihat ke dunia luar apa yang sedang terjadi di luar. Mereka belajar, mereka bawa pulang untuk dijadikan sebagai pengalaman.
8: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 akan berlangsung hingga 27 Juni mendatang dan diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda Papua Tengah untuk terus mengembangkan bakat sekaligus menjaga kekayaan budaya daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Berita terakhir, Kevi Kepan Tanah Merah menggelar Jambore Anak Sekami tingkat Kevi Kepan di Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan iman Katolik bagi anak-anak sejak dini agar semakin memahami dan menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Laporan selengkapnya Yohanes De Goden dari RRI Bovendigul.
11: Pelaksanaan Jambore Sekami tingkat Kevi Kepan Tanah Merah saat ini merupakan kali kedua digelar, yang mana awal kegiatan dilaksanakan di pusat Kevi Kepan Paroki Hati Kudus Tanah Merah, dan saat ini pelaksanaan Jambore Sekami Anak digelar di Asiki, Distrik Jair, Paroki Santo Fransiskus Saverius Asiki. Rangkaian kegiatan Jambore Anak kedua yang digelar di Asiki, Distrik Jair ini dalam rangka meningkatkan pengembangan iman anak sejak dini sehingga mereka akan lebih dekat memahami iman Katolik. secara baik dan dapat menerapkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan mereka di tengah masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan Pastor Paroki Wakerio, Pastor Damianus Ratuanik Projo.
12: Lewat kegiatan ini anak-anak bersemangat dalam bertumbuh dan berkembang dan tersentuh dalam iman. Karena mereka juga adalah sekarang Kristus, penerus-penerus gereja, maka mulai sekarang sejak ini dengan kegiatan ini diharapkan mereka bisa, iman mereka bisa bertumbuh dengan baik. Mereka sendiri bisa menjadi semangat dengan, dan dengan moto mereka, children itu, teman berteman itu bisa sungguh-sungguh menjuai hidup mereka, supaya hidup mereka bawa di tempat mereka masing-masing, di kampung mereka masing-masing, stasi mereka masing-masing, bagaimana iman itu tetap terpelihara, iman Katolik.
11: Pelaksanaan kegiatan Jambore Anak Sekami Kevikepan Tanah Merah diikuti 4 paroki, Paroki Barkerio, Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Paroki Fransiskus Saperius Asiki, dan Paroki Getentiri. Rangkaian pelaksanaan kegiatan rombongan sekami Pusat Kevikepan bersama Paroki Wakerio bertolak dari Pusat Kevikepan menggunakan transportasi darat dengan menempuh perjalanan 2 jam. Diharapkan kegiatan Jambore Sekami ini akan membawa perubahan bagi perkembangan iman generasi muda Katolik di wilayah Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
13: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Kami yang bertugas senang sekali dapat menemani Anda di malam hari ini, ya, dari pukul 19 hingga nanti pukul 24 malam nanti, dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi untuk Anda.

Dengar pukul 19.56 menit, kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu dari Buddha ya, rohani Buddha yang sudah kami siapkan di meja studio untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas ya, selamat malam aja untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
2: Hore, mama pulang.
1: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
3: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik toh, jadi tidak apa-apa toh, Ma.
1: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
2: Memangnya kenapa, Ma?

0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan yoke. Kok juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
1: Aduh ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
2: Pele ma, nanti ada teh bisa main ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
2: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus sama lu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau tergaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Di balik permainan yang sederhana, congklak memiliki makna yang mendalam. Dalam permainan congklak, terdapat 7 lubang dan masing-masingnya berisi 7 biji. Hal tersebut bermakna bahwa 7 adalah jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah biji yang ada pada tiap lubang juga sama, yaitu 7. Artinya, setiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Biji dalam satu lubang diambil, lalu biji tersebut akan mengisi lubang yang lain, termasuk lubang induknya. Maknanya, apa yang kita jalani setiap hari akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Perilaku kita pun akan berdampak bagi orang lain. Mengambil biji dan mengisi lubang juga bermakna hidup itu saling memberi dan menerima. Bermain congklak perlu strategi. Hal tersebut bermakna bahwa meskipun terkadang dalam hidup kita bersaing, namun bukan berarti harus bermusuhan.

8 menit. Selamat malam, menyapa Anda pendengar yang masih bersama kami di malam hari ini. Dengan rangkaian lagu-lagu masih terus kami hadirkan untuk Anda ya. Selamat beraktivitas ya, selamat

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda. Kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pemenuhan gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkap Jamulato.
2: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut-marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah, mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja.

0: buat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut-marut.
1: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen KSIL Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak Kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
2: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
1: Dikatakan Johnson, Kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim Kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian, akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif persen untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum

0: Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk hanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless. atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
6: Senang, senang sekali.
7: Tiga?
6: Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
5: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
10: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu Jamaah Haji asal DKI Jakarta, Aisyah mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
11: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
7: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, layanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
12: Ya kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
7: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 10 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Al-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser Al-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Al-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2024.
2: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
3: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
1: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

3 klasemen akhir. Di mana Swedia, Jepang dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati.

0: pasti.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kuwi, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh, Dok.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Ala-ala, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: Kula nuwun, Mbok Ciem. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: Nah, ini bumbu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Nduk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wis pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang. Dengan para pendukung, Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Baru saja kita ikuti bersama drama radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Semoga bermanfaat. Dan selamat malam untuk semua pendengar yang lagi menikmati kebersamaan di malam hari ini bersama keluarga tercinta ataupun bersama orang-orang terkasih Anda di rumah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.

Ruang rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Dengar di frekuensi 90.3 MHz. Selamat malam, jumpa kembali dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Ya, seperti biasa di 0811 4954 333, pendengar setia yang lagi mau bergabung boleh ya berpartisipasi di malam hari ini.

0: Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Musik Ruang Rindu.
1: Dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Iya, halo, selamat bergabung. Jambi, apa kabar?
1: Apa kabar, Kakak?
0: Iya, puji Tuhan, Yuli, kabarnya baik?
1: Alhamdulillah, Kak Yuli. Saya request lagunya ini saja. Lagunya dari Siti Kadi, boleh, Kak?
0: Ya, Yuli coba cari dulu ya.
1: Lagunya ini, Kisah Si Baju Loreng. Kakak?
0: Iya, baik.
1: Kisah Si Baju Loreng. Kalau enggak dari titik Puspa aja ini, marilah kemari, he he he kawan. Nah, kalau enggak ada itu titik Puspa aja, Kakak Yuli.
0: Baik.
1: Ya, salam Kak Yuli ya. Salamnya pertama-tama buat Kak Yuli, salam sehat, salam bahagia selalu. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, malabahaya. Semoga Kak Yuli dan keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika di Taliabu kalau lagi monitor sayang, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarganya. Semoga Dika dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Bunda Ima, Ibu Utri, Bu Natalia, Bu Farida, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwansa. Buat semuanya saja dirangkul jadi satu. Ayo Dika, gabung Dika.
2: Iya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ayo, Ri.
0: Iya, selamat bergabung.
2: Iya, bagaimana kabar Dika?
0: Udah Yuli bilang tadi sudah puji Tuhan baik.
2: Iya, amin. Itu yang saya harapkan.

0: Mau ada kali request lagu juga?
1: Mau request lagu apa? Yuli coba cari nanti.
0: Iya, dari Poppy Mercury. Dari Poppy Mercury. Judulnya Jauh di Mata, Dekat di Hati.
1: Baik.
0: Iya, salamnya salam yang pertama buat Yuli. Salam pian, selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar, lalu pulang juga hati. Salam buat barang kita kerenakan di Jambi. Terima kasih atas kawan-kawan. Salamnya. Semoga saya sehat-sehat. Sama bersama keluarga. Salam saya paling sayang. Terus Ibu Tri kecewati juga. Salam sehat. Ibu Farinda, makasih ya. Terima kasih ya. Ayo Mas Tohi. Bang Nasrong, Pak Iwan, Pak Usu, Pak Widi, Ciguri ya. Dan buat semua-semua aja tempat terkecuali ya sekarang monitoring dari Ibu Pendi itu dalam sehat. Oke, selamat
1: berkumpul. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Iya, halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
0: Dari Purnama Sari, di Sulawesi Barat.
1: Oke, Purnama Sari, selamat bergabung.
0: Iya. Boleh rekod lagunya di Batas Kota, kan?
1: Batas Kota, oke.
0: Untuk bisa, ya. Biarkan salamnya ada Ibu Wanto, ada Ibu Parije, ada Pak Benito, ada Pak Widi Suci, ada Pak Bindi Batang Sama, ada Pak Bintang Pratama, dan semuanya ada Bintang Satara Kacali. Buat Kak Yuli, Kakak Yuli, terima kasih.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Iya, terima kasih. Selamat

0: Iya, halo, selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam. Halo.
0: Selamat malam, Kak.
1: Iya, selamat bergabung.
0: Berbagi rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, selamat bergabung dengan siapa ini?
0: Nanti dengan Alibin, Kak, di Sambat, Kalimantan Barat.
1: Oke, di Sambat, selamat bergabung ya.
0: Ya. Ya, boleh request lagu gak?
1: Boleh.
0: Request lagu dari Iwan Fals gak?
1: Judulnya?
0: Judulnya Lelaki dan Rembulan.
1: Oke, Lelaki dan Rembulan.
0: Ya.
1: Itu aja?
0: Salamnya buat Pak Usu Putri, buat Kak Dika, Puan Usu, dan semua monitorer di Bopen yang lagi mendengarkan, Kak.
1: Iya, baik.
0: Terima kasih, Kak. Selamat malam.
1: Terima kasih.

5433 pendengar, buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di malam hari ini ya, untuk Anda, kami yang bertugas menanti partisipasi pendengar.

dimanapun Anda berada, Yuli beri kesempatan untuk Anda yang mau bergabung ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu ya. Pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, apa kabar? Semoga dapat menjumpai dalam keadaan yang selalu baik dan lagi santai ya bersama orang terkasih.

0: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Oke, baik. Dengan siapa ini?
0: Dengan Putra Tengah.
1: Putra Tengah, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Cuaca tadi di Papua adalah dingin, sekarang sudah kembali cerah lagi.
1: Oke.
0: Mana cuacanya Boven?
1: Juga cerah.
0: Lagunya dari Blacksweet saja.
1: Dari siapa?
0: Blacksweet.
1: Blacksweet, oke.
0: Terlambat sudah.
1: Baik.
0: Oke. Salam-salamnya. Yang pertama untuk Pak dengan Mbak siapa balik?
1: Yuli yang bertugas.
0: Ya. Yuli, Mbak Yuli. Selamat malam, selamat bertugas. Ya selalu. Selamat keluarga. Salam juga untuk teman-temanku. Oke, untuk bintang pertama, untuk Ibu Anusu, untuk Andi Cakrawinata, untuk Pak Ferry Taliawu, untuk juga Pak Ferry Putri. Salam juga untuk Bang Luhut, juga Pak Nasun, Ibu Natalia, juga ada Bang Lai, Sementara, ada Bang Iwan juga. Juga ada Ibu Farida, ada juga Adi, sudah semua saya
1: sampaikan. Oke.
0: Oke, selamat malam, semoga terhibur selalu.
1: Baik, terima kasih Putra Tengah. Iya, selamat bergabung. Malam.

Oke, pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu Yuli yang bertugas masih menemani Anda yang lagi memantau siaran kami. Selamat malam ya, terhibur untuk Anda dan kompak-kompak selalu.

0: Oke, baik. Pendengar, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bun Rindu, Mbak Yuli.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Oke, yang ada di Toli-Toli. Selamat bergabung.
1: Salam kenal ya, Mbak Yuli.
0: Iya, baik. Salam kembali.
1: Jadi, Mbak Yuli, jadi bisa request lagu?
0: Boleh, mau request lagu apa, Yuli? Coba cari.
1: Lagunya Ellen Mamo, Kapan Kau Kembali.
0: Baik.
1: Salam ya, Mbak Yul.
0: Boleh.
1: Yang pertama buat Ibu Utri bersama Pak Freddy ya, yang ada di Selamat Malam, Salam Sehat, Salam Kompak. Ada Bang Putra Tengah ya, Kota Bang Lai. Ada juga Bang Bintang Pratama ya, Selamat Malam. Ada juga Ika di Kaliabu. Ada Andi Cakrawinata, Bang Luhut. Ada juga Bunda Iya. Ya, Ani pertama bagus. Pokoknya dirangkul aja ya, Mbak Yuli, dari asam kesehatan sekali. Selamat malam semuanya. Salam sehat, teman. Salam sehat, Mbak Yuli. Tetap semangat, tetap bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga yang
0: baik. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Yuli. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu lewat lagu. Baik.

0: Oke, Yuli menyapa juga buat rekan-rekan Yuli yang malam hari ini lagi kumpul-kumpul ya. Selamat malam. Selamat bergabung ya buat yang sudah berpartisipasi dan sudah ada penelpon lagi. Yuli coba angkat. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam. Dengan siapa?
1: Dari Manere, Bunda Ima.
0: Bunda Ima, selamat bergabung.
1: Selamat bergabung. Suaranya ini macam yang belum pernah saya dengar.
0: Kenapa? Suaranya berbeda ya?
1: Iya, dengan adik siapa nih?
0: Dengan Yuli.
1: Oh ya, selamat. Salam kenal. Mungkin sudah pernah ketemu atau belum nih?
0: Sudah dong.
1: Oh ya, mungkin Bunda maklum ya, sudah faktor usia jadi.
0: Tidak juga.
1: Lupa-lupa ingat.
0: Oke, padahal kita satu suku ya, dari Maumere ya.
1: Oh ya? Maumere mana?
0: Aduh, Sika ya.
1: Iya, Kabupaten Sika. Kampung di mana, Dek?
0: Kalau Yuli dari Bola, Bapak. Mama dari Sikalela ya.
1: Oh, gitu. Kalau Bunda Ima di Geliti. Kecamatan Keopante.
0: Iya. Tapi orang kalau Bapak itu di Wolombwe sih.
1: Oh, di Wolombude.
0: Wolombwe tinggalnya.
1: Di Wolombwe.
0: Iya.
1: Berarti di sini termasuk Keopante
0: iya,
1: tuh?
0: Iya, betul.
1: Sudah lama kah ada Yuli di di Boven?
0: Iya, kebetulan Yuli lahirnya di Papua, di Merauke.
1: Oh iya.
0: Orang tua rantau. Seperti itu.
1: Oh, jadi bapak mama ada di Papua juga?
0: Iya, di Merauke.
1: Oh iya. Gitu. Berarti satu bunda hanya ikut-ikut suami tuh orang ini, orang Maumere, tapi bunda orang Sulawesi Tengah.
0: Oh, seperti itu ya.
1: Aslinya orang Sulawesi Tengah, ya.
0: Okay.
1: Cuma karena suami sudah almarhum, jadi terpaksa harus menetap di Maumere Geliting.
0: Iya, betul.
1: Iya. Okay, mau kita request sendiri atau sudah disiapkan di situ aja?
0: Mau request lagu apa?
1: Kalau Bunda mau request lagunya Fanny Febriola boleh, yang Tuhan Pasti Pertemukan.
0: Oke, Yuli coba cari ya.
1: Iya. Kalau sambil cari mungkin Bunda salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Oke, salam pertama tentunya buat adik Yuli ya. Selamat malam bersama operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati dan bahagia selalu bersama keluarga. Terus ada teman-teman yang ada di Boven, semuanya yang selalu setia mendengarkan radio RRI Boven, selamat malam. Ada Putra Tengah di Pak, selamat malam Putra. Ada Bang Nasrun, ada Bapak Widi, ada Bunda Utri, ada Bunda Wanusu, selamat malam Bun. Ada Bunda Wigati, Oma Deva, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, Bapak Widi, Bang Darwin, Bang Andi, semuanya tanpa terkecuali ya, yang sudah tergabung maupun yang belum gabung. Selamat malam semua, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.
0: Iya.
1: Dan buat adik Yuli, lagunya?
0: Lagunya Fanny Febiola, Tuhan Pasti Pertemukan ya, baik.
1: Iya. Udah ya?
0: Iya, Yuli ada coba cari nih, ditunggu ya.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau memang nggak ada Fanny Febiola, ya adik Yuli ganti saja, aku cari jalan terbaik dari Pancet kalau...
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih ya. Selamat malam, Adik Yuli.
0: Terima kasih. Baik.
1: Ternyata orang Momere juga.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat bergabung ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu,
0: berbagi iya.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Halo, Ibu Wanusu. Udah nunggu lama
2: iya.
0: Ya.
2: Ya, apa kabar Mbak Yuli?
0: Iya, puji Tuhan Yuli kabarnya baik ini.
2: Iya, Mbak Yuli, saya mau request lagu dari Inka Kristi.
0: Inka Kristi.
2: Kau bukan untukku.
0: Baik.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Ibu Iga, kayak itu tadi yang baru turun itu Mbak.
0: Iya.
2: Oh.
0: Mbak Ima, Mbak Ima.
2: Salamnya. Oh, Bunda Ima. Salamnya pertama buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Kakak Tias, buat Mas Prabu, Bang Ramadan, Ibu Iga, Igati, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Subusri, Anios, yang lain dirangkul aja dari Asam Baik.
0: Iya. Lagunya tadi, judulnya apa?
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya, Kau Bukan Untukku.
0: Oke, baik.
2: Dari Inka Kristi.
0: Oke.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto. Salam.

Selamat malam, senang sekali kami yang bertugas malam hari ini kembali menjumpai Anda dalam acara Musik Keperaduan. Ya, masih bersama Yuli yang bertugas, pendengar. Selamat malam untuk semua yang lagi bertugas di malam hari ini. Ya, semangat untuk Anda, pendengar. Selamat malam buat yang lagi memantau siaran kami.

0: gimana?
1: Selamat malam, masih ke Peraduan.
0: Iya, selamat malam, selamat bergabung. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra.
0: Oke Putra, selamat bergabung kembali.
1: Dengan Mbak Yuli, Pak.
0: Iya betul, Yuli yang bertugas.
1: Request lagu dulu Mbak Yuli.
0: Boleh request lagu apa?
1: Lagu Manusia Setengah Dewa dari One Piece.
0: Lagu apa?
1: Manusia Setengah Dewa dari Iwan Fals.
0: Yuli tidak dengar baik ini.
1: Manusia Setengah Dewa.
0: Manusia Setengah Dewa, oke.
1: Okay. Iya, dari Iwan Fals.
0: Baik.
1: Ya, lagu ini mau kirim buat semua saja, tidak terkecuali yang sudah bergabung di ruang ini tadi semua. Selamat malam. Mm-mm. Yang hanya monitor di malam ini juga tidak terkecuali di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Semua masyarakat Bapak Listrik 112 kampung semua selamat malam, selamat sehat. Teman-teman di Kiongga juga lagi monitor, selamat malam, selamat sehat. Saya temu yang sebentar akan masuk nanti, bergabung nanti, selamat malam juga. Kembali buat Mbak Yuli, jalurnya terima kasih. Selamat
0: malam. Baik, terima kasih. Selamat bergabung. Halo, iya terputus ya. Mungkin menunggunya lama ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Halo, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam. Musik iya. Peraduan.
0: Baik, selamat bergabung.
2: Iya. Ya.
0: Iya, halo Dika, lanjut.
3: Halo Dika, lanjut.
2: Iya, boleh Dika request lagu, Kak?
0: Boleh request lagu apa?
3: Boleh request lagu apa?
2: Iya, lagunya dari Aprilian. Duet dari Vanice. Judulnya Engkaulah Cintaku.
0: Iya, baik.
3: Iya, baik.
2: Iya, salam ya. Salam-salam yang pertama buat Kak Yuli yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, berjalan dengan lancar, pulangnya hati-hati ya Kak.
0: Baik, terima kasih.
2: Semoga sampai di rumah juga dengan selamat.
0: Mm-mm, amin.
2: Terus, salam buat Abang Adi Sakranata di Jambi. Salam sayang, lagi monitor, selamat monitor. Terus Ibu Putri Sekewarti juga. Salam hormat, salam sehat. Mm-hmm. Ibu Farida, Kak Tias, Ibu Natalia, Kak Ayu, Bang Nasrun, Pak Yuan, Paus, Pak Widi, Ibu Ria, dan buat semua aja yang selalu monitor dari Musim Digo. Salam sehat dari Dika. Ayo Kak, di dalam gabung yuk.
4: Malam Kak Yuli.
0: Iya malam.
3: Iya malam.
4: Sehat Kak Yuli.
0: Sehat.
4: Alhamdulillah. Saya request lagunya dari ini aja. Tor Monitor Kak Yuli. Tor Monitor bisa Kak Yuli?
0: Kayaknya tidak bisa itu lagu.
4: Tidak bisa. Ya okay. Kalau tidak bisa lagunya ini saja. Lagunya dari Nedi. Mm-hmm. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi.
0: Baik.
3: Baik.
4: Nah, salamnya pertama-tama. Buatnya Dika, Ditalia Bu, salam sehat, salam sayang, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga besarnya. Buatnya Bunda Ima, Ibu Utri, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Kias, Bang Rimba. Ya buat segala semuanya saja, jadi A sampai Z dirangkul jadi satu, buat Kalisa, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Risa.
0: Iya baik, terima kasih kembali. Selamat bergabung.

101.3 MHz menyapa untuk Anda yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang ada di seputaran Kota Tanah Merah. Selamat malam ya buat yang ada di Kampung Timur, yang ada di Aerob di Kalibening, para pendengar yang ada di

Dadah, terima kasih masih bersama kami di malam hari ini ya, dalam acara musik keperaduan. Pendengar, kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda dalam acara musik keperaduan. Untuk yang lagi pada mau beristirahat ya, jangan lupa memeriksa kembali pintu, jendela ataupun apa saja yang mungkin masih berada di luar rumah ya, untuk diperiksa kembali. Dan para pendengar yang baru sampai, baru tiba dari mana saja di Kota Tanah Merah, selamat bergabung bersama kami di Bovendigo ya, selamat menikmati juga kebersamaan di malam hari ini.

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang. Membacanya

0: pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah SAW, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat. 5:09 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, kami menyapa Anda pagi hari ini. Saya Indah Dari, penyiar pagi Anda, mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Bovendigul pagi ini menemani Anda tepat pukul 5 pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sekaligus saudara mengawali jumpa kita pagi ini, kami hadirkan lagu-lagu rohani islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita pagi ini dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Tidak ada yang bisa kulihat selain hanya.
0: Selamat pagi untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi untuk Anda semua dimanapun Anda berada pagi hari ini, pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung. Untuk Anda juga pagi ini yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Lagu-lagu rohani kami hadirkan saudara hingga nanti pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan juga siraman rohani yang dibawakan oleh Ustaz Al-Brahma Johan pagi ini, menemani suasana pagi hari Anda. Umat muslim yang juga baru selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, selamat pagi untuk Anda semua saudara.

0: tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih."
0: Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan.

0: 101 kanal inspirasi.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Haqqul muslim 'ala muslim khamsun: Raddus salam wa 'iyadatul mariid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'aradus."
1: Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakannya ketika bersin.

Prosato RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, masih Anda dengarkan Bovendigul Pagi, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Lagu-lagu rohani islami masih akan kami hadirkan hingga nanti pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Selepas itu kami hadirkan siraman rohani pagi ini yang dibawakan Ustadz Abraham Manjohan. Edisi hari ini Jumat 26 Juni. Pagi ini akan dibahas seputar sholat Jumat bagian 2. Nanti akan kami hadirkan saat lagi, saudara.

Pendengar, tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah.
0: Antara mengerjakan umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga.

Saudara Prosator RI Povendikul, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan terlebih dahulu pagi ini siraman rohani yang dibawakan oleh Ustadz Albrahman Johan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pendengar sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini, di mana kita masih akan membahas atau melanjutkan materi kita pertemuan yang lalu tentang salat Jumat. Pendengar sekalian, berapa sih jumlah minimal jemaah untuk salat Jumat ini? Apakah 2 orang sudah bisa dikatakan berjemaah seperti salat jemaah pada umumnya? Atau ada ketentuan? Ada orang berkata harus 40 orang dan yang lainnya. Baik pendengar sekalian, untuk jumlah minimal jamaah ya untuk salat Jumat, As-Sayyid Sabiq dalam kitab beliau Fiqh Sunnah, beliau menyebutkan bahwa paling tidak itu ada 15 pendapat. Jadi ada 15 pendapat yang berbeda dalam menentukan batas minimal jumlah jamaah dalam salat Jumat. Jadi ada 15 pendapat. Kalau kita sudah katakan 2 pendapat saja, kita harus bijak, apalagi 15 ya. Jadi walaupun boleh tidak mencapai 40 orang, tapi bukan berarti setiap beberapa orang itu boleh menyelenggarakan sendiri-sendiri dengan 2 atau 3 orang di rumahnya misalnya ya. Bukan begitu pengertiannya. Tapi di sini kita fahamkan dulu bahwa begini, mungkin saja ada kasus di mana tidak ada lagi orang muslim lainnya di suatu tempat. Nah, makanya kita akan membahas jumlah minimal jemaahnya. Begitu maksudnya ya. Ibnu Taimiyah dia berpendapat bahwa salat Jumat itu boleh dilakukan 3 orang. Kata Ibnu Taimiyah. Ya, bahwa salat Jumat bisa kok dilakukan 3 orang. 1 berkhutbah. Dan 2 orang ini mendengarkan khutbah tersebut. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan merupakan pendapat dari sebagian ulama. Untuk merinci pandangan berbagai mazhab, kita masuk dulu mazhab Al-Hanafiyah atau mazhab Hanafi. Jadi pendengar sekalian, dalam mazhab Al-Hanafiyah ini mereka mengatakan bahwa jumlah minimal untuk sahnya salat Jumat yaitu 3 orang selain imam. Jadi gitu kata mazhab Hanafi. Jadi jumlah minimal untuk sahnya salat Jumat 3 orang selain imam. Jadi imam tidak termasuk dalam 3 orang. Jadi nampaknya kalangan ini berangkat dengan pengertian lughawi atau bahasa tentang sebuah jamaah, yaitu bahwa yang bisa dikatakan jamaah itu adalah minimal 3 orang. Bahkan mereka itu tidak mensyaratkan bahwa peserta salat Jumat itu harus penduduk setempat, harus yang mukim, harus yang sehat atau yang lainnya. Yang penting bagi mereka itu jumlahnya 3 orang selain imam atau khatib, maka sudah sah salat Jumatnya. Selain itu, mazhab Hanafiyah juga ini berpendapat bahwa tidak ada nas dalam Al-Quranul Karim yang mengharuskan jumlah tertentu kecuali perintah itu dalam bentuk jamak. Dan dalam kaidah bahasa Arab, jumlah minimal untuk bisa disebut jamak itu adalah 3 orang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Jum'ah ayat 9. Maka kata kalian di sini itu menurut mereka tidak menunjukkan jumlah orang, apakah itu 12, apakah itu 40, tetapi 3 orang pun sudah mencukup makna jamak di sini. Begitu menurut mazhab Al-Hanafiyah. Wallahu a'lam. Baik pendengar sekalian, kemudian yang kedua yaitu mazhab Al-Malikiyah. Jadi dalam mazhab Maliki ini itu bukan tiga orang baru sah dikatakan salat Jumat kalau dilakukan minimal oleh 12 orang untuk salat dan khutbah. Jadi itu harus minimal 12 orang menurut mazhab Al-Malikiyah. Jumlah ini didapat dari peristiwa yang disebutkan dalam surah Al-Jum'ah, yaitu peristiwa bubarnya sebagian peserta salat Jumat karena datangnya rombongan kafilah dagang yang baru pulang berniaga. Jadi pada waktu itu kan ceritanya ini rombongan kafilah baru datang nih, ya, kafilah dagang ini baru datang. Nah, maka serta-merta mereka itu meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang berkhutbah. Ah, sisanya pada waktu itu sisa 12 orang. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijara wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu qa'ima, sedang berdiri. Maka qul, katakanlah, ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Al-Jum'ah ayat ke-11. Maka pendengar sekalian, oleh kalangan Al-Malikiyah itu mengatakan bahwa tersisanya 12 orang yang masih tetap berada dalam saf salat Jumat itu dianggap sebagai syarat minimal. Jadi syarat minimal jumlah peserta salat Jumat. Dan menurut mereka lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tetap meneruskan salat Jumat dan tidak menggantinya menjadi salat zuhur. Itu artinya minimal jumlah orang yang harus ada untuk dikatakan salat Jumat adalah 12 orang. Begitu dalam mazhab Al-Malikiyah. Ini kita sudah punya dua gambaran kan. Bagaimana mazhab berikutnya, yaitu mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah. Nah, beda lagi cerita kalau mazhab Syafi'i dan Hambali kita bahas. Jadi dalam Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, mereka itu bukan 3, bukan 12. Mereka mensyaratkan bahwa sebuah salat Jumat itu baru sah atau tidak sah kecuali dihadiri oleh minimal 40 orang yang ikut salat dan khutbah, itu dari awal sampai akhir. Jadi 40 orang dari awal sampai akhir, tidak boleh kurang. Jadi misalnya nanti pada saat khutbah salat nanti kurang, enggak, jadi 39 kan, enggak bisa. Pokoknya 40 orang yang ikut salat dan khutbah dari awal sampai akhir. Dalil tentang yang harus 40 orang itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana dikatakan, madati sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fauqaha jum'atun. Telah berlalu sunnah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap 40 orang ke atas diwajibkan salat Jumat. Ada juga yang menyatakan bahwa harus 40 jamaah. Itu disimpulkan dari perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahwa As'ad bin Zararah adalah orang pertama yang mengadakan salat Jumat bagi kami di daerah Hazmi An-Nabid dari Harram Bani Bayadh di daerah Naqi yang terkenal dengan Naqi Al-Khadimat atau Naqi Al-Khadimat. Saya bertanya kepadanya, qultu kum antum yauma idzin, waktu itu ada berapa orang? Dia menjawab arbaun, dia menjawab 40.
1: Hadis riwayat Abu Daud.
0: Pendengar sekalian, menurut mereka ini adalah dalil yang sangat jelas dan terang sekali yang menjelaskan bahwa jumlah peserta salat Jumat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut kalangan Asy-Syafi'iyah tidak pernah dapat dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang. Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang sahih bahwa misalnya Rasulullah SAW dulu itu pernah salat Jumat hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu yang tadi sisa 12, itu tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW dan sisa jamaah meneruskan salat itu dengan salat Jumat. Tidak ada keterangan tentang itu. Maka dengan hujah itu, maka kalangan Asy-Syafi'iyah meyakini bahwa satu-satunya keterangan yang pasti tentang bagaimana salat Rasulullah SAW ketika salat Jumat adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 40 orang. Bahkan mereka menambahkan syarat-syarat lainnya, yaitu bahwa keberadaan ke-40 orang peserta salat Jumat ini itu harus ada sejak awal hingga akhir salat Jumat, hingga selesai. Sehingga bila saat khutbah misalnya ada sebagian peserta salat Jumat yang keluar sehingga jumlah mereka kurang dari 40 orang, misal 39, maka batal salat Jumatnya. Karena didengarnya khutbah itu oleh minimal 40 orang bagian dari rukun salat Jumat dalam pandangan mereka. Jadi minimal 40 orang itu adalah bagian dari rukun salat Jumat. Kurang satu maka tidak sah. Maka seandainya hal itu terjadi, misalnya kurang satu tadi, maka menurut mereka salat itu harus dirubah menjadi salat zuhur dengan 4 rakaat. Hal itu dilakukan karena tidak tercukupinya syarat untuk salat Jumat. Selain itu, mereka juga memiliki syarat yang lain. Misalnya yang kedua yaitu mukim. Jadi ke-40 orang itu harus mukimin atau orang-orang yang tinggal di tempat itu, ahli balad. Bukan orang yang sedang dalam perjalanan, bukan musafir yang numpang sholat di situ. Karena musafir bagi mereka itu tidak wajib kan menjalankan sholat Jumat. Nah, sehingga keberadaan musafir dalam sholat itu tidak mencukupi hitungan minimal peserta sholat Jumat. Jadi misal cukup nih 40 orang, tapi ternyata ada 3 orang di sana itu musafir, cuma singgah sholat di sana dalam perjalanan, maka dia tidak dihitung. Maka sisa 37 kan. Nah, maka itu tidak dihitung, maka tidak sah, maka harus salat zuhur menurut kalangan Syafi'iyah. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu harus laki-laki. Maka ke-40 orang itu pun harus laki-laki semua. Maka kehadiran jamaah wanita walaupun dibenarkan boleh, namun itu tidak dihitung. Itu dianggap tidak mencukupi jumlah minimal. Kemudian yang berikutnya yaitu merdeka. Jadi ke-40 orang itu harus orang yang merdeka. Jamaah yang budak, hamba sahaya itu tidak bisa dihitung untuk mencukupi jumlah minimal salat Jumat. Kemudian syarat berikutnya mukallaf. Jadi ke-40 orang yang ada di situ harus mukallaf, yang telah aqil baligh. Sehingga anak-anak ini, nah dia yang belum balik, itu di dalam sholat Jumat tidak terpengaruh. Jadi tidak berpengaruh kepada jumlah minimal yang disyaratkan. Jadi 40 orang ini harus mukallaf semua. Wallahu a'lam. Kemudian pendengar sekalian, bagaimana dengan orang yang tertinggal sholat Jumat? Apa yang dia harus lakukan? Para ulama telah bersepakat bahwa siapa yang tertinggal ikut jamaah salat Jumat, maka harus sholat 4 rakaat, yaitu sholat zuhur. Itu sepakat semua ulama. Kalau tertinggal sholat Jumat, maka diganti sholat zuhur 4 rakaat. Sedangkan batas apakah orang itu bisa dikatakan masih ikut sholat Jum'ah atau tidak, yaitu bila minimal masih mendapat 1 rakaat bersama imam dalam sholat Jum'at. Itu ya batasnya. Minimal dapat 1 rakaat bersama imam dalam sholat Jum'at. Misal begini, pada sholat Jum'at ada nih orang terlambat, dia kan ikut sholat sama imam. Dia telat, dia ikut sholat bersama imam, sedangkan saat itu imam sudah berada pada rakaat kedua, jadi sementara rukuk nih. Tapi belum lagi bangun dari rukuk, jadi belum tidal, belum sami Allahu liman hamidah. Maka bila makmum itu masih sempat rukuk bersama imam, nah, berarti dia kan sudah dapat 1 rakaat ya sama imam di rakaat kedua ini. Dia masih dihitung 1. Maka dalam hal ini dia mendapatkan salat Jumat, karena kan minimal ikut 1 rakaat. Nah, jadi kalau imam mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, maka dia berdiri lagi untuk menyelesaikan dengan menambah berapa? Cukup 1 rakaat saja, karena dia kan mendapat 1 rakaat salat Jumat, sedangkan salat Jumat cuma 2 rakaat. Jadi dia hanya menambah 1 rakaat saja. Nah, tapi bila dia tidak sempat bersama imam pada saat rukuk di rakaat kedua, imam sudah iktidal, sami Allah liman hamidah. Apalagi imamnya sudah sujud ya. Itu kan tidak dapat 1 rakaat. Maka kalau kasusnya seperti itu, dia tidak mendapat minimal 1 rakaat bersama imam. Nah, yang harus dilakukan apa? Yaitu tetap ikut dalam sholat Jumat itu, dia tetap ikut sampai selesai imam. Nah, tapi dia niatnya bukan lagi sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Ya, jadi dia sholat zuhur. Nah, maka bila seorang masuk masjid untuk sholat Jumat, tetapi imam sudah iktidal, bangun dari ruku pada rakaat kedua, maka saat itu dia harus takbiratul ihram dan langsung ikut sholat berjamaah bersama imam, tapi niatnya adalah sholat zuhur. Maka kalau imam sudah mengucapkan salam, maka dia berdiri lagi untuk sholat zuhur sebanyak 4 rakaat ya, karena kan dia sholat zuhur. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dikatakan marfu'an, man adraka ra'atan min salatin faqad adrakaha. Yang mendapat, siapa yang mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka dia terhitung mendapat salat itu. Sedangkan ini kasusnya dia tidak dapatkan, karena dia sudah melewati ruku, maka dia tidak dapat 1 rakaat, maka dia salat zuhur. Ada juga hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka ra'atan min salatil jum'ah wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra faqad tammat salatuhu." Siapa yang mendapat 1 rakaat pada salat Jumat atau salat lainnya, maka tambahkanlah rakaat lainnya, maka dia terhitung mendapat salat itu. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Dan masih banyak lagi hadis lainnya, wallahu a'lam. Pendengar sekalian, kemudian ada kasus nih pada masjid tertentu, dan saya juga pernah alami. Itu setelah selesai salat Jumat, itu mereka adakan salat zuhur berjamaah. Jadi udah nih, kita udah sholat Jumat berjamaah, tiba-tiba mereka sholat lagi 4 rakaat sholat zuhur. Alasannya karena syak, atau ada rasa keraguan yang muncul, takut sholat Jumat itu tidak sah lantaran beberapa alasan. Yang pertama, kata mereka, tidak jauh dari masjid itu terdapat masjid lain yang jaraknya cukup dekat. Padahal konon, kata mereka, ada aturan bahwa bila ada 2 masjid berdekatan yang sama-sama melaksanakan sholat Jumat, maka salah satunya tidak sah. Maka yang tidak sah adalah yang sholatnya belakangan, makanya mereka ulang menjadi sholat zuhur. Alasan kedua menurut mereka karena ragu-ragu. Kalau misal di antara jamaah yang ikut sholat itu, itu bukan termasuk orang yang mukim, tapi kebanyakan musafir. Sebagaimana kan di perkotaan itu pada umumnya masjid-masjid itu dipenuhi jamaah saat sholat Jumat. Namun kan belum tentu orang yang memenuhi masjid itu termasuk orang-orang yang mukim di sekitar masjid. Sementara dalam beberapa kitab fikih di mazhab Asy-Syafi'i itu kan ada disebutkan bahwa di antara syarat sah salat Jumat itu harus dilakukan minimal 40 orang mukim. Bila jumlah jamaahnya kurang 40 maka tidak sah salat Jumat itu. Nah, demikian juga bila jumlah jamaahnya lebih dari 40 orang tetapi banyak diantaranya bukan orang yang mukim melainkan musafir, sehingga jumlah mereka yang mukim kurang dari 40 orang, maka salat Jumat menurut mereka itu tidak sah. Sehingga karena itulah dia melaksanakan, muncul ide ya, untuk melaksanakan salat zuhur setelah salat Jumat. Inilah beberapa alasan mereka sehingga mengulang salat zuhur setelah salat Jumat. Jadi untuk itu kita perlu jawab di sini ya. Jadi begini, memang benar ada ketentuan bahwa di dalam satu wilayah tidak boleh diadakan beberapa salat Jumat yang berbeda. Hal itu mengingat tujuan salat Jumat adalah menyatukan seluruh kaum muslimin di satu tempat sesuai dengan istilah Jum'ah, yang bermakna berkumpul atau berhimpun. Namun ketentuan ini tidak lantas menjadi sebuah syarat atau ketentuan yang bersifat kaku. Kenapa? Hal itu karena alasan yang sangat teknis di masa sekarang, apalagi di tengah perkotaan di mana kebanyakan masjid-masjid yang ada itu tidak menampung jumlah jamaah yang membludak, sehingga dirasa perlu dibangun masjid lainnya agar dapat menampung jamaah. Tentu saja akan lebih baik bila jamaah dapat tertampung di dalam masjid daripada sholat di jalan sehingga mengganggu lalu lintas jalan. Untuk itu tidak mengapa kalau dalam jarak yang tidak terlalu jauh juga didirikan masjid yang juga mengadakan sholat Jumat. Bahkan ketika orang di Padang Arafah itu tiap tenda boleh kan melakukan khutbah Arafah sendiri-sendiri, padahal ada khutbah yang diselenggarakan oleh pemerintah Saudi Arabia, ya kan? Kedua, masalah tadi khawatir bahwa di antara jamaah salat Jumat itu bukan orang-orang yang mukim, boleh jadi mereka yang orang safar. Maka kita bisa jawab begini, bahwa istilah mukim itu adalah lawan kata dari musafir. Orang yang mukim adalah orang yang tidak dalam status musafir. Sehingga dalam hal ini, meski jamaah di masjid perkotaan itu memang tidak berumah di dekat masjid, bukan berarti statusnya adalah musafir. Dia memang tidak tinggal dekat masjid situ, tapi kan belum tentu musafir. Karena musafir kan juga ada syarat-syaratnya. Mereka tetap dianggap orang yang mukim walaupun rumahnya jauh dari masjid. Buktinya begini, kenapa mereka bukan musafir tapi dia statusnya mukim? Karena mereka belum atau tidak boleh melakukan salat jamak dan qasar, ya kan? Kalau dia musafir pasti dia salat jamak dan qasar. Buktinya kan tidak. Seandainya mereka bukan mukimin tapi termasuk musafir, seharusnya kan mereka boleh menjamak dan mengqasar salat dan tidak perlu ke salat Jumat malah, ya kan? Wallahu a'lam. Kemudian ada juga yang berkata begini, kan tidak boleh ada dua Jumatan pada tempat yang sama. Jadi begini, di dalam mazhab Asy-Syafi'i memang ada ketentuan bahwa tidak boleh ada dua salat Jumat di satu tempat yang sama atau berdekatan. Itu dalam beberapa literatur fikih mazhab Syafi'i ini memang ada ketentuan begitu.
1: Namun perlu kita perhatikan bahwa ketentuan ini tetap ada pengecualiannya. Pengecualiannya itu adalah bila di satu masjid sudah penuh dan tidak lagi menampung jamaah, maka dibolehkan dibuat lagi jamaah salat Jumat di dekatnya. Maka dengan demikian, adanya dua masjid yang berdekatan, yang keduanya sama-sama menyelenggarakan salat Jumat, itu sangat dimungkinkan selama masjid-masjid itu tidak mampu lagi menampung jamaah. Maka tindakan seorang jamaah yang salat zuhur setelah salat Jumat dengan alasan berjaga-jaga kalau-kalau salat Jumat itu tidak sah adalah sikap yang mengada-ada serta berlebihan dalam agama. Padahal ketentuan-ketentuan seperti itu hanya ada dalam satu mazhab. Sedangkan di mazhab lain itu tidak ada peraturan yang seketat itu. Seperti batasan minimal harus 40 orang jamaah, atau tidak boleh ada dua Jumat berdekatan. Jadi begini pendengar sekalian, agama Islam ini kan adalah agama yang mudah. Kalau memang mudah, mengapa harus dibuat susah kan? Sementara di sisi lain, kita sebagai umat Islam masih kebanjiran banyak persoalan yang lain yang harus diprioritaskan ketimbang kita meributkan hal-hal yang hanya atau yang baru bersifat dugaan. Jadi baiknya kita memikirkan hal-hal yang lebih nyata dan mendesak saja ya. Wallahu a'lam. Baik, karena tak terasa sudah hampir setengah jam kita bersama. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Doakan kami semoga istiqamah dalam menyampaikan, dan tegur kami bila menyampaikan kekeliruan dalam segala aktivitas dakwah kami. Semoga Allah memberikan kita petunjuk. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Anda yang mendengarkan Bufundi Gold pagi ini. Demikian tadi siraman rohani ya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi ini dalam temang-temang lagu rohani Islam yang kami hadirkan tepat pukul 5 pagi tadi ya. Sudah pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan juga lagu-lagu Islami dan teman-teman pilihan kami hadirkan saudara ya. Jelang penyampaian warta berita daerah pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selain Anda bisa mendengarkannya melalui frekuensi 90,3, Anda juga bisa menyimak sejumlah penyampaian warta berita daerah pagi ini melalui YouTube RRI Bovendigul @RRI Bovendigul ya. Anda bisa menyimak dan pagi ini juga saudara pendengar ya, di pukul 7 masih ada informasi warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Selepas itu di pukul 8 seperti biasa akan ada info cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Sekaligus membuka segmen Halo RRI ya, pagi ini di edisi hari ini juga Jumat 26 Juni 2026. Selepas itu juga saudara pendengar, line telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan kami buka ya dalam segmen Halo RRI. Ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik. Selepas itu saudara pendengar nanti akan hadir warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadirkan tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Sudahkah Anda tahu, Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada tidak ada nih?
0: Elsa, baru aku tidak bawa tas.
1: Ini kantong plastik tuh.
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Aku tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah tuh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau kita berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya sudah, mana plastik?
0: Kau lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah begitu.
1: Sudah jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, berikut kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendikul.
4: Sesaat lagi, Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia, Bovendikul.

وكل نعمل بيتي قبل شاتو مني توقتين وني شاتو Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada pagi ini. Dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Sari berita penting, saudara. Warga Bovendigul meminta pemerintah memperluas lapangan pekerjaan untuk menekan angka kemiskinan dan kriminalitas. Inilah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama pagi hari ini. Warga Bovendigul meminta pemerintah memperluas lapangan kerja untuk menekan angka kemiskinan dan kriminalitas. Selengkapnya disampaikan langsung ada reporter kami, Imam Komarudin.
1: Salah seorang warga Kabupaten Bovendigul, Nia Rompis, menyampaikan harapannya pada pemerintah daerah agar lebih serius mengupayakan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi yang masih dihadapi sebagian warga perlu menjadi perhatian bersama. Nia menilai kesempatan kerja yang terbatas menjadi salah satu persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai diskusi yang muncul di media sosial baik melalui grup Facebook maupun forum daring lainnya yang banyak mempertanyakan ketersediaan lapangan pekerjaan di Bovendigul. Menurutnya, hadirnya lebih banyak peluang kerja akan membantu masyarakat meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, kesempatan bekerja juga dapat memberikan harapan bagi warga yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi.
2: Mempertanyakan untuk lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Untuk itu juga meningkatkan pendapatan yang ada di kabupaten ini, terus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
1: Ia menambahkan peningkatan lapangan kerja tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menekan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah. Dengan tersedianya pekerjaan yang memadai, masyarakat dapat memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil. Nia juga menyoroti bahwa persoalan ekonomi seringkali berpengaruh terhadap berbagai masalah sosial di tengah masyarakat. Karena itu, upaya menciptakan lapangan kerja dinilai penting sebagai salah satu langkah untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi potensi terjadinya tindakan kriminalitas. Sebagai warga Bovendigul, Nia berharap pemerintah daerah dapat terus menghadirkan program-program pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Ia meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi solusi dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh masyarakat menyampaikan kehadiran investor di Bovendigul harus berpihak kepada orang asli Papua atau OAP. Laporan disampaikan Thomas Jamlen.
3: Kehadiran para investor di Kabupaten Bovendigul diharapkan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya orang asli Papua. Tokoh masyarakat Kabupaten Bovendigul, VD Jeffly Parauba, menegaskan bahwa investasi yang masuk ke wilayah ini harus dibangun dengan semangat kemitraan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Menurutnya, Bovendigul merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar dan menarik minat banyak investor. Namun kehadiran investasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat asli.
4: Demi orang asli, pada dasarnya kan demi orang asli. Yang penting, toh, yang penting apa hati apa apa orang pusat itu benar-benar tulus, itu pada dasarnya orang Papua maunya yang tulus-tulus datang sini, jangan datang dengan bawa kepentingan cari untung yang besar, melempar apa hati nurani orang asli Papua, tidak memberikan kesempatan terhadap mereka, dan pelayan-pelayan yang tidak berkeadilan, yaitu mereka tidak suka pada dasarnya.
3: Fedi juga menilai bahwa bentuk keberpihakan ini dapat diwujudkan melalui pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan pelaku usaha lokal, hingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.
4: Harapan-harapan masyarakat asli itu tolong diperhatikan saja kalau saya berpikir. Bagus, mereka saya pikir apa, tuan-tuan dusun pada akhirnya akan berteriak kan. Contohnya yang kemarin sudah dibuka perusahaan tiba-tiba ditutup. Anak-anaknya sudah sekolah di luar daerah. Kan pemerintah pusat mau anak-anaknya suka apa jadi pintar anak-anaknya. Tetapi ketika mereka sudah sekolahkan di luar daerah, di Jawa, di Makassar, di Manado, di Jayapura, ada yang di Merauke, diputus. Masyarakat ya mau dapat uang dari mana, kasihan kan.
3: Selain itu, Fedi juga mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap investasi yang masuk agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah dan memberikan manfaat yang merata. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Thomas Jamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau Ketua LMA Korowai mendorong penambahan pos TNI Polri di Digul Atas. Kita ikuti kembali laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, ada Imam Komarudin.
1: Ketua Lembaga Masyarakat Adat Korowai Kabupaten Bovendigul Adonia Yalingkatu meminta pemerintah bersama aparat keamanan untuk segera menambah pos pengamanan di wilayah Digul Atas. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah memperkuat keamanan masyarakat di tengah adanya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata yang masih menjadi perhatian warga. Adonia menegaskan keberadaan pos keamanan dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman. Ia berharap TNI dan Polri dapat menempatkan personil secara permanen di lokasi yang telah disepakati bersama masyarakat adat. Menurut Adonia, salah satu lokasi yang dinilai strategis untuk dijadikan pos keamanan berada di Kampung Waliburu. Lokasi tersebut sebelumnya pernah dimanfaatkan pada masa pemerintahan Belanda sebagai pos pengawasan sehingga dinilai memiliki nilai strategis untuk mendukung tugas aparat keamanan.
5: Saya sedikit bicara dengan teman-temannya di tingkat masyarakat adat saya, di Waliburu bisa jadikan pos, di Waliburu jadikan pos TNI Polri, itu memang di kampung dan kompleksnya itu. Itu dulu Belanda ada pakai untuk pos PI. Itu di atas, di bukit. Jadi di situ bisa jadikan pos TNI Polri. Itu saya minta dengan hormat, segera.
1: Ia menjelaskan usulan tersebut juga telah dibicarakan bersama sejumlah tokoh masyarakat adat di wilayah Korowai. Masyarakat setempat mendukung kehadiran aparat keamanan sebagai upaya menjaga ketertiban serta mencegah berbagai potensi gangguan yang dapat mengancam keselamatan warga. Selain memperkuat pengawasan wilayah, Adonia menilai keberadaan pos TNI dapat membantu membatasi pergerakan orang-orang yang tidak dikenal masuk ke daerah pedalaman. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah beraktivitas tanpa dihantui rasa khawatir terhadap situasi keamanan. Sebagai perwakilan masyarakat adat Korowai, Adonia berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat keamanan. Menurutnya, sinergi antara negara dan masyarakat adat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah Digul Atas. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, terima kasih Anda masih menyimak berita pagi ini. Produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Debit air kali Digul turun. Pengguna kendaraan sungai meminta pemerintah untuk membangun tambatan perahu di Pelabuhan Tanah Merah. Selengkapnya disampaikan Thomas Jamlen.
3: Menurunnya debit air di kali Digul dalam beberapa waktu terakhir mulai berdampak terhadap aktivitas transportasi sungai yang menjadi sarana utama mobilitas masyarakat di wilayah ini. Kondisi ini dinilai semakin menyulitkan para pengemudi kendaraan sungai dalam menjalankan aktivitas angkutan penumpang maupun distribusi kebutuhan masyarakat. Salah satu pemilik kendaraan sungai, Gerarus, mengatakan penurunan permukaan air menyebabkan akses sandar perahu menjadi lebih sulit, terutama saat menaikkan dan menurunkan penumpang di kawasan Pelabuhan Tanah Merah. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar aktivitas transportasi sungai tetap berjalan aman dan lancar. Ia berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui instansi terkait dapat membangun fasilitas tambatan perahu di Pelabuhan Tanah Merah.
6: Penumpang, entah itu penumpang berapa-berapa, tapi kondisi sungai seperti ini, kami juga dalam posisi mengurangi kita punya aktivitas, mungkin dari pemerintah. Sekaligus kami sampaikan juga kepada pemerintah, mungkin masih lihat kami punya pelabuhan.
3: Yeah.
6: Kami sampai di pelabuhan, biasa setengah mati kalau kasih turun penumpang. Atau buat barang untuk antar masyarakat ke distrik atau kampung. Jadi dari saya minta supaya pemerintah bisa bangun jembatan atau tambatan perahu yang bisa akses masyarakat.
3: Sementara itu, Rasman, warga Tanah Merah, menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi para pengemudi kendaraan sungai. Ia menilai kondisi yang dialami para operator saat ini memang cukup menyulitkan dan perlu mendapat perhatian pemerintah. Baik Gerarus maupun juga Rasman berharap keluhan yang disampaikan masyarakat pengguna kendaraan sungai dapat menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan transportasi sungai di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sosialisasi Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS Bovendigul mendorong tata kelola data terintegrasi untuk perencanaan pembangunan. Selengkapnya disampaikan kembali ada Agustina Yuniarsi.
7: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul menggelar kegiatan sosialisasi Satu Data Indonesia sebagai upaya memperkuat pemahaman perangkat daerah mengenai pentingnya pengelolaan data yang terstandar, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan bersama dalam mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Bovendigul, Anis Koirunisak, menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang dirancang agar seluruh data yang dihasilkan instansi pemerintah dapat terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan mudah diakses untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Menurutnya, penerapan SDI akan mempermudah proses pencairan dan pemanfaatan informasi karena seluruh data pemerintah nantinya tersedia dalam satu sistem yang terhubung. Namun demikian, keberhasilan implementasi SDI sangat tergantung pada kualitas data yang disajikan oleh setiap instansi. Salah satu unsur penting yang wajib dipenuhi adalah keberadaan metadata sebagai penjelasan lengkap mengenai suatu data.
8: Ini penyelenggaraan data itu kan masih tidak terpusat ya. Jadi kayak dinas A, B, C, D itu melakukan pengumpulan datanya masing-masing. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lagi, data yang dikumpulkan di dinas A ataupun di dinas B itu sebenarnya ada yang sama. Seperti itu. Jadi kendalanya kita di sini, setiap dinas itu masih melakukan kegiatan pengumpulan datanya masing-masing. Selanjutnya, BPS sebagai pembina data itu melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik. Jadi tugas kami di sini sebagai pembina data itu kami melakukan identifikasi kegiatan sektoral. Jadi kita datangi ke setiap dinas, itu kita tanyakan datanya apa-apa saja yang ada. Seperti itu, jadi kita identifikasi. Untuk mencegah kayak tadi, ada nggak di dinas itu yang datanya tuh sama atau duplikasi? Nah, sebenarnya kalau secara aturan itu, dinas-dinas yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral itu harusnya melaporkan kegiatannya ke BPS. Jadi yang nanti abis ini kan kita akan praktek, Bapak dan Ibu, itu prakteknya adalah bagaimana caranya melaporkan kegiatan statistik yang ada di instansi supaya tercatat.
7: Metadata menurut informasi mengenai konsep, definisi, variabel, sumber data, responden, hingga metode perhitungan indikator sehingga pengguna dapat memahami asal-usul dan tingkat keabsahan data yang digunakan. Selain metadata, aspek interoperabilitas juga menjadi perhatian utama. Data yang dihasilkan setiap instansi harus memiliki kode referensi dan definisi yang seragam agar dapat dipertukarkan, dibagikan, dan dimanfaatkan bersama tanpa menimbulkan perbedaan interpretasi. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asyik FM. Toko Pemuda Manggelum mendukung penempatan Satgas dan meminta aspirasi warga untuk diperhatikan. Selengkapnya kita simak disampaikan Septianing Nurjana.
9: Tokoh pemuda Distrik Manggelum Bernard Warumap menyatakan dukungannya terhadap rencana penempatan personel Satgas di wilayah Manggelum sebagai upaya menghadirkan pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil. Namun ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait penempatan personel tersebut. Menurut Bernard, kondisi geografis Distrik Manggelum yang sulit dijangkau selama ini menjadi tantangan dalam penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Karena itu kehadiran Satgas dinilai dapat membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait rencana penempatan Satgas. Sebagian warga mendukung keberadaan aparat untuk menjamin pelayanan dan keamanan, sementara sebagian lainnya menginginkan personel ditarik dari wilayah tersebut.
10: Memang ada beberapa masyarakat, ada pro kontrak ya, kami tidak bisa pungkiri. Ada beberapa masyarakat yang bilang bahwa harus TNI ditarik mundur, terus harus tidak boleh bikin pos di sana. Tapi ini kan negara, jadi kita mau buat penarikan pasukan dan lain sebagainya harus ada kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan itu kita bisa buat argumentasi, buat pengusulan ke lembaga-lembaga tertentu di Republik untuk bagaimana bisa menginisiasi situasi di bawah sana untuk dikirim pulangkan atau bagaimana seperti itu.
9: Menurut Bernard, perbedaan pandangan tersebut harus disikapi secara bijaksana melalui dialog dan koordinasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah setempat. Ia juga menegaskan pentingnya membangun kerjasama yang baik antara pemuda, pemerintah distrik, dan personel Satgas agar keberadaan mereka benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Bernard menambahkan bahwa setiap keputusan terkait penempatan maupun penarikan personel keamanan harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
10: Sehingga mungkin dengan kesempatan ini, kami harus pemuda dan pimpinan kepala distrik bekerja sama untuk bagaimana teman-teman kami yang Satgas ditempatkan di sana itu harus ada kerja sama supaya ini soal masalah kebutuhan sehingga perlu kami adakan koordinasi untuk bagaimana bisa bekerja sama dan melayani masyarakat kami di sana.
9: Dalam pertemuan yang melibatkan panitia, masyarakat, dan pemerintah distrik, kata Bernard, muncul usulan agar pembangunan pos keamanan tidak ditempatkan di dekat pemukiman warga. Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan masih adanya trauma yang dirasakan sebagian masyarakat akibat konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, informasi lainnya, KVK Pantana Merah menggelar Jampore Anak Sekami, meningkatkan pengembangan iman Katolik anak sejak usia dini. Kita ikuti laporan disampaikan ada reporter kami, Yohanes Degoden.
11: Pelaksanaan Jampore Sekami tingkat KVK Pantana Merah saat ini merupakan kali kedua digelar, yang mana awal kegiatan dilaksanakan di pusat KVK Pan Paroki Hati Kudus Tanah Merah, dan saat ini pelaksanaan Jampore Sekami anak digelar di Asiki, Distrik Jair, Paroki Santo Fransiskus Saverius, Asiki. Rangkaian kegiatan Jambore Anak kedua yang digelar di Asiki, Distrik Jair ini dalam rangka meningkatkan pengembangan iman anak sejak dini, sehingga mereka akan lebih dekat memahami iman Katolik secara baik dan dapat menerapkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan mereka di tengah masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan Pastor Paroki Wakerio, Pastor Damianus Ratuani Projo.
12: Lewat kegiatan ini anak-anak bersemangat dalam bertumbuh dan berkembang tertumbuh dalam iman. Karena mereka juga adalah sekarang Kristus, penerus-penerus gereja, maka mulai sekarang sejak dini dengan kegiatan ini diharapkan mereka bisa, iman mereka bisa bertumbuh dengan baik. Mereka sendiri bisa menjadi semangat dengan moto mereka, children of children itu, teman-teman itu bisa ya, sungguh-sungguh menjiwai hidup mereka, supaya hidup mereka bawa di tempat mereka masing-masing, di kampung mereka masing-masing, stasi mereka masing-masing, untuk bagaimana iman itu tetap terpelihara, iman Katolik.
11: Pelaksanaan kegiatan Jambore Anak Sekami KVK Pan Tanah Merah diikuti 4 paroki, Paroki Wakerio, Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Paroki Fransiskus Saverius Asiki, dan Paroki Getentiri. Rangkaian pelaksanaan kegiatan rombongan sekami Pusat Kevikepan bersama Paroki Wakerio bertolak dari Pusat Kevikepan menggunakan transportasi darat dengan menempuh perjalanan 2 jam. Diharapkan kegiatan Jambore Sekami ini akan membawa perubahan bagi perkembangan iman generasi muda Katolik di wilayah Bovendigul. Yohanes Degoden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berita terakhir pagi ini dari dunia olahraga, di mana tim Brazil menduduki klasemen grup C diikuti Maroko dan Skotlandia. Tim Haiti harus rela pulang pagi ke negaranya. Laporan disampaikan kembali ada Yohanes Degoden.
11: Salam olahraga. Pertandingan di babak penyisihan grup memasuki putaran akhir, kekuatan masing-masing tim mulai menunjukkan skill permainan mereka seperti yang terjadi pada grup C pada pertandingan tim Brazil melawan Skotlandia. Tim Brazil melalui tendangan Vinicius berhasil memborong 2 gol dan 1 gol tambahan dari Mateus Cunha dengan hasil akhir 3-0. Pertandingan ini pun semakin menambah semarak di tim Brasil setelah pemain Brasil bernomor punggung 10 Neymar masuk untuk memperkuat tim Brasil di leg akhir babak penyisian grup C. Dari hasil perolehan nilai grup C, Brasil menduduki posisi pertama dengan jumlah poin 7. Dengan selisih gol antara Brasil-Maroko, Brasil mencetak 7 gol, kebobolan 1, sementara Maroko mencetak 6 gol, kebobolan 3. Dengan demikian, Maroko menduduki posisi kedua klasemen dengan jumlah poin sama 7, namun beda selisih gol. Disusul Skotlandia nilai 3 dan Haiti 0. Dengan demikian, grup C yang masuk ke babak 32 besar, yakni Brasil sebagai juara grup dan Maroko sebagai runner-up. Sementara pada pertandingan lain, Swiss melawan Kanada berhasil dimenangkan Swiss dengan skor 2-1, Bosnia versus Qatar dimenangkan Bosnia dengan 3-1, dan Maroko-Haiti dimenangkan Maroko 4-2. Demikian kabar olahraga pagi ini.

Saudara, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam penyampaian Warta Berita Daerah Bovendigul pagi ini. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Paci, kau pikir kau suara bagus kan? Kau tunggu.
1: Paci, woi, Paci.
2: Yo, kenapa lagi? Kau tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, kah?
1: Aduh, Paci sayang. Maci suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kau kasih kecil volume sedikit.
2: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, kah?
1: Iya, kau selupa jadi. Kemarin kau sakit malaria itu, siapa yang ngurus kau di rumah sakit? Maci Yakoba dia, toh? Kau hem apa? Kau bikin terus. Sedikit lagi Maci Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
2: Ah, Maci, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fenigol Pagi, pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Pendengar, kami belum bisa menghadirkan warta berita pagi ini ya, karena masih ada siaran langsung. Siaran sepak bola Piala Dunia tentunya ya. Pagi ini ada tim dari Ekuador dan juga Jerman. Jadi saudara, kami hadirkan teman-teman pilihan menemani suasana pagi hari Anda ya. Mengingat memang wilayah perbatasan tidak diberikan kelayakan untuk menayangkan siaran langsung Piala Dunia ataupun sepak bola ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat beraktivitas pagi ini.

Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden memerintahkan untuk menyiapkan SDM guna mendukung hilirisasi. Badan Pusat Statistik menjamin keberkerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan peningkatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan di seluruh Indonesia. AHY mendorong, khususnya di 36 bandara internasional, untuk meningkatkan kinerja di masing-masing bandara untuk mempercepat konektivitas ke berbagai wilayah. Informasi luar negeri. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Mesir sendiri telah menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN sejak 2016.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung program hilirisasi pemerintah. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ke Istana Merdeka Jakarta kemarin petang. Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, Menteri Brian mengatakan rapat membahas percepatan program hilirisasi seperti pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil dan motor nasional. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar Brian mempersiapkan dan menghitung jumlah sumber daya manusia SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo tidak ingin industri hilirisasi kekurangan SDM atau tenaga ahli. Penegasan Brian disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
2: Nah, industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aqua culture, aqua farming juga banyak, kemudian hilirisasi. Jadi kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM, ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Begitu dulu, terima kasih banyak.
1: Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Dirgantara, Rosan Roslani mengatakan program hilirisasi akan menyerap banyak tenaga kerja. Rosan mencontohkan hilirisasi tahap kedua dengan 6 proyek mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Total akan ada 30 proyek hilirisasi dan jumlahnya akan terus berkembang.
3: Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase 2, insya Allah fase 3 segera kami lakukan, nanti masuk kepada fase 4 dan fase berikutnya dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri, dan tentunya adalah yang paling penting juga penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu. Orang Bapak Presiden.
1: Seperti diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan penciptaan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah sehingga kekayaan alam Indonesia diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, kemudian memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadi negara yang lebih mandiri. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjamin kerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026 dengan melibatkan 1.532 petugas terlatih. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri menjamin kerahasiaan data seluruh responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 1.532 petugas yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pendataan di lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kediri, Erma, menyampaikan dalam pendataan petugas sensus ekonomi 2026 menggunakan HP dengan cara KEPI sesuai dengan wilayah yang harus didata, yaitu berisi prelis berupa bangunan usaha dan lainnya maupun keluarga yang harus diselesaikan petugas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.
5: Kemudian dari sisi kendala pasti akan sangat banyak sekali, apalagi kalau misalnya masyarakat belum menerima berita atau menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sensus ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 di mana BPS tidak akan memberikan datanya untuk keperluan pajak dan seterusnya. Petugas juga diminta untuk merahasiakan nama responden dan seterusnya, identitas responden. Kita juga tidak boleh memberikan data itu.
4: Sementara Irdina Junaida, statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Kediri, menambahkan masyarakat tidak perlu takut pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya akan berdampak dengan pajak karena data yang diperoleh BPS tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.
6: Data BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak, kemudian datanya itu nanti di

0: dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Jadi misalkan contohnya seperti nanti hasilnya itu bukan satu individu akan keluar datanya satu by name by address gitu, tapi datanya berbentuk agregat di Kecamatan Pare mungkin ada berapa usaha restoran, ada berapa warung, berapa usaha mikro dan seterusnya.
1: Erma menambahkan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kediri terdiri dari petugas pengawas dan petugas pencacah. Mekanisme pendataan yaitu setelah petugas sensus melakukan pengiriman data, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas agar tidak terjadi kesalahan. BPS Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kenyataan yang sebenarnya, sehingga tujuan untuk melihat potret perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri dapat tercapai. Heri Susanto melaporkan.
2: Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Distrik Sulawesi Selatan dalam mewujudkan sekolah unggulan SMP-SMA Boarding School terintegrasi. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
3: Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin belum lama ini menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel membahas rencana Pemprov Sulsel menghadirkan sekolah unggulan terintegrasi jenjang SMP dan SMA. Sekolah tersebut akan dilokasikan di Gedung Mulo Makassar. Kadisdik Sulsel Iqbal Najamuddin menjelaskan, audiensi dengan wali kota dilakukan untuk membangun sinergi dengan pemerintah Kota Makassar, khususnya karena pengelolaan pendidikan tingkat SMP merupakan kewenangan pemerintah kota. Lebih lanjut, Iqbal merincikan, sekolah unggulan tersebut dirancang menggunakan sistem boarding school atau berasrama dan ditargetkan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027.
4: Ini terkait dengan perencanaan kami sekolah unggulan yang kami buat nanti di Gedung Mulo yang ada di pusat kota. Ya. Rencananya ini sekolah unggulan itu nanti negeri dan SMP-SMA. Nah, kenapa saya kesini? Karena saya berharap bahwa kita sama-sama nanti kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan mengatur semua bagaimana kerjasamanya supaya sekolah ini berjalan. Ya. Sekolah ini adalah sekolah unggulan berbasis boarding nanti. Misalnya tahun ini kita rencanakan semoga bisa berjalan. Karena memang kan momentumnya sekarang adalah penerimaan siswa baru. Nah, kami sekarang melakukan persiapan, baik sarananya dipersiapkan dan rekrutmen gurunya juga kita sudah siapkan. Nah, makanya kami ke sini karena SMP kan itu kewenangan kota. Nah, makanya kami ke sini memohon izin ke Pak Wali supaya kita bisa kerjasama bagaimana mengelola nanti ini ke depan.
3: Senada hal tersebut, Kadisdik Makassar, Aji Sulaiman menyambut baik rencana tersebut yang tentunya memberi ruang bagi calon siswa yang berprestasi menuju jenjang SMP dan SMU terintegrasi.
5: Unggulan terintegrasi antara SMP dan SMA, dan tadi Pak Kadis, Kadisdik Provinsi sudah menyampaikan lokasinya sangat strategis di Gedung Mulo. Harapannya adalah akan terseleksi nanti anak-anak dari Kota Makassar untuk masuk ke sekolah tersebut, dan tentunya ini kita sambut baik. Semoga ini bisa secepatnya terlaksana karena tahun ini penerimaan bagi siswa-siswa lulusan SD yang akan berminat masuk ke SMP ini akan menjadi salah satu pilihan untuk sekolah unggulan. Siapkan prestasi akademik, dan tadi sudah disampaikan akan ada tes selanjutnya, nanti kita ikuti persyaratan administrasi yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
3: Rencananya pada tahap awal akan dibuka 2 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 2 rombongan belajar untuk jenjang SMA dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di Gedung Mulo.
2: Komisi 2 DPR RI menyampaikan rasa bangganya kepada SMAN 1 Pontianak yang hingga kini tetap menjadi salah satu sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Wilhelmus Triputra melaporkan selengkapnya.
6: Pada kegiatan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan pihak Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa program beasiswa yang diberikan mencakup 10 beasiswa penuh bagi siswa-siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan di Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok.
7: Karena mereka kan setelah ini sudah akan tahu program-program studi apa yang tersedia untuk beasiswa ini. Semua beasiswa itu pasti ada syaratnya. Saya dulu penerima beasiswa, Pak Menteri penerima beasiswa. Tidak ada beasiswa yang bebas dari syarat. Kalau mereka berkenan dengan syarat-syarat tersebut, kita lanjut. Kalau tidak, tidak ada paksaan juga. Tetapi yang mereka tidak berkenan, nanti akan dikembalikan kewenangan untuk memilihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
6: Rifki menambahkan program tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, membekali peserta dengan ilmu pengetahuan, etos kerja, serta kedisiplinan yang menjadi keunggulan dunia pendidikan dan industri Tiongkok. Kedua, memberikan kepastian akses kerja melalui kemitraan dengan Cons Group, perusahaan multinasional yang memiliki jaringan di 15 negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menilai, program beasiswa tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak.
8: Untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi emas Indonesia 2045 dengan berbagai macam jaringan dan juga kreativitas yang memungkinkan semua anak-anak kita ini menjadi generasi Indonesia yang hebat, yang kuat, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, generasi emas 2045.
6: Para siswa yang menerima beasiswa pun seperti Almira, begitu senang mendapat peluang untuk bisa meneruskan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke negeri Cina.
9: Kami sangat tertarik sekali ya, karena dari yang di Politeknik ini pastinya mereka bekerjasama dengan berbagai industrial di Cina maupun Indonesia di sini. Yang saya pribadi ada sedikit yang juga termasuk hobi atau passion saya.
6: Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan jalur karir yang jelas melalui kemitraan strategis dengan dunia industri global. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bulog Surakarta memastikan stok beras Bulog di wilayahnya sampai saat ini cukup aman hingga akhir tahun 2026. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
10: Sampai dengan hari ini kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten.
11: Perubulog Surakarta mengklaim ketersediaan beras saat ini cukup aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Demikian disampaikan pimpinan Perubulog Surakarta Nanang Arianto kepada wartawan saat meninjau gudang Bulog Meger Klaten. Dikatakan cadangan beras Bulog di wilayah Surakarta mencapai 92 ribu ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog. Sedangkan untuk di Klaten sendiri khususnya di gudang Meger CPR Klaten terdapat stok beras kurang lebih 14 ribu ton. Cadangan beras tersebut baik untuk wilayah Solo Raya maupun Klaten kondisinya cukup aman hingga akhir tahun 2026 bahkan hingga saat awal tahun.
10: Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga. Karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93 ribu ton ya. Terus kemudian gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92 ribu ton Solo Raya. Khusus di wilayah Klaten di gudang Meger ini itu ada 14 ribu ton stoknya. Jadi sangat cukup banyak, sangat cukup sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan itu masih melimpah. Ya, jadi kami selain stoknya sudah cukup banyak, saat ini pun juga masih terus melakukan penyerapan.
11: Dikatakan meski stok masih cukup banyak, pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani. Harga penyerapan gabah petani oleh Bulog Rp6.500 per kilogramnya sesuai HPP pemerintah. Sementara Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten Marianto memberikan apresiasi kepada jajaran Bulog atas capaian dan cadangan beras saat ini. Ia juga menilai penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP dinilai sudah cukup baik bagi kalangan petani.
12: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga 6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
11: Dikatakan pula meski harga pembelian oleh Bulog sudah cukup baik, bila memungkinkan dapat dinaikkan kembali agar kesejahteraan petani semakin baik. Sementara terkait dengan ketahanan pangan, ia juga berharap adanya program perbaikan saluran irigasi mengingat kondisi saluran irigasi di wilayah Klaten sudah cukup banyak yang rusak. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Setelah diterima opini WTP dari BPK, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan ketepatan pelaporan bagi ASN dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan selengkapnya.
13: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Gubernur di Wamena, Kamis 25 Juni kemarin. Gubernur John Tabo menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian yang berhasil diraih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sejak mulai efektif menjalankan pemerintahan pada tahun 2025. Salah satu capaian penting adalah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh ASN dan OPD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik serta menindaklanjuti hasil audit keuangan daerah. Meski demikian, John Tabo mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Akan tetapi, ia meminta seluruh OPD dan ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang telah dibangun serta disiplin kerja yang baik.
14: Saya selaku Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dan BPK RI wilayah. Ini menjadi cambuk buat kita, saudara-saudara PD provinsi yang baru ini dengan dasar-dasar yang baik, agar supaya berikut-berikutnya akan pemimpin akan maju, nanti akan sudah mereka tidak perlu lagi memulai dari dasar, dan mereka teruskan dasar-dasar yang kita sudah letakkan dengan baik.
13: Saudara, sebelumnya pada Kamis 18 Juni lalu di Wamena, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Laude Nusriadi pada rapat paripurna DPR Papua Pegunungan pada 18 Juni 2026.
15: Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 dan juga mempertimbangkan penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas permasalahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025.
13: Roni Hisage, RRI Wamena melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Demikian saudara penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta pagi ini pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Bovendigul pagi masih meremani suasana pagi hari Anda ya. Kami hadirkan teman-teman pilihan dan di pukul 8 nanti akan ada informasi ataupun info cuaca ya di pagi hari ini. Sekaligus saudara pendengar ya, akan ada informasi juga pagi ini. Kami hadirkan dari Badan Pendataan Daerah atau Bapeda Kabupaten Bovendigul untuk ataupun kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha serta wajib pajak dan retribusi di Kabupaten Bovendigul untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Di pukul 8 kami hadirkan saudara nanti info cuaca bersama Prakirawan BMKG Tanah Merah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ditemani dengan Raja pagi hari ini ya, dengan Patah Hati bersama dengan cuaca Bovendigul pagi hari ini ya. Masih adem ya, memang diguyur hujan semalam dan pagi hari ini belum terlihat terlihat apa ya, secerca matahari, bukan sinar matahari pagi ini ya. Kami hadirkan informasi terlebih dahulu pagi ini. Saudara Badan Pendataan Daerah, Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bovendigul mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha serta wajib pajak dan retribusi di Kabupaten Bovendigul untuk memenuhi kewajiban bayar pajak tepat waktu. Perda nomor 7 tahun 2023, Perbup nomor 9 tahun 2024, Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk, yang sangat penting saudara, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Melalui kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, masyarakat turut berpartisipasi secara nyata dalam membangun daerah yang lebih maju. Setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat, mari membayar pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Mari membayar retribusi daerah atas pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Mari menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi, dan mari saudara mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bovendigul. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bovendigul melalui kesadaran dan kepatuhan membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau kau bayar pajak, kotra kosong. Informasi pagi ini berupa pengumuman ya dari Badan Pendapatan Daerah. Dan pagi ini juga sudah mendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan segmen Halo RRI. Seperti biasa hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Di hari ini sekaligus info cuaca nanti disampaikan salah satu prakirawan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah.
1: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
2: Sam, mandi dulu lah. Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
3: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, Ade, kakak dulu ya, pele.
3: Oh, tidak bisa, antri dong.
4: Kalau begitu biar Ade mandi duluan ya, kan Ade paling kecil.
5: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah, mau baku melawan ini? Ayo, ikut Andrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang ke kamar mandi? Dia yang mandi duluan.
6: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
7: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
8: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
6: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fendigol pagi ini. Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat beraktivitas pagi hari ini ya. Bu Fendigol masih menemani Anda. Saat lagi kami hadirkan info cuaca pagi ini ya, bersama dengan prakirawan Laizer. Pendengar pagi hari ini juga, di manapun Anda berada, di manapun Anda mendengarkan siaran kami ya, yang ada di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Di hari ini hari Jumat, saudara pendengar ya. Mungkin diawali dengan senam aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat beraktivitas saja untuk Anda semua. Atau Anda juga pagi hari ini yang mengawali aktivitas Anda mungkin dengan memulai dengan sarapan ya di pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda semua yang ada di tempat-tempat usaha juga, yang sudah menjajakan dagangannya pagi hari ini, semoga laris manis ya di hari ini juga hari Jumat. Tadi saudara kami sudah hadirkan juga pengumuman dari Badan Pendapatan Daerah ataupun Bapenda Kabupaten Bovendigul ya, untuk Anda seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Baik pendengar, pagi hari ini tepat pukul 7:55 waktu Indonesia Timur ya, kami coba hubungkan Anda bersama dengan prakirawan dari BMKG Tanah Merah. Ada prakirawan Laizer pagi hari ini. Selamat pagi prakirawan Laizer.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya, selamat pagi. Selamat pagi prakirawan Laizer.
1: Iya, selamat pagi Bu.
0: Iya, bisa mendengar suara saya?
1: Iya.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pagi ini? Silakan.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pos 1 RRI Pukul 5 berada. Senang sekali saya Elazar, prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmentasi informasi cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Juni 2026. Kondisi cuaca untuk hari ini diperkirakan umumnya berawan hingga hujan lokal, dengan detail waktu perakiran kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan dominan berawan. Kemudian untuk siang hari, cuaca diperkirakan terjadi hujan lokal. Selanjutnya untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan dominan berawan. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan terjadi hujan lokal hingga hujan ringan. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, suhu udara berkisar dari 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara berkisar 70 hingga 98%, serta untuk arah angin diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju arah selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini diperkirakan nil atau tidak ada. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
0: Terima kasih prakirawan Laizer pagi ini, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih. Baik, sudah mendengar ya, itu tadi prakirawan Laizer dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah ya, menyampaikan untuk info cuaca pagi ini, seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026.

0: Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Mufnigul Pagi. Saudara, segmen Halo RRI kembali mengudara menemani Anda di hari ini Jumat 26 Juni 2026. Selamat pagi dimanapun Anda berada pagi ini. Saudara pendengar, meskipun untuk Anda yang lagi bekerja dari rumah ya atau WFH, setiap hari Jumat sesuai dengan kebijakan pemerintah, kami tetap menerima aduan ataupun keluhan Anda, masyarakat khususnya ya, untuk menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik di pagi hari ini. Kebersamaan kita seperti biasa dalam segmen Halo RRI selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 9. Di line telepon sudah kami buka pagi ini, silakan saudara di 0811 4954333 atau di WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988222. Halo RRI pagi ini.

Saudara pendengar, pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Seperti yang sudah sering kami sampaikan bahwa program Halo RRI juga merupakan ataupun ruang untuk Anda dimanapun Anda berada, masyarakat khususnya ya, untuk menyampaikan laporan dan juga keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Dan laporan dan juga keluhan nantinya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Adapun laporan masyarakat dapat disampaikan juga melalui berbagai sarana yang telah kami sediakan ya oleh RRI, mulai dari line telepon, WhatsApp, SMS, voice note ataupun text live chat RRI digital untuk Anda yang mendengarkan siaran kami ya RRI digital pagi ini. Atau Anda juga bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda melalui media sosial resmi RRI. Untuk RRI Bovendigul, @RRI Bovendigul untuk TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Baik, selamat beraktivitas untuk Anda semua pagi ini ya. Kami menanti partisipasi Anda. Silakan di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.

Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 dari Bu Fdikul. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Selamat memulai beragam aktivitas Anda. Pagi ini kami masih menantikan partisipasi Anda dalam segmen Halo RRI. Silakan Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik ya. Beberapa keluhan Anda seperti minggu lalu sudah dibahas juga oleh rekan Van Octavia di hari Senin ya, terkait dengan program pemerintah yakni ASRI ya. Seperti apa tindak lanjutnya, sepertinya sudah dijawab oleh pihak terkait. Namun masih ada satu keluhan lagi yang belum terjawabkan sampai saat ini, yakni ada Pak di di mana ya kemarin, saya lupa alamatnya, menyampaikan di Mindip Tanah ya kemarin, menyampaikan seperti apa untuk penyandang disabilitas yakni

Ada Pak Anton di Mindip Tanah kemarin ya, yang juga menanyakan terkait dengan seperti apa pemberdayaan para penyandang disabilitas ya. Sampai saat ini kami belum bisa menyampaikan jawabannya. Nanti sampai yang kemarin terkait dengan program ASRI sudah disampaikan, nanti akan kami tindak lanjuti ya. Narasumber terkait tentunya akan kami hubungi. Satu dan lain hal, kemarin sampai akhirnya belum mendapatkan jawaban terkait aduan Anda untuk penyandang disabilitas ya. Nantikan terus sudah pendengar ya, keluhan ataupun jawaban-jawaban Anda. Kalau dalam segmen Halo RRI sebelumnya Anda sudah sampaikan, nanti akan kami sampaikan kalau memang sudah dijawab oleh pihak terkait ya di segmen Halo RRI berikutnya. Seperti biasa, Halo RRI menemani Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar ditemani dengan Mahadewi pagi ini ya. Sumpah I love you. Saudara, tentunya beragam aduan ataupun keluhan Anda pagi setiap harinya dalam segmen Halo RRI, ataupun yang Anda rasakan namun belum sempat disampaikan dalam segmen Halo RRI, tidak terlepas dari perbaikan infrastruktur. Berikut informasi kami lansir dari portal berita kami yang lansir pada tanggal 25 Juni kemarin. Saudara, perbaikan infrastruktur di Bovendigul masih menghadapi sejumlah kendala. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayahnya. Namun, saudara, sejumlah kendala teknis dan persoalan hak ulayat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul ada Dino Adi Saputra mengungkapkan bahwa kondisi tidak layak digunakan. Salah satunya adalah jembatan WET yang berada di distrik Mandobo. Saat ini sudah tidak layak digunakan meski pembangunan jembatan baru telah direncanakan dan proses pelaksanaannya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, saudara, terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mulai dari kondisi lokasi yang sulit dijangkau alat berat, kemudian aktivitas masyarakat di sekitar jembatan hingga persoalan hak ulayat yang masih memerlukan kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemilik hak ulayat setempat. Diketahui juga, saudara pendengar, selain jembatan WET, pembangunan sejumlah ruas jalan strategis seperti Jalan Bosowa dan Jalan Ampera yang telah dialokasikan anggaran pada tahun ini juga belum dapat direalisasikan. Proyek tersebut masih menunggu hasil negosiasi dan kesepakatan dengan pemilik hak ulayat di lokasi pembangunan. Meski menghadapi berbagai hambatan, Dinas PUPR menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bovendigul.

Itu tadi sudah pendengar ya, informasi dari portal berita kami rri.co.id, di mana perbaikan infrastruktur di Bovendigul masih menghadapi sejumlah kendala. Dan informasi tadi silakan Anda simak ataupun baca selengkapnya ya di www.rri.co.id. Di sisi lain ada DPRK juga yang mendorong percepatan perbaikan jalan rusak di Kota Tanah Merah.

0: Saudara, di sisi lain komentar yang sama datang dari Ketua Komisi C DPR Kabupaten Mufdikul, Bernolfus Tingge, meminta pemerintah Kabupaten Mufdikul melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR segera merealisasikan program pemeliharaan dan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Kota Tanah Merah yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Menurut Bernolfus, saudara, kerusakan jalan terjadi di berbagai titik strategis dalam kota, mulai dari akses menuju bandara, pelabuhan, kawasan gereja, hingga ruas jalan Ambongo. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Bernolfus juga menjelaskan bahwa upaya perbaikan jalan sebenarnya telah masuk dalam program pemerintah daerah. Namun pelaksanaannya mengalami kendala akibat kebijakan refocusing anggaran yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga saudara, sejumlah program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur khususnya belum dapat berjalan secara maksimal. Meski demikian, DPRK melalui Komisi C terus mendorong Dinas PUPR agar memanfaatkan anggaran yang tersedia khususnya untuk pemeliharaan jalan, khususnya jalan dalam kota, sehingga kondisi ruas jalan yang rusak dapat segera ditangani. Ia juga mengakui sebagian besar jalan yang mengalami kerusakan sebenarnya sudah membutuhkan perbaikan sejak periode pemerintahan sebelumnya. Namun hingga kini penanganannya belum terlaksana secara optimal dan masih menjadi pekerja rumah bagi pemerintah daerah saat ini.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan, karya Giulia Enders, adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan, dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

90,3 dan juga 97,5 FM. Sudah pendengar ada niscaya pagi hari ini ya. Menemani suasana pagi hari Anda. Dan informasi cuaca juga sudah kami hadirkan sebagai referensi untuk Anda semua ya, yang ingin beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Halo RRI, masih menemani ruang dengar Anda pagi ini ya. Silakan ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik di line telepon dan juga nomor WhatsApp di 0811-4988-222 dan juga nomor line telepon kami ya di 0811-4954-333. Halo RRI, nanti kami cukupkan di pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: RI dengan esensi buku.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal dan dipuji di kancah internasional. Novel ini menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah Indonesia, menceritakan kisah seorang wanita bernama Dewi Ayu dan keturunannya. Dengan latar belakang sejarah yang luas, termasuk masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Cantik Itu Luka menawarkan pandangan mendalam tentang trauma, keindahan, dan penderitaan. Novel ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mendapatkan berbagai penghargaan, menjadikan Eka Kurniawan sebagai salah satu penulis Indonesia yang diakui secara internasional.
2: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada pagi ini saudara, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami, bahkan tepat pukul 5 pagi tadi ya. Saya Indah Dari sudah mengudara menemani Anda dalam program Bob Digol Pagi di pukul 5 hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Akhir kebersamaan kita pagi ini. Sekaligus saudara pendengar ya, di hari ini hari Jumat 26 Juni di pukul 9 belum bisa kami hadirkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta ya. Mengingat ada pertandingan yang masih berlangsung Piala Dunia, ada Jepang versus Swedia di saat ini dan juga Tunisia versus Belanda. Dan skor sementara untuk grup F ada Tunisia dan juga Belanda dengan skor 2-0 ya. Belanda 2 dan juga Tunisia masih 0. Ada di grup F juga berlangsung ada Jepang versus Swedia pagi ini saudara pendengar masih dengan skor 0-0. Baik, saudara pendengar ya, sekaligus saat lagi kami menutup segmen Halo RRI pagi ini.

0: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bokending.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

8 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus sudah waktunya saya Indadari pamit undur diri, menemani Anda dalam program Of The Cool Pagi, tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara. Nanti akan ada rekan Van Octavia, jangan kemana-mana dulu saudara ya, akan menemani Anda dalam program Of The Cool siang dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di edisi siar hari ini ya, bersama saya Indadari, Jumat 26 Juni 2026. Ditemani dengan cuaca Bovendigul juga di hari ini ya, masih dengan mendung gerimisnya, dan di hari ini juga tanggal yang cantik ya. Selamat pagi dan juga semangat pagi untuk Anda semua ya. Saya Indadari pamit undur diri pagi ini, saudara pendengar selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan,